0: memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
1: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
0: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
1: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpenah punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara Debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di Debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui Debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Mispena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji Embarkasi dan Debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cukup dia jenis ini sama jenis ya tangkai, ada madi ya, ini Madinah, kurma madu. Rata-rata yang laku tuh semuanya sambil kerdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang.
10: Gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol?
11: Maksudnya dampaknya minimal bagaimana, Pak?
9: Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada
12: mekanisme juga. Tapi kalau dari Kementerian Keuangannya gimana, Pak?
9: Tanya Pak Bahlil lah.
11: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
9: Harusnya limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
11: Terus pemerintah
9: angkutan barang juga nggak pakai.
10: Ada stimulus lain apa yang diberikan,
8: Pak? Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
13: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
14: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
15: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
16: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Berkata pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: 1.
1: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
2: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
3: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Selamat pagi pendengar WASI di Pro 1 RRI Sintang, dan pukul 7:36 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Ruang Dengar Anda, Suara Warga, yang mana tema kita di pagi hari ini yaitu menyoroti terkait dengan kenaikan harga BBM non subsidi jenis pertama, yang mana pemerintah telah menaikkan harga BBM non subsidi jenis Pertamax. Ini ada Pertamax RON 92 dan juga Pertamax Green 95 yang naik ya. Yang darinya yang sebelumnya ya, kalau Pertamax jenis RON 92 dari 12.300 per liter kini menjadi Rp16.250 per liter. Dan Pertamax Green 95 ini menjadi 17.000 per liter. Nah, mendengar bagi Anda bagaimana nih tanggapan Anda? Bagi yang ingin menyampaikan tanggapan Anda, silakan bergabung bersama kami di telepon 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 0857 50470.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tuh. Ada pembunuh orang kalau masih macam tuh jalan tuh. Ai, nuang tuh nak kemana ai deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, ikan dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.
3: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Ya baik pendengar, masih di suara warga kita di pagi hari ini menyoroti terkait dengan kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax. Silakan bagi Anda ingin menyampaikan pendapat ataupun pendapat Anda bersama kami di 0565247774 atau juga di 0857504740.

pun kecil. Puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1.
3: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro1.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Di Sintang pagi ini, kami masih akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan hiburan. Pendengar, aktivitas masyarakat yang melintas jembatan Sungai Pembunuh 4 di pusat Kecamatan Serawai terhenti setelah jembatan tersebut ambruk pada Minggu 7 Juni 2026. Nah, peristiwa tersebut menyebabkan akses warga terganggu dan kendaraan tidak dapat lagi melintas jalur penghubung di kawasan pusat kecamatan itu. Nah, Camat Serawai Albertus Nopeka Kusnadi mengatakan ambruknya jembatan membuat seluruh aktivitas penyeberangan di lokasi tersebut terhenti. Menurutnya, kondisi jembatan Sungai Pembunuh 4 sebenarnya sudah tidak layak dilalui kendaraan bermuatan berat karena usia bangunan yang sudah tua. Nah, jembatan tersebut dibangun pada tahun 1978 dan telah beberapa kali direhabilitasi. Ia mengaku menyesalkan kejadian tersebut karena sebelumnya pihak kecamatan telah memberikan peringatan kepada supir truk agar tidak melintasi jembatan dengan beban berat. Albertus menjelaskan berdasarkan informasi yang diterimanya terdapat 3 truk yang akan melintasi jembatan tersebut. Nah, truk pertama dengan muatan sekitar 6 ton masih dapat melintasi jembatan dengan aman. Namun saat truk kedua yang membawa muatan sekitar 9 ton melintas konstruksi jembatan tidak mampu menahan beban sehingga roboh. Dan pendengar, saat ini pemerintah kecamatan berupaya menyediakan akses sementara bagi masyarakat dengan membangun jembatan darurat dari kayu. Namun pembangunan jembatan darurat yang dapat dilalui kendaraan roda 2 masih membutuhkan biaya dan perencanaan tambahan. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id.
1: Leh, ngapain bunyi motormu itu meraung-raung begitu? Ah, sakit sekali kepala bapak ini.
2: Menggaul, Pak. Keren kan, Pak?
1: Waduh, keren-keren. Kepalamu keren. Mengganggu, tahu? Nanti ketahuan polisi. Kena denda kamu. Tetangga kita di depan itu kan polisi. Mau motor barumu itu diambil polisi. Ganti, kembalikan seperti semula.
2: Tapi kawan-kawanku banyak, Pak. Emang keren.
1: Yalah, justru kalau temanmu banyak itu kamu kasih contoh yang baik. Jangan ikut-ikutan. Cepat, sana ganti. Tak cewek kuping mana ya.
2: Aduh, sakit, Pak. Aduh.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: Tika. Ya. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Kamu kenapa sih? Dibilang rem, bukan gas. Fokus dong.
2: Aku grogi.
1: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
2: Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
1: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
3: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim, merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana.

Terima kasih Anda masih terus setia bersama program Masatu RRI Sintang. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabupaten Kapuasulu terpilih sebagai lokasi pelaksanaan musyawarah provinsi atau Musprop ketiga Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kalimantan Barat tahun 2026. Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi menyambut baik kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya sebagai tuan rumah kegiatan tersebut. Menurutnya, Kapuasulu memiliki potensi besar di berbagai sektor yang dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ia menegaskan pemerintah Kabupaten Kapuasulu terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta membuka ruang investasi seluas-luasnya. Langkah tersebut dilakukan untuk menarik minat investor sekaligus memberikan kepastian dan kenyamanan bagi dunia usaha. Sukardi berharap pelaksanaan Musprop Apindo Kalimantan Barat 2026 ini dapat menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Melalui kolaborasi tersebut, berbagai peluang, investasi, dan pengembangan ekonomi daerah dapat semakin terbuka sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat Kapuasulu. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Del, lihat tuh si Mita. Makin gendut banget deh.
1: Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana Nur, hal lagi pakaiannya juga.
2: Ngapain sih kalian?
0: Itu tuh si Mita.
2: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah ciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya?
1: Ya enggak dong, Indra. Kenapa sih Indra sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
2: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
0: Ah Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
2: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nan, Del, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas.
0: Apa?
1: Ampun, Indra.
0: Ah, maafin kami, Indra.
3: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan, banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan, cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

0: memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Sintang menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Tahun 2026 di Aula KPPN Sintang Rabu 10 Juni 2026. Dan kegiatan menghadirkan unsur stakeholder penerima layanan yang terdiri dari Satuan Kerja Pemda Kabupaten Sintang, akademisi, tokoh masyarakat, serta media massa sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat. Kepala KPPN Sintang Soekarno menyampaikan komitmen institusi untuk memberikan pelayanan terbaik berlandaskan nilai-nilai Kementerian Keuangan, integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Dan dikatakan pelaksanaan forum konsultasi publik ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ini tentang pelayanan publik serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46 PMK/01/2021 tentang pedoman standar pelayanan di lingkungan Kemenkeu yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan serta penyesuaian layanan dengan kebutuhan pengguna. Nah, KPPN Sintang juga, pendengar, sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan memiliki wilayah kerja Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi. Peran KPPN ini meliputi penyaluran dana APBN, pertanggungjawaban keuangan negara, serta penata usahaan penerimaan dan pengeluaran negara. Selain itu, KPPN Sintang juga memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah melalui penyaluran dana transfer ke daerah atau TKD, meliputi dana alokasi umum DAU, dana desa, dana alokasi khusus DAK, dana desa, serta program-program strategis lainnya yang menyasar sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan desa. Sehingga diharapkan setiap satu rupiah dari dana APBN yang disalurkan tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan dikelola secara transparan dan akuntabel. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja.

Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

0: Hese, paket.
1: Duh, ada paket. Keluar ambil bentar ah. Nak, ibu ke depan sebentar ya, ambil paket.
2: Bu, kompornya udah dimatiin gak? Duh, kok bau gosong nih? Ada api juga di dapur. Tolong, tolong, kebakaran, kebakaran.
1: Ya Tuhan, aku lupa matikan kompor.
3: Kebakaran rumah atau toko sering terjadi karena kelalaian kecil, seperti lupa mematikan kompor. Sebelum meninggalkan dapur, pastikan api benar-benar padam. Periksa kembali regulator dan selang gas secara berkala, dan jauhkan benda mudah terbakar dari kompor. Ingat, satu langkah kecil bisa mencegah bencana besar.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari CCMnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Semua sudah siap, casan sudah, kacamata juga sudah, dompet juga sudah, colokan juga sudah dicabut. Oke, tinggal kasih Tiara nih kalau aku mau balik, biar sekalian titip rumah deh sama Tiara. Tiara, aku sudah mau balik nih, titip rumah ya, sekalian ini kunci rumah. Kemungkinan aku baliknya agak lama sih.
1: Oke, Tro, hati-hati di jalan ya. Salam buat orang rumah. Sekalian bilang ke mama aku juga ya, aku belum bisa balik.
0: Oke, beres.
1: Perjalanan lumayan jauh itu, sendirian lagi. Kalau capek atau mulai ngantuk, jangan dipaksakan ya. Rehat dulu sebentar, biar enggak mikroslip.
0: Oke, Tiara, aku balik dulu ya.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Mendengar beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Malaysia protes ke Indonesia karena kapal bandar narkoba dimusnahkan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau informasi hoax. Dilansir dari transbackhoax.id, video tersebut hanya membahas beberapa kasus kapal-kapal berbendera Malaysia dan Filipina yang kerap tertangkap melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, pencarian Google yang menggunakan kata kunci kapal narkoba Malaysia diledakkan Indonesia juga tidak menemukan pemberitaan kredibel yang menyebut pemerintah Indonesia pernah meledakkan kapal pengangkut narkoba dari Malaysia hingga memicu kemarahan pemerintah Malaysia. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id dan pendengar nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda Bupati Menyapa bersama Dian Beniuda.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
4: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: saya Dian Ben Yuda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami di 102,5 MHz kanal Inspirasi, dan bisa juga menonton siaran kami di live YouTube RRI Sintang. Silahkan Anda bisa mengecek di jalur YouTube kami tersebut. Dan hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Bupati Menyapa, yang hari ini kami bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang. Seperti yang sudah kami sampaikan dan kami sebarkan flyernya di media sosial kami, bahwa hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih permasalahan perhubungan di Kabupaten Sintang. Makanya kami hadirkan nih hari ini ada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, Pak Agustinus Yulianto. Selamat pagi, Pak Agus. Iya, dan hari ini sehat, Pak ya? Dan kemudian Pak Agus juga nggak sendiri nih, ada teman-temannya Pak Agus juga nih, membawa staff-staffnya. Ada Pak Pangky. Selamat pagi, Pak Pangky.
1: Selamat pagi.
0: Sehat, Pak ya? Sehat. Iya, beliau adalah Kabid Perhubungan Darat, Pak.
1: Ya, betul.
0: Oke. Okay. Kabid Perhubungan Darat, dan kemudian ada juga Pak Adrianus Endra Damiana. Saya panggilnya apa, Pak?
2: Pak Endra boleh.
0: Pak Endra boleh ya. Oke, okay, Pak Endra ini adalah Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang. Betul, Pak ya?
2: Betul, Bang.
0: Iya. Dan hari ini ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa akan kita bahas bersama bagaimana permasalahan perhubungan di Kabupaten Sintang. Seperti yang tadi sebenarnya di off-air kita udah ngobrol-ngobrol sedikit terkait dengan apa sih kemudian program-program di apa Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang. Dan hari ini sebenarnya biasanya kita ke kantor bapak-bapak sekalian kalau di acara Bupati Menyapa ini, Pak. Kalau kemarin kita sempat ke PU, kantor PU, kita langsung itu ngobrol di ruangan Pak Kadisnya. Ini tapi di Dinas Perhubungan belum jadi, Pak, ya ininya, ya. Gedungnya ya. Harapannya masih ada ini enggak sih, Pak? Ada tenggat waktunya enggak sih, Pak? Itu kapan jadi
3: gedungnya? Sebenarnya sih secepatnya supaya kita bisa lebih bisa fokus dalam bekerja. Okay. Tapi kita tergantung juga kemampuan pemerintah daerah dalam hal ini. Jadi kita juga melihat bagaimana anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan bangunan kita. Jadi belum ada tenggat waktu yang memang menjadi batasan dalam hal ini.
0: Menyesuaikan lah pokoknya.
3: Menyesuaikan.
0: Berarti sementara ini di ini ya rumah sakit lama dulu ya, Pak ya?
3: Betul.
0: Yang sekarang jadi tempat apa namanya mall pelayanan publik lah ya.
3: Betul, di samping mall pelayanan publik.
0: Ya. Berarti di sana melayani apa juga apa pelayanan juga ada pelayanan juga di sana, Pak ya?
3: Pelayanan kita tetap berjalan seperti biasa, walaupun dengan kantor sementara, yeah. Semuanya tetap sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita.
0: Iya, untuk pendengar boleh WhatsApp ke RRI Sintang untuk bertanya terkait dengan apa namanya permasalahan perhubungan di Sintang yang mungkin nanti bisa dijawab oleh bapak-bapak yang sudah ada di sini. Ada Pak Kadisnya sudah ada di sini, kemudian bersama dengan kabit-kabitnya sudah ada di sini, sehingga apapun pertanyaan Anda nanti bisa, semoga bisa dijawab oleh bapak-bapak sekalian. Yang pertama, Pak, yang tentu kalau ngobrol terkait dengan perhubungan yang ada di apa namanya benak masyarakat itu pasti bagaimana penataan kemacetan di Kabupaten Sintang, terutama di daerah apa namanya Tugu Jam situ. Saya tadi malam share di media sosial saya, dan itu yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat. Ini mungkin bisa sedikit dijelaskan dulu, Pak, karena tadi sebenarnya kita sudah sedikit bahas di off air, tapi mungkin belum banyak yang tahu terkait dengan ini. Bagaimana progresnya, kemudian sejauh mana sebenarnya Dinas Perhubungan tuh apa namanya porsi dinas perhubungan kita sebenarnya sampai mana, kemudian porsi pemerintah pusat sampai kemana gitu. Mungkin Pak Agus bisa jelaskan dulu ini terkait ini.
3: Baik, terima kasih para pendengar Pro 1 RRI Sintang yang saya banggakan. Saya di sini sebelumnya saya didampingi oleh dua kepala bidang saya. Ya. Baik, terkait kemacetan di Tugu Jam. Itu sebenarnya adalah kita bukan penyebabnya, kalau itu adalah akibat.
0: Akibat
3: dari apa? Bahwa infrastruktur jalan kita tidak mampu menampung jumlah kendaraan yang ada di Sintang. Itu persoalan yang memang menjadi masalah di kita. Tentunya karena penyebabnya adalah tidak proporsionalnya jumlah infrastruktur jalan dengan jumlah kendaraan, tentunya daya tampung jalan akan semakin berat. Inilah penyebab kemacetan itu. Maka oleh pemerintah setelah dianalisis bahwa ini harus diselesaikan dengan apa? Dengan menambah daya tampung. Artinya bahwa infrastruktur jalan yang menjadi prioritas untuk ditambah. Untuk di lintas Melawi, selain jalan, tentunya sana karena ada penyeberangan, ditambah dengan jembatan. Itu yang menjadi prioritas dari pemerintah. Maka terkait itu, jalan ini, kebetulan jalan lintas Melawi dan jembatan itu adalah statusnya adalah jalan nasional. Maka kewenangan dalam hal menambah atau merubah jalan ini, maka tanggung jawab dari pemerintah pusat. Sudah ada beberapa komentar dan analisis, kemudian banyak hal yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat melalui Ketua Komisi 5. Banyak sekali solusi yang sudah disampaikan. Salah satunya adalah pelebaran jalan lintas Melawi, duplikasi jembatan Melawi. Itu yang itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Sekarang di mana sih peran Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang? Peran dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dalam hal ini adalah dalam hal menata atau menertibkan jalan. Dengan apa? Kewenangannya hanya sebatas dirambu, rambu, dan kemudian mengatur tata tertib lalu lintas bersama dengan aparat kepolisian. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi tidak semuanya terfokus di Dinas Perhubungan, itu tanggung jawab pemerintah pusat. Kemudian untuk pembebasan lahan dan sebagainya itu tanggung jawab kabupaten. Dalam pelaksanaannya Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya menyediakan marka jalan dan sebagainya, itu yang menjadi tugas Dinas Perhubungan.
0: Ya itu dia. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nih, kenapa apa namanya kemacetan ini, gimana Dinas Perhubungan terkait dengan itu, berarti ini memang sedang dalam apa namanya yang kita dengar juga kan sedang dalam perencanaan ya Pak ya, ada studi itu, dan itu memang kewenangan untuk membangun itu dan segala macamnya, statusnya karena jalan nasional ya kementerian yang punya apa namanya wewenang untuk itu. Nanti kalau misalnya udah jadi baru Dinas Perhubungan bikin markanya, kemudian apa namanya rambu-rambunya itu. Jadi ketika udah jadi nanti baru kita tanya Dinas Perhubungan, baru nyambung kita nanya Dinas Perhubungan. Kalau kita tanya sekarang ini macet Dinas Perhubungan kemana? Belum ininya, belum ranahnya ya Pak ya. Nah itu kemudian yang banyak jadi pertanyaan juga nih Pak, kalau apa namanya di jalan-jalan itu katanya cukup banyak masih ada apa namanya kendaraan yang mungkin menurut penilaian orang itu over dimension dan overloading ya. Ini kan juga program dari pemerintah pusat kayaknya, kementerian itu kayaknya kan. Itu gimana itu Pak? Yang Pak padahal katanya kan di jembatan Timbang itu aktif gitu. Tapi kenapa masih ada apa namanya, setidaknya yang dinilai oleh masyarakat umum masih ada tuh gitu. Mungkin ada jawaban atas itu, Pak Pangki mungkin bisa jawab.
4: Terima kasih Pak.
0: Ya.
4: Sedikit dapat kami jelaskan. Kalau masalah kendaraan yang odol,
0: ya,
4: itu di jembatan Timbang itu topoksinya provinsi, Pak.
0: Oke.
4: Okay. Ya.
0: Ya.
4: Itu bukan kabupaten.
0: Betul.
4: Ya. Cuma kita menerima komplain dari masyarakat. Banyak sebenarnya, Pak.
0: Ya.
4: Itu banyak apa, truk-truk yang bawa TBS atau bawa muatan itu tidak ditutup atau tidak dipasang jaring yang kuat gitu kan. Bahkan memang tidak ada dipasang. Kita telah buat surat edaran bupati. Sekarang masih parap berjenjang, Pak. Belum tanda tangan Pak Bupati. Itu nanti kita sebarkan ke tempat-tempat seperti PKS itu, Pak. Ya, PT-PT itu, dan secara tuh nanti kita juga minta dari RRI di follow up juga gitu.
0: Ya,
4: nanti kita, kalau udah jadi surat edaran itu, Pak. Mungkin itu, Pak.
0: Ya, kita bisa bantu apa namanya, promosikan
4: sosialisasikan
0: juga. Ya. Itu berarti selama ini karena mungkin pandangan orang itu adalah karena itu berada di Sintang gitu ya, jembatan Timbangan di Sintang, jadi wewenangnya wewenang Dinas Perhubungan Sintang gitu. Ternyata itu punya provinsi, Pak ya?
4: Iya, UPTD provinsi, Pak.
0: UPTD provinsi itu ya.
4: Iya.
0: Oke. Iya, iya, iya. Nah, itu ini juga pertanyaan dari masyarakat nih, Pak. Ada warga Sepauk ini yang bertanya.
4: Iya.
0: Karena menurut dia tiap hari saya lewat tapi masih banyak yang tonasinya berat-berat, kayaknya jangan-jangan itu jadi salah satu patut diduga menjadi salah satu yang menyebabkan jalan kita banyak rusak.
4: Iya.
0: Kan gitu. Nah, itu berarti kewenangannya di dinas provinsi nih.
4: Iya, provinsi,
0: gitu. Oke, tapi nanti akan ditindaklanjuti dengan membuat itu ya, PKS dengan para perusahaan ini ya, Pak ya.
4: Iya.
0: Iya, nanti kita coba bantu itu. Kemudian kalau Pak Adrianus sekarang ini, Pak, kalau Bapak kan kalau terkait dengan perparkiran misalnya, ini apakah kemudian penataan parkir kita sekarang sudah cukup ideal atau masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki lagi dari perparkiran kita di Sintang, Pak?
2: Baik, terima kasih. Untuk pemirsa Pro 1 RRI, selamat pagi semuanya. Jadi untuk penjelasan di sini, masalah penataan perparkiran di Kabupaten Sintang ini kita terus mana yang terbaik. Jadi kita terus tingkatkan di mana untuk sisi lain pendapatan. Dan untuk perparkiran di sini kita jelaskan sedikit. Yang pertama itu untuk parkir kita ada dua jenis, Pak. Jadi yang pertama itu pajak parkir, itu langsung dikelola oleh Bapenda. Kemudian untuk retribusi parkir di Dinas Perhubungan. Nah, kemudian untuk dalam penataan di tepi jalan umum yang biasa kita pantau oleh masyarakat dan sekitarnya di sini, itu binaan Dinas Perhubungan melalui retribusi parkir. Tetapi ada juga yang dari pajak parkir dan parkir ilegal. Ini dia kita harus pantau sedikit ini. Jadi biasanya masyarakat awam ini melihat juru parkir langsung ke Dinas Perhubungan, Pak. Nah, jadi kita lihat pantau di sini. Untuk binaan Dinas Perhubungan kita sudah pantau, kita juga melakukan pembinaan rutin terhadap juru parkir. Kita sampaikan bahwa untuk retribusi di sini dalam pungutannya, apabila konsumen memberi, ya kita terimalah seperti itu. Namun biasanya yang kita pantau di sini ada juga yang tidak memberi juga tidak apa-apa. Kita menawarkan jasa di sini. Nah, itu kita sampaikan pada juru parkir di lapangan, Pak. Kalau seandainya saya juga memantau juga ada yang juru parkir tanda kutip di sini ada yang marah-marah yang sana sini. Kebetulan saya pantau di sini bukan kewenangan daripada binaan Dinas Perhubungan. Jadi seperti itu, Pak. Kemudian untuk kantong-kantong parkir yang ada di Kabupaten Sintang ini, khususnya di tepi jalan umum, kita belum mempunyai spek, Pak ya. Karena kita di tepi jalan umum, bukan di badan jalan. Tapi kita di bahu jalan ini, bisa kita lihat sendirilah. Di Kabupaten Sintang ini belum ada namanya bahu jalan.
0: Iya, betul. Nah,
2: kita sudah sampaikan juga pada pemerintah daerah, apabila perawatan dalam pembangunan jalan di sini bisa ditambahkan sedikit untuk bahu jalan, di mana untuk kenyamanan konsumen dalam menata kendaraannya untuk parkir terutama.
0: Iya.
2: Ya, itu saja mungkin bisa sampaikan, Pak.
0: Iya, kita bisa bedakan tidak sih, Pak, yang mana Pak parkir yang resmi di sub gitu, mana parkir yang liar gitu.
2: Iya. Yang pertama di sini bisa kita lihat dari rompinya. Kadang-kadang juru parkir ini sudah kita berikan fasilitas rompi.
0: Iya.
2: Tidak mau pakai rompinya, alasan panas, Pak.
0: Ini dia.
2: Jadi jangan sampailah seperti itu. Kalau namanya tugas itu biar namanya rompi diberi, ya dipakai rompi. Kemudian ID card, Pak. Kita ada berikan ID card.
0: Okay.
2: Nah, kemudian yang paling ekstrim ini karcis, Pak. Nah, karcis parkir ini sudah kita berikan. Namun tanggapan dari konsumen kadang-kadang ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang tidak juga. Kadang main lempar juga. Jadi juru parkir ini karena batasan luasannya itu juga panjang, Pak ya, bersifat terbuka juga untuk parkirnya ini. Jadi mereka kewalahan juga, Pak. Seperti itu, Pak.
0: Oke. Nah, kalau dari dari segi tempat, Pak, bisa enggak kita bisa tahu kalau di sini berarti ini resmi ini parkir ini. Kalau di tempat-tempat seperti ini, ini parkir liar gitu.
2: Iya. Jadi dalam Perbup kita ada 14 penetapan lokasi parkir kita, Pak. Jadi bukan berarti sepanjang jalan misalnya di MT Haryono. MT Haryono ini bukan sepanjang MT Haryono punya retribusi parkir khususnya Dinas Perhubungan. Ada beberapa titik poin di situ, Pak. Contohnya misalkan di depan SMA Negeri 2 Sintang itu kalau malam hanya aktif gitu, Pak ya. Di Rumah Makan Mahkota misalkan. Kemudian di Serba 35. Arumi kalau enggak salah, toko Arumi. Nah, di situ juga binaan Dinas Perhubungan. Berarti hanya 2 titik di Jalan MT Haryono, gitu, Pak. Jadi selebihnya daripada itu kemungkinan bisa saja dari pajak parkir. Nah, kemungkinan juga ada timbul parkir ilegal. Nah, seperti itu contohnya, Pak.
0: Berarti kurang lebih begitu. Nah, untuk parkir-parkir liar itu apakah kita berhak untuk tidak bayar gitu, Pak? Atau gimana sebaiknya? Karena kan ini kan liar gitu. Gimana, Pak? Gimana, Pak Agus?
2: Jadi kalau untuk parkir liar ini juga kita sudah berkolaborasi, kita sudah sampaikan juga pada Satuan Polisi Pamung Praja, kemudian dari pihak Polres ada sedikit kita sampaikan untuk bimbingan masyarakat BIMAS ya di sini. Kebetulan kita ada MO ibaratnya kerjasama lah dengan mereka. Jadi kita sampaikan ada salah satu seandainya menjumpai jukir ilegal ya jangan dibiasakanlah untuk menanggapi. Nah, kita sampaikan jangan menanggapi. Karena apabila seperti itu nanti kecenderungan makin bertambah barang ini. Karena kita tidak berani ibaratnya. Saya juga sering juga menjumpai seperti itu sebagai masyarakat umum. Apabila saya menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, saya ditarik parkir. Saya tanya jelas dengan mereka, "Nuan kerja juru parkir di sini kah?" Tentu saja kalau saya pribadi ya pasti tahu ya di mana letak titik-titik parkir yang kemudian juru parkir yang ada. Namun kalau jumpai saya ya mereka sudah tahu pasti. Kalau juru parkir asli binaan Dinas Perhubungan, saya berikan jasa tips jasanya. Kemudian kalau ilegal saya tidak mau. Kalau saya memberikan tips jasa pada mereka berarti melegalkan mereka. Ya itu seperti itu.
0: Mengakui keberadaan mereka jadi.
2: Saya tidak mau seperti itu.
0: Nah itu, Pak, dan ini bahkan sebenarnya cukup viral juga di media sosial. Karena ada beberapa tempat kayak misalnya fotokopi, Pak. Fotokopi 2.500 perak satu fotokopi kan, tapi bayar parkirnya 2.000. Jadi sebenarnya satu membebankan konsumen, kedua juga membebankan tempat usaha karena ini menjadi membuat orang jadi malas ke situ dan segala macam ya kan. Ini sebenarnya yang permasalahan kalau parkir nih. Pak Agus mungkin mau tanya kan. Mau tambahkan.
3: Baik, terima kasih para pendengar Pro 1 RRI yang berada di manapun. Terkait dengan parkir ini memang sangat menarik sekali. Perlu saya sampaikan yang pertama bahwa Dinas Perhubungan menetapkan lokasi-lokasi parkir itu menggunakan Perbup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada jenis setoran untuk parkir itu ada dua. Yang pertama pajak parkir, yang kedua retribusi parkir. Saya perlu sampaikan di sini supaya kita tidak salah dalam menafsirkan bahwa pajak parkir itu adalah di mana lokasi parkir tempatnya disediakan oleh para pihak yang bukan pemerintah daerah. Jadi kalau punya lokasi, misal punya toko, dia punya lahan parkir, dia kelola sendiri, bukan di lahannya pemerintah daerah. Kemudian yang kedua itu dikelola oleh Bapenda, ini pajak parkir. Kemudian yang kedua adalah retribusi parkir. Retribusi parkir ini dikelola oleh Dinas Perhubungan, di mana ditarik retribusi pada masyarakat yang memarkir kendaraan di tanah atau di tepi jalan yang merupakan milik pemerintah daerah. Maka itu retribusi parkir, misalnya bahu jalan. Ya, itu retribusi parkir, itu kewenangan dari Dinas Perhubungan. Sekarang pertanyaan, kenapa ditarik retribusi parkir? Retribusi parkir ini ditarik sebagai kompensasi bahwa juru parkir mengatur kendaraan supaya tertib, orang bisa lewat dan sebagainya, maka sebagai jasanya kita berikan retribusi atau pajak. Nah, kembali ke persoalan itu tadi bahwa terkait dengan juru parkir, para pihak yang mempunyai lahan parkir yang tadi ditarik oleh Bapenda sebagai pajak parkir, mereka punya kewenangan mengatur parkirnya sendiri. Di situ bukan juru parkir dari Dinas Perhubungan. Nah, itu yang itu bisa juga ditarik mereka, seharusnya itu bebas parkir. Ya kan? Bisa jadi misalnya di Indomaret. Contohnya. Nah, itu bukan kewenangan di Dinas Perhubungan. Jadi mereka hanya bayar saja ke Bapenda. Itu terkait dengan parkir. Hal ini kadang salah kaprah bahwa semua itu jadi tugasnya Dinas Perhubungan. Tidak seperti itu. Dinas Perhubungan hanya mengelola parkir yang berada di lahan yang dimiliki oleh Pemda. Bisa jadi itu tepi jalan umum atau tempat khusus parkir. Tempat khusus parkir itu misalnya di pasar sayur Masuka. Nah, itu tempat khusus parkir. Jadi itu dikelola Dinas Perhubungan. Jadi untuk pendengar sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga tidak salah kaprah. Tetapi untuk hal ini, kita juga sampai dengan hari ini masih berupaya bagaimana menertibkan jalan-jalan lalu lintas kita sehingga lancar melalui penertiban parkir ini, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Sebagaimana tadi disampaikan, di tempat fotokopi bayarnya hanya 2.000, nanti parkirnya bisa lebih dari itu. Ya, itu kita maklumi. Bisa jadi kemungkinan itu yang ketiga, parkir liar. Itu kemungkinan, kita juga tidak berani memastikan karena ini kasuistis speednya. Itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan parkir ini. Tapi kami tetap akan berusaha untuk memberikan yang terbaik pelayanan kepada masyarakat, yang pengguna jalan maupun parkir. Jadi kami akan mengusahakan terbaik. Memang persoalan itu juga muncul juga, misalnya di Kopi Tarik. Kopi Tarik, kami di situ bukan retribusi parkir, tapi itu karena lahannya Kopi Tarik memang kadang masuk ke ruas jalan. Tapi kita tidak mungkin menarik pajak parkir dan retribusi parkir bersamaan. Itu tidak mungkin. Jadi itu sudah dikelola oleh Bapenda. Baik, saya kira itu mungkin itu sekedar beberapa contoh dan penjelasan dari kami.
0: Iya, Pak. Kalau misalnya kayak acara Sintang Expo misalnya. Nah, itu kan juga ada parkirnya cukup banyak tuh. Itu apakah dikelola oleh Dinas Perhubungan atau seperti apa? Karena sempat juga beredar apa namanya di media sosial, ada ketok harga Pak, bisa 10.000 parkir mobil gitu-gitu. Ini gimana? Apakah pernah sampai ke Bapak-bapak juga permasalahan ini?
3: Baik. Memang banyak yang protes, Pak. Bukan orang lain, keluarga saya juga kok parkir itu lebih mahal daripada parkir di Bahkan yang kemarin si
4: Denny Caknan
3: parkirnya lumayan mahal, Pak.
0: Ya.
3: Jadi persoalan ini bukan kita lepas tangan, tetapi untuk perparkiran terkait dengan hiburan ini itu diserahkan kepada panitia.
0: Oh, oke. Okay.
3: Kita hanya membackup dalam lalu lintasnya, Pak. Membackup pihak kepolisian dalam ketertiban lalu lintas. Itu yang kita lakukan. Jadi kewenangan kita tidak masuk ke dalam proses perparkiran. Itu panitia pelaksana yang punya kewenangan. Jadi kita tidak bisa intervensi di sana.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi memang kalau misalnya ada ketok harga di situ yang jadi tinggi sekali, ini memang protesnya lebih ke panitia lah, Pak, ya. Oke. Okay. Kalau misalnya ini kan apalagi di daerah stadion situ ya, kan tidak hanya di sekitar stadion tuh biasanya parkir tuh, ada sampai ke bahkan sampai ke ini nih.
3: Keram
0: dan segala macam. Ah, itu apakah kemudian ada berkoordinasi dengan dinas perhubungan atau itu memang mandiri saja, nanti itu yang mengelola pemasukan dan segala macamnya memang punya yang pengelola lah, misalnya pengelola ram, misalnya yang parkir di ram, atau seperti apa pembagiannya?
3: Itu mereka bekerjasama dan mendapat izin dari para pemilik lahan. Mm-hmm. Jadi kita hanya melakukan penertiban di lalu lintasan saja. Okay. Tidak ada keterkaitan dengan dinas perhubungan.
0: Ya, berarti retribusi dan segala macam itu nanti untuk memang yang punya lahan lah ya, Pak, ya.
3: Iya.
0: Oke, oke. Ya, kita pindah ke hal lain lagi nih, Pak. Ini juga banyak sering masuk juga ke RRI Sintang di Halo RRI. Ini terkait dengan penerangan jalan, Pak. Kalau di Sintang sendiri, apakah penerangan jalannya sudah ideal atau ada permasalahan lain terkait dengan apa namanya penerangan jalannya, Pak? Ini apalagi kalau sekitar RRI ini kalau malam dan beberapa kali ada begal juga di sini, gitu. Nah, mungkin terkait dengan itu, Pak, bisa dijelaskan?
3: Baik, terkait penerangan jalan, kita harus lihat dulu.
0: Ya.
3: Yang pertama, kewenangan untuk mengadakan penerangan jalan itu dilihat dari status jalan.
0: Oke. Okay.
3: Apabila jalan itu adalah jalan pusat, jalan nasional, maka kewenangannya adalah pemerintah pusat.
0: Pemerintah pusat.
3: Untuk mengadakan atau melakukan maintenance terhadap penerangan jalan, fasilitas itu. Untuk jalan provinsi itu kewenangan provinsi.
0: Oke.
3: Okay. Untuk kabupaten itu kewenangan kita. Misal untuk di depan ini adalah jalan provinsi, ya.
0: Jalan provinsi.
3: Maka itu kewenangan dari provinsi. Kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi beberapa hari yang lalu. Ketemu dengan Kadis Provinsi, Kadis Perhubungan Provinsi, terkait beberapa masalah penerangan jalan. Kita sampaikan beberapa titik, mohon untuk menjadi perhatian pihak provinsi. Hasil kemarin pihak provinsi berusaha untuk mengupayakan dan kita akan segera menyurati secara tertulis ke provinsi. Itu yang sudah kita upayakan saat ini.
0: Okay.
3: Tanggal 5 kemarin kita ke provinsi.
0: Udah ngobrol-ngobrol juga lah.
3: Sudah.
0: Iya. Oke. Nah, kalau yang di wilayah wewenang kita, apakah masih ada yang belum terpasang atau sedang ada masalah, Pak?
3: Oke, yang lebih tahu persis di masalah ini Pak Indra. Ya, silakan Pak Indra.
0: Ya, Pak Indra.
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin Pak Kadis. Jadi untuk PJIU di sini atau penerangan jalan umum, kita di Dinas Perhubungan ini juga baru. Jadi di tahun 2025 itu dimulai pada bulan Juli, tapi hanya kita membayar saja. Okay. Nah, kemudian untuk di tahun 2026 ini kita baru berjalan kurang lebih sekitar 6 bulan dan kita sudah maksimal ibaratnya karena sesuai dengan kebutuhan dan logistik yang ada yang di Dinas Perhubungan, kita berupayalah untuk fokus ke Kabupaten Sintang, terutama Kecamatan Sintang, Sintang Kota, Pak. Kita terangkanlah Sintang ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mulai merambah keluar sedikit, mungkin dari daerah Spau. Spau, kemudian Binjai. Binjai ini separuh juga ada kewenangan daripada jalan nasional. Jadi pusat punya. Kita semua sampaikan ke BPTD, namun mereka ibaratnya pada waktu itu off, Pak. Kita ada WFA. Nah, gitu program dari pusat. Jadi kita menuju ke jalan kewenangan provinsi. Hmm. Jadi untuk sementara ini ya kita fokus ke kabupaten, yeah, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita berupaya apabila kita jangkau dan logistik ada, hmm, kita juga sudah kolaborasi dengan provinsi, kita backup untuk jalan provinsi juga, Pak.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Nah, jadi seperti itu. Intinya kita berupaya maksimal untuk menerangkan kota.
0: Yeah.
2: Kita berupaya juga untuk jembatan rangka besi. Kemudian di sini kita lihat dari jembatan Melawi, kemudian jembatan Kapuas sudah kita upayakan terang kembali.
0: Iya, iya, iya.
2: Seperti itu.
0: Ya, terang sih sekarang jembatan, ya, Kapuas nih. Jembatan Melawi ini, ya, terang lah sekarang. Kemudian Pak, ada beberapa kasus di desa itu baterainya hilang, Pak. Itu yang ngontrol sebenarnya dari mana sih, Pak, ketika sudah dipasang gitu, kemudian apakah ini kemudian begitu sudah dipasang misalnya oke lah statusnya mungkin status provinsi atau statusnya punya nasional gitu, tapi kan yang menjaga juga harus ada dan pasti orang di sini ya, nggak mungkin dari Jakarta kan yang, ya, ini yang ngontrolnya itu gimana pembagian tugasnya setelah itu dipasang lah gitu.
2: Ya, terima kasih. Jadi untuk menjaga daripada fasilitas umum yang ada di sini, hmm, kalau menggunakan panel surya,
0: yeah,
2: sudah kita himbau, ibaratnya kita sampaikan pada masyarakat sekitar, yeah, terutama yang terdekat di area jalan itu, hmm, kemudian penerangan itu coba sering-seringlah dipantau,
0: yeah,
2: kemudian kita juga merangkul aparat desa,
0: yeah,
2: terutama kepala desa dan staf-stafnya, hmm, supaya saling menjaga lah, Pak.
0: Betul.
2: Karena ini merupakan fasilitas dan belum tentu kalau umpamanya hari Senin misalnya hilang, hmm, Selasa langsung kita pasang, belum tentu,
0: yeah.
2: Itu fasilitas umum, Pak. Jadi, yeah, ini merupakan pengadaan, kalau tidak salah saya, ini untuk jalan provinsi, hmm, atau jalan nasional,
0: okay.
2: Kalau untuk kabupaten kita otomatis menggunakan area PLN yang ada,
0: okay.
2: Nah, seperti, okay, itu.
0: Iya, yeah, berarti apa namanya, apakah dari dinas perhubungan sendiri itu ada petugas khusus yang memang ditunjuk untuk kemudian mengontrol itu, kalau ada kerusakan harus seperti apa atau seperti apa, teknis-teknisnya gimana tuh, Pak?
2: Baik, jadi petugas lapangan sekarang, hmm, ini masih terbatas kita, yeah, kemudian ya tentu memantau semua ini setiap hari itu mereka memang ke lapangan, Pak.
0: Yeah,
2: jadi, yeah, petugas, okay, dari dinas perhubungan, hmm, khususnya di seksi PJU, yeah, itu selalu ke lapangan untuk memantau apakah aktif atau tidaknya, yeah, penerangan tersebut yang masih kewenangan ibarat jalan kabupaten.
0: Yeah.
2: Nah, kita pantau kemarin terakhir ini daerah jalan MT Haryono yang menuju arah Cipta Mandiri 2 misalkan. Kemarin, mm, saya sudah pantau, mm, dan satu pun ibaratnya itu kolaborasi, Pak, ya.
0: Yeah, yeah.
2: Di sini untuk jalannya ini ada PJU provinsi, mm, juga ada PJU dari Kabupaten Sintang. Nah, jadi, okay, jadi kemarin bersama Pak Kadi juga disampaikan, mm, bahwa ada PJU provinsi di sini yang sudah mulai tidak aktif karena usia, ya, daripada, ya, panel surya juga terbatas juga, Pak, ya, seperti,
0: betul,
2: itu.
0: Oke, okay, ya, itulah permasalahan kalau misalnya ada ngelihat PJU nggak nyala, nah, beberapa permasalahannya itulah tuh, ya.
2: Ya, tolong sampaikan juga ke dinas perhubungan.
0: Iya.
2: Nah, ini, ah, kami juga perlu masukan-masukannya.
0: Okay,
2: jadi, okay, kami juga mungkin ada daerah yang, hmm, tidak terpantau, hmm, masyarakat diminta untuk proaktif juga menyampaikan. Oh ya, Pak, tolong, Pak, tempat kami ini, ah, apakah masuk jalan kabupaten?
0: Ya.
2: Kalau seandainya itu cepat kita akan respon juga.
0: Oke, okay, ya. Kalaupun ternyata itu kemudian kewenangan provinsi, nanti kan dari dinas bisa, ya, kasih tahu, oh, ini dinas kewenangan provinsi.
2: Iya, siap.
0: Boleh,
2: siap,
0: tuh dilapor ke sana gitu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Kemudian teman-teman dari dinas perhubungan jadi kayak ini apa? Kayak vendor kan sampai naik-naik ke atas juga, ya.
2: Siap.
0: So, berapa kali ngeliat fotonya? Waduh. Ya. Udah jadi kayak ini nih, kayak apa namanya, petugas PLN kadang-kadang ngerangkap. Tapi memang seketat itu pendanaannya sekarang, Pak, ya. Mungkin ini Pak Agus nih udah boleh curhat nih, Pak. Gimana sekarang apa namanya, fleksibilitas

0: Jadi bagaimanapun juga pelayanan ke masyarakat adalah fokus utama.
1: Betul.
0: Jadi kita menggunakan tenaga-tenaga teknis yang ada di kita untuk sekalian monitoring, pengawasan dimanapun itu, kalau ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Yang menjadi tanggung jawab kita, kita usahakan untuk kita selesaikan dengan baik, gitu Pak.
1: Oke, beralih ke yang lain lagi nih Pak, terkait dengan lampu merah di tempat kita ini. Ada beberapa kan yang tidak aktif lagi ya Pak ya. Itu apakah memang ya sudahlah tidak aktif lagi, atau ini sebenarnya harus diaktifkan lagi lampu merah-lampu merah yang kalau kayak di simpang di Sprindak ya. Itu kan ada lampu merah tapi kadang nyala kadang tidak ya. Itu gimana tentang itu? Pak Indra.
2: Baik, terima kasih. Jadi untuk perawatan lampu traffic light di sini ya, kita sudah berupaya juga untuk memantau memang di simpang pertanian, kemudian simpang jalan kelam, nah itu juga sudah menjadi fokus perhatian kita karena mengingat juga usia di sini juga kita sampaikan pada tenaga teknis di lapangan apa yang menjadi kendalanya. Di sini kendala menjadi banyak sekali Pak kita jumpai. Contoh misalnya untuk aliran kabel-kabelnya itu sudah rapuh, terutama di daerah lagi tambah simpang 5 yang vital Pak ya.
1: Oh, vital.
2: Simpang 5 kemudian simpang 4 Polres. Dan ini sudah kita ajukan untuk meremajakan kembali. Meremajakan kembali, kemudian kita aktifkan kembali agar semuanya itu dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Itu sudah saya sampaikan juga pada seksi penerangan jalan umum supaya ditindaklanjuti.
1: Pak, terkait dengan ini, kita balik lagi ke kemacetan di apa Tugu Jam. Ada beberapa selentingan ide bahwa kenapa tidak di kan beberapa menurut obrolan warung kopi, ini kan kemacetan itu kan karena tidak apa namanya kadang-kadang tuh bukan karena apa ya, bukan karena hal lain tapi berebut apa namanya lewat duluan siapa yang duluan. Siapa yang duluan kemudian jadi stuck. Yang harusnya nggak rame-rame amat, tapi gara-gara itu jadi stuck gitu. Nah, kenapa tidak kemudian kita adakan aja di situ lampu merah gitu, dibuat lampu merah di sekitar situ sehingga lebih tertib, alur jalannya juga jadi lebih pas. Apakah ide seperti itu bisa diterima atau seperti apa? Mungkin Pak Pangki nanti yang bisa menjelaskan ini. Atau ini sebenarnya nggak boleh karena ada misalnya ada jembatan di situ atau seperti apa, Pak Pangki? Mungkin bisa menjelaskan ya Pak.
3: Terima kasih Pak. Kalau untuk dipasang lampu merah di Tugu Jam itu tidak memungkinkan juga Pak sebenarnya. Karena makin lama menumpuk di jembatan itu makin berkuranglah umur jembatan itu. Kalau itu. Sebenarnya udah kita siapkan Pak. Traffic light apa? Portable itu. Ada 4 di sana. Water barrier-nya udah ada, cuma kita tidak bisa juga memasang barang itu karena jalannya itu kurang lebar. Sebenarnya kalau udah lebar bisa, cuma dia memang tidak permanen gitu Pak kalau kalau dipasang lampu merah. Karena itu tadi kalau dipasang lampu merah macetnya dari arah lintas Melawi itu kan panjang gitu Pak.
1: Betul.
3: Kita tidak bisa mengukur terlalu cepat gitu kan lampu merah itu langsung lampu hijau. Jadi itulah.
1: Jadi secara teknis itu tidak memungkinkan atau secara aturan tidak memungkinkan untuk ada lampu merah di situ.
3: Secara teknisnya tuh Pak. Karena nanti memperpendek umur jembatan.
1: Jembatannya.
3: Ya, karena kan banyak siapa tahu nanti kan
1: ada truk
3: apa segala truk macam besar itu kan lama di situ.
1: Itu membahayakan
3: juga.
1: Oke.
3: Kita tunggu saja realisasi dari PUPR Komisi 5 yang bekerja sama dengan Kabupaten Sintang itu Pak. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Itu akan terkendali.
1: Berarti memang satu-satunya solusi sekarang memang pembangunan itu ya Pak ya, yang sedang direncanakan sekarang gitu ya, kalau terkait dengan apa namanya mengatasi kemacetan di situ lah Pak.
0: Sementara ini memang itulah persoalan yang memang bisa diselesaikan, memang tetap harus ada duplikasi jembatan. Terkait pemasangan traffic light kita yang portable itu, selain umur jembatan juga ada syarat bahwa traffic light itu bisa dipasang apabila lebar jalan itu minimal untuk satu jalur itu 4

0: meter.
1: Oke. Okay.
0: Kalau kurang, karena kalau kita lihat di ujung jembatan itu kurang dari 4 meter. Betul. Satu jalur itu, maka kita tidak memungkinkan dan itu tidak diperbolehkan dipasang lampu traffic light portable. Kita sudah siap sebenarnya, tapi karena kendala teknis ini akhirnya kita tidak bisa menggunakan itu. Jadi itu pertimbangannya. Kita sudah berupaya memang, tapi karena persoalan-persoalan teknis akhirnya belum bisa kita lakukan. Jadi mohon maaf kepada seluruh pengguna jalan lintas melalui Tugu Jam. Sementara ini kita harus menunggu dulu kebijakan dari pusat. Mudah-mudahan segera terrealisasi duplikasi jembatan dan kita bisa lakukan rekayasa terhadap jalan.
1: Iya. Jadi ya itu mungkin Pak, karena frustasinya orang-orang nih kan. Jadi di warung kopi itu bahasannya kenapa enggak diginikan sih? Kenapa enggak digitukan gitu. Artinya kalau solusi terkait dengan memasang lampu merah di situ itu udah di itu tuh ya, degugur dah tuh. Karena memang secara infrastruktur belum memungkinkan, tidak memungkinkan untuk dilakukan itu gitu. Oke, ini Pak, mungkin ini terakhir. Ke fasilitas ini lagi sekarang, angkutan umum. Bagaimana, apa langkah-langkah dari Dinas Perhubungan terkait dengan kayak misalnya kita kemarin sudah mengalami Pak Damri, kemudian apa namanya terjungkal ya kemarin di Sanggau yang jurusan kita tuh Sintang Pontianak kan waktu itu. Apakah ada langkah-langkah tertentu terkait dengan mengantisipasi lah hal-hal seperti itu kembali terulang dari Dinas Perhubungan?
0: Baik, terima kasih. Pertanyaannya menarik. Memang salah satu tugas dari Dinas Perhubungan ini adalah menjamin keselamatan angkutan barang dan penumpang. Itu intinya. Terkait dengan beberapa kejadian angkutan antar kabupaten dalam provinsi ini, sebenarnya hal ini terkait dengan kelayakan kendaraan. Kelayakan kendaraan, kelayakan kendaraan ini tentunya pada saat pemberian izin untuk layak, untuk layak jalan. Jadi dalam hal ini kewenangan itu untuk angkutan umum, angkutan antar kabupaten itu kewenangan provinsi.
1: Okay.
0: Ya, memang dalam hal ini harusnya memang harus diperketat terkait dengan kelayakan jalan untuk kendaraan. Kalau untuk antar dalam kabupaten itu kewenangan dari kita Dinas Perhubungan Kabupaten. Misalnya angkutan ke desa, ke kecamatan, itu kita harus memberikan izin dengan selektif sekali supaya kita bisa menjamin layak tidaknya kendaraan ini untuk mengangkut orang maupun barang. Jadi itu yang kejadian yang sebenarnya.
1: Jadi memang kewenangan kita tuh kalau ya artinya kan kita juga berkaca dari kasus Damri kemarin, berarti kan harus ada apa namanya pengetatan, bukan pengetatan tetapi pemantauan lah terhadap ini kita apa namanya kendaraan umum kita yang di lingkupnya kabupaten. Tapi juga kalau dilihat sekarang memang sudah sangat sedikit Pak ya, apa namanya angkutan-angkutan yang sifatnya umum gitu di Sintang ya. Oplet kita udah enggak pernah lihat lagi sekarang. Gimana itu Pak? Jangan-jangan itu juga jadi salah satu penyebab kemacetan di sini ya, udah jarang sekali ada itu.
0: Betul sekali. Ini yang menarik, memang ada persoalan bahwa hilangnya angkutan umum.
1: Yeah.
0: Ini menarik. Pernah saya juga berdiskusi dengan teman-teman bahwa kenapa hilangnya angkutan umum? Karena orang lebih memilih kendaraan pribadi yang lebih mudah, fleksibel.
1: Betul.
0: Kemudian untuk mendapatkannya juga mudah. Kemudahan-kemudahan inilah akhirnya memicu jumlah kendaraan kita ini, jumlah kendaraan pribadi sangat banyak. Untuk di Sintang aja yang terdaftar itu ada 301 ribu kendaraan roda 2 dan roda 4. Lumayan banyak. Ya, jadi untuk Sintang sekitar seribuan. Nah, jadi ini yang memang memicu mereka menggunakan kendaraan pribadi. Lebih fleksibel.
1: Fleksibel,
0: bisa dapat dengan uang murah, bisa dapat kendaraan, kemudian dengan itu mereka bisa kemana saja, tidak perlu tergantung. Memang idealnya sebuah kota harusnya masyarakat lebih menggunakan kendaraan umum.
1: Betul.
0: Kota yang memang ideal seperti itu. Fasilitas itu harus disediakan oleh kita. Hanya kondisi sekarang kita berada tidak pada kondisi ideal.
1: Betul.
0: Jadi itu juga menjadi PR kita bersama, bagaimana kita memikirkan supaya fasilitas kendaraan umum ini bisa kita hidupkan kembali.
1: Berarti termasuk ini ya Pak ya, apa namanya, transportasi air juga dicek juga ya Pak sama teman-teman di perhubungan ya Pak ya?
0: Iya. Transportasi air juga kita cek. Itu kita punya satu bidang lagi, bidang sungai, danau dan penyeberangan. Itu kebetulan pada saat ini tidak hadir, merupakan kewenangan dari bidang itu.
1: Artinya kan kalau sekarang di Sintang masih cukup banyak tuh yang transportasinya lewat air segala macam. Berarti juga masih tetap dicek kelayakannya dan segala macam ya Pak ya.
0: Untuk terkait dengan itu, kita berapa kendaraan transportasi air, memang kita hanya sekarang menyediakan fasilitas untuk izin dan sebagainya, tidak lagi kewenangan kita. Fasilitas yang kita sediakan seperti pelabuhan. Kita punya dua pelabuhan di Sungai Ringin dan Sungai Durian. Kemudian ada beberapa dermaga yang tersebar di seluruh Kabupaten Sintang. Kemudian ada juga tambatan perahu di seluruh desa. Itu yang kita kelola saat ini. Jadi sebatas itu. Kita menyediakan jasa untuk pelabuhan, dermaga dan tambatan perahu. Itu yang kita.
1: Sebenarnya masih banyak sekali Pak yang bisa kita obrolkan Pak. Saya belum ngobrolkan tentang gimana taksi antar antar kabupaten ke provinsi segala macam. Tapi waktu kita udah enggak cukup. Saya tabung dulu deh Pak. Ini nanti di pertemuan berikutnya nanti mungkin kita bisa bahas terkait dengan itu, bagaimana teman-teman dari perhubungan bukan kemudian menutup itu, tapi mungkin menertibkan atau bagaimana lebih ditata dengan lebih baik lagi, sehingga kan tujuan utamanya lah keamanan masyarakat yang menumpang kan gitu. Kita bahas di lain waktu Pak.
0: Baik.
1: Iya. Nanti kita bahas itu di lain waktu. Terima kasih sudah hadir di studio kami Pak hari ini.
0: Sama-sama.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat sebagai penutup Pak Agus mungkin.
0: Terima kasih. Yang perlu saya sampaikan adalah kita dalam menggunakan fasilitas transportasi ini, terutama jalan, saya sarankan, saya minta kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan kita bersama. Karena keselamatan Anda adalah keselamatan kita bersama.
1: Terima kasih Pak Agus, Pak Endra dan Pak Pangki. Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Lain kali moga kita udah di kantornya Pak. Baik Pak pendengar, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda sampaikan ke saya hari ini lewat Instagram pribadi dan juga WhatsApp kami. Sudah saya sampaikan beberapa pertanyaan tadi, ada yang bagaimana terkait dengan tonase jalan, odol dan segala macam dan penerangan jalan. Semoga itu terjawab tadi oleh Pak Agus, Pak Endra dan Pak Pangki. Dan terima kasih sekali lagi Bapak-bapak, selamat bertugas. Dan pendengar, demikian obrolan kami di pagi hari ini di Bupati Menyapa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz. Merangkai 99,8 MHz.
3: Semitau 99 MHz.
4: Putus Ibau 101 MHz.
5: Badau 95,9 MHz.
6: Dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sebuah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk Sintang siang ini pendengar, kembali penyiar Anda saya Herlinda menemani nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

0: Oke.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah cendana Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, di sini dikatakan Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meminta Kementerian Pekerjaan Umum PU tidak membebankan anggaran kepada Pemda Sintang terkait rencana penataan simpang dan pembangunan duplikasi jembatan Melawi di Kabupaten Sintang. Nah, menurutnya pembiayaan proyek tersebut tidak seharusnya dibebankan kepada pemerintah daerah karena berada di ruas jalan nasional. Pernyataan itu disampaikan Lasarus saat rapat kerja Komisi 5 DPR RI bersama Kementerian PU. Ia menanggapi informasi bahwa pemerintah daerah diminta ikut berbagi pembiayaan untuk penataan kawasan jembatan Melawi yang selama ini menjadi titik kemacetan di Kota Sintang. Jembatan itu di jalan nasional. Simpang yang mau ditata juga jalan nasional, masa uangnya minta ke kabupaten. Nah, padahal anggarannya harus hanya sekitar 5 miliar, tegas Lasarus. Ia menilai kondisi keuangan banyak pemerintah daerah saat ini sedang terbebani berbagai kewajiban. Nah, termasuk pembayaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, menurut Lasarus, jika infrastruktur ditangani berstatus jalan kabupaten, maka keterlibatan pemerintah daerah masih masuk akal. Namun karena lokasi tersebut merupakan jalan nasional, tanggung jawab penanganannya berada pada pemerintah pusat melalui Kementerian PU. Ia meminta studi penataan kawasan tersebut segera diambil alih oleh kementerian. Selain itu, Lasarus juga mendorong pembangunan jembatan duplikasi sebelum kondisi jembatan Melawi semakin menurun. Sambil menunggu pembangunan jembatan baru, ia meminta penataan simpang dilakukan lebih dahulu untuk mengurangi kemacetan yang terjadi setiap hari pada jam-jam sibuk, terutama pagi saat masyarakat berangkat kerja dan sekolah serta sore ketika aktivitas pulang berlangsung, menurutnya. Nah, kemacetan berulang di titik tersebut harus segera ditangani karena jembatan Melawi masih menjadi satu-satunya akses utama penghubung di kawasan itu.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

Janggun, sosok tetua viral penerima penghargaan Gulbenkian Prize for Humanity keempat dari Yayasan Kalaus de Gulbenkian di Lisabon, Portugal pada 19 Juli 2023. Penghargaan tersebut diperoleh atas kepemimpinan dan kerja keras selama puluhan tahun untuk memulihkan ekosistem penting berupa hutan, daratan, dan ekosistem pesisir serta melindungi tanah dengan dan untuk kepentingan masyarakat lokal. Bersama komunitas adat Dayak Iban Sungai Uti, Desa Batu Lintang, Kecamatan Embalo, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Apai Janggut setia menjaga hutan dari ancaman penebangan liar, alih fungsi hutan, produksi minyak sawit, dan kepentingan perusahaan. Apai Janggut adalah julukan panggilan sayang oleh masyarakat Dayak Sungai Uti kepada pria bernama asli Bandi Anak Geragai. Apai berarti ayah atau orang yang dituakan. Sementara Janggut berarti jenggot atau rambut wajah yang tumbuh di daerah dagu yang menjadi ciri khas Apai Janggut.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, Kalimantan dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang kaya akan budaya dan tradisi adat. Di antara berbagai warisan budaya yang dimiliki masyarakat Dayak, tradisi telinga panjang menjadi salah satu simbol yang paling ikonik dan menarik perhatian. Nah, tradisi ini telah lama melekat pada beberapa subetnis Dayak dan menjadi bagian dari identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, pendengar, bagi sebagian orang telinga panjang mungkin hanya dianggap sebagai bentuk modifikasi tubuh. Namun, di balik tradisi tersebut tersimpan nilai-nilai

tradisi tersebut. Nilai ini menjadikan telinga panjang sebagai lambang kebanggaan budaya, bukan sekedar penampilan fisik. Nah, pendengar, mengutip dari laman detik.com, berikut ini makna simbol telinga panjang yang harus Anda ketahui. Simbol kecantikan dan keanggunan perempuan. Semakin panjang telinga, semakin tinggi nilai estetika perempuan. Lalu, penanda status sosial dan keanggunan kebangsawanan. Nah, pada beberapa subsuku, panjang telinga menunjukkan status sosial, bahkan hanya kalangan tertentu yang boleh melakukannya. Lalu, lambang kesabaran dan ketahanan. Proses telinga panjang dan tidak nyaman ini menjadi bukti bahwa seseorang mampu menahan rasa sakit dan menjalani tradisi dengan penuh kesabaran.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Mendengar dimanapun Anda berada, itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan Warta Berita Olahraga.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tokol berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Tom

0: dihadiri penalti setelah FBRCSZ disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal, menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
1: La realidad un poco,
0: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan skuad dan melihat para pemain termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris.
2: I think like the energy.
0: Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdi

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favoritkan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madi Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoma Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah Warta Berita. Warta Berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janis Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janis kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janis Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal. We'll be right back.

0: Ivan Zofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Evie Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass, super important.
2: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiru, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Pes dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali, yeah. Kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu, ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi, Wahyu Indra, sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya, kalau saya rasa dari segi permainan, anak-anak udah in semua ya tadi, yeah. Ya sama seperti yang dibilang Pak, ya beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi, baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain, kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1, usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United, di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persija Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmill kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmill unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sabana kerapnya mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 11:37, saatnya kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan selanjutnya pendengar, masih kami akan hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap setia bersama kami di 102,5 MHz. Dan kembali selamat menikmati makan siang Anda.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Esensi Buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah cendana Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, Indonesia memiliki banyak kuliner yang memiliki keunikan, memiliki cerita dan sejarah tersendiri. Bahan dasar yang bervariasi dan kuliner yang dapat menggugah selera. Nah, salah satunya adalah es legendaris khas Betawi yang bernama es selendang mayang. Jadi minuman khas Betawi ini isinya mirip seperti puding atau kue lapis yang terbuat dari tepung sagu aren. Nah, lapisan selendang mayang terdiri dari warna putih berasal dari santan dan merah muda atau hijau. Nah, penjualnya biasanya memotong kue selendang mayang itu berbentuk persegi agak tipis, kemudian disajikan di mangkok. Nah, disiram pemanis dari gula merah atau sirup santan dan potongan es batu. Nah, kemudian di sini dikatakan kami belum menemukan satu sumber primer yang kuat menjelaskan asal-usul kuliner yang satu ini. Nah, meski terdapat beberapa media yang menyebutkan es selendang mayang sudah populer sejak 1940-an. Nah, tetapi sebagian besar mengutip tradisi lisan atau sumber sekunder. Jadi, pendengar, soal asal-usul namanya, media resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta menulis nama selendang mayang terinspirasi dari kisah rakyat si Jampang. Nama mayang merujuk pada sosok Mayang Sari, perempuan cantik berambut ikal, mayang yang digambarkan gemulai. Nah, keindahan itulah yang tercermin dalam lapisan warnanya. Hijau melambangkan harapan dan alam, merah melambangkan kegembiraan dan semangat, sementara putih melambangkan keikhlasan. Dalam tafsir lain, warna-warna itu kerap dikaitkan dengan nilai iman, Islam, dan ihsan. Nah, pendengar, minuman ini kata budayawan Yahya Andi Saputra telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Nah, kesederhanaan bahan alaminya menjadi kekuatan utama. Teksturnya lembut, tidak membuat perut kaget setelah apalagi di saat bulan berpuasa ya. Nah, manisnya juga mengembalikan energi.

0: bakso.
1: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bak so dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1604.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran.

mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan jangan lupa nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Siang ke ruang dengar Anda.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi kami 11 Juni 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Jembatan yang ambruk di Serawai sudah masuk penganggaran perbaikan. Perwakilan stakeholder penerima layanan KPPN Sintang mengikuti Forum Konsultasi Publik FKP Standar Pelayanan Tahun 2026 di Aula KPPN Sintang kemarin. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Polres Sekadau menggelar rapat koordinasi Rakor Criminal Justice System CJS di Aula Bayangkara Patriatama Polres Sekadau Selasa 9 Juni 2026 mengangkat tema pencegahan kekerasan seksual terhadap anak serta penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama mengatakan, Rakor digelar sebagai respon atas masih tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Sekadau. Berdasarkan data Polres Sekadau pada tahun 2024 tercatat 14 kasus meningkat menjadi 15 kasus pada tahun 2025. Sementara hingga Juni 2026 jumlah kasus yang ditangani telah mencapai 14 perkara. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan bahwa jembatan yang ambruk di Serawai sebenarnya sudah masuk penganggaran perbaikan. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
2: Aktivitas masyarakat melintasi jembatan Sungai Pembunuh 4 di pusat Kecamatan Serawai terhenti setelah jembatan tersebut ambruk pada Minggu 7 Juni 2026 lalu. Peristiwa tersebut menyebabkan akses warga terganggu dan kendaraan tidak dapat lagi melintasi jalur penghubung di kawasan pusat kecamatan itu. Camat Serawai Albertus Nopeka Kusnadi mengatakan, ambruknya jembatan membuat seluruh aktivitas penyeberangan di lokasi tersebut terhenti. Menurutnya, kondisi jembatan Sungai Pembunuh 4 sebenarnya sudah tidak layak dilalui kendaraan bermuatan berat karena usia bangunan yang cukup tua. Jembatan tersebut dibangun pada tahun 1978 dan telah beberapa kali direhabilitasi. Ia mengaku menyesalkan kejadian tersebut karena sebelumnya pihak kecamatan telah memberikan peringatan kepada sopir truk agar tidak melintasi jembatan dengan beban berat.
3: Setelah ambruk itu, otomatis kegiatan lewat jembatan itu tidak bisa dilaksanakan lagi. Dan memang sekarang ini lagi diusahakan untuk dievakuasi lah truk tersebut. Sebenarnya juga disayangkan karena memang jembatan itu kan tidak layak untuk kendaraan yang muatan berat. Karena dibangun pada tahun 1978 kalau tidak salah.
2: Albertus menjelaskan berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat 3 truk yang akan melintasi jembatan tersebut. Truk pertama dengan muatan sekitar 6 ton masih dapat melewati jembatan dengan aman. Namun, saat truk kedua yang membawa muatan sekitar 9 ton melintas, konstruksi jembatan tidak mampu menahan beban sehingga roboh. Saat ini, pemerintah kecamatan berupaya menyediakan akses sementara bagi masyarakat dengan membangun jembatan darurat dari kayu. Namun, pembangunan jembatan darurat yang dapat dilalui kendaraan roda 2 masih membutuhkan biaya dan perencanaan tambahan. Albertus menambahkan bahwa usulan perbaikan jembatan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sintang agar akses masyarakat dapat segera kembali normal. Dian Beniuda melaporkan.
0: Wakil Bupati Kaposulu Sukardi secara resmi membuka musyawarah provinsi ketiga Apindo Kalimantan Barat yang digelar di Aula Hotel Grand Banana Putu Sibau Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, serta penciptaan lapangan kerja di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Kapuasulu. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan Kabupaten Kapuasulu sebagai tuan rumah pelaksana Musprop 3 Apindo Kalbar. Pemerintah Kabupaten Kapuasulu berharap Apindo terus menjadi mitra strategis dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendukung pembangunan daerah. Perwakilan stakeholder penerima layanan KPPN Sintang mengikuti Forum Konsultasi Publik FKP Standar Pelayanan Tahun 2026 di Aula KPPN Sintang kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Sintang menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan tahun 2026 di Aula KPPN Sintang Rabu 10 Juni 2026 menghadirkan unsur stakeholder penerima layanan terdiri dari Satuan Kerja, Pemda Kabupaten Sintang, akademisi, tokoh masyarakat, serta media massa sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat. Kepala KPPN Sintang Soekarno menyampaikan komitmen institusi untuk memberikan pelayanan terbaik berlandaskan nilai Kementerian Keuangan, integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan.
5: Jadi FKP ini untuk dan mengevaluasi layanan KPPN untuk stakeholder gitu ya, baik satker, pemda, ataupun tokoh masyarakat, dan dari akademisi itu dilakukan tiap semester agar tahu layanan kami ada yang perlu ditingkatkan atau ada perkembangan regulasi bisa kami sampaikan juga ke stakeholder kami. Jumlah pesertanya terbatas karena untuk mewakili keterwakilan. Jadi bukan dari jumlah yang diundang, tapi dari unsur-unsurnya. Dari Satuan Kerja, ya tadi diwakili BPN, Bawaslu, RRI, kemudian Stamed dan Badan Pertanahan. Kemudian dari Pemda, dari BPKAD, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.
4: Dikatakan KPPN Sintang sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan memiliki wilayah kerja Kabupaten Sintang dan Melawi. Peran KPPN meliputi penyaluran dana APBN, pertanggungjawaban keuangan negara, serta penata usahaan penerimaan dan pengeluaran negara. Selain itu, KPPN Sintang juga memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah melalui penyaluran dana transfer ke daerah meliputi dana alokasi umum, dana desa, dana alokasi khusus, dan program strategis lainnya yang menyasar sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan desa sehingga diharapkan setiap satu rupiah dari dana APBN yang disalurkan tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan dikelola secara transparan dan akuntabel. Suryatini melaporkan.
0: Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup, Danrem 121 Alam Bana Wanawai, Brigjen TNI Purnomo Sidi melaksanakan kegiatan penanaman mangrove berlangsung di Pantai Batu Nenek Paloh, Sambas, Kalimantan Barat, Rabu 9 Juni 2026. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup tahun 2026. Tanam mangrove ini dihadiri oleh para pejabat Korem 121 Alam Bana Wanawai dan jajaran dan Satgas Pamtas RI Malaysia Yonar Hanut 1 PBC Kostrat serta Bobon Santoso. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap pelestarian lingkungan sekaligus upaya menjaga ekosistem pesisir dari ancaman abrasi dan kerusakan lingkungan. Penanaman mangrove juga menjadi bagian dari penguatan pembinaan teritorial melalui sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Danrem mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan demi berlangsung kehidupan generasi mendatang. Menurutnya, mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan memperkuat ketahanan wilayah.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Babin Kantipmas Polsek Kalis menggelar sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kepada masyarakat dengan membentangkan spanduk imbauan dan memberikan edukasi terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar. Selasa 9 Juni 2026, kegiatan yang dilakukan saat patroli rutin tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya karhutla serta konsekuensi hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Kapolsek Kalis AKP Abdul Daeng Usman mewakili Kapolres Kaposulu AKBP Roberto Arianto Uda mengatakan, sosialisasi ini merupakan program rutin untuk mengantisipasi terjadinya karhutla serta mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dan melaporkan potensi kebakaran. Para budayawan mengungkapkan tantangan terbesar yang dihadapi dalam menulis kajian budaya saat ini adalah semakin sulitnya menemukan narasumber. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Penulis buku Takoi Barok yang juga kontributor Museum Kapuas Raya Sintang, Marcelina Evi, mengungkapkan tantangan terbesar yang dihadapinya dalam menulis kajian budaya dan koleksi museum saat ini adalah semakin sulitnya menemukan narasumber. Menurut Evi, keberadaan narasumber memiliki peran penting dalam proses penulisan buku-buku budaya, terutama yang berkaitan dengan adat istiadat, benda pusaka, hingga tradisi masyarakat lokal yang diwariskan secara turun-menurun. Ia menjelaskan, sebagian besar informasi yang dituangkan dalam buku berasal dari cerita langsung para tokoh adat, sesepuh kampung maupun masyarakat yang memahami sejarah dan budaya lokal. Namun, seiring bertambahnya usia para narasumber, banyak pengetahuan tradisional yang terancam hilang jika tidak segera didokumentasikan.
7: Kendala hari ini jauh lebih besar daripada sebelum-sebelumnya ya. Kendala terbesarnya narasumber, karena hari ini itu berkejaran dengan umur narasumber yang udah susah ditemuin, sudah susah dicari. Kebetulan saya juga dua tahun terakhir ini juga kehilangan narasumber saya, tapi memang ya tetap diusahakan lah ya.
6: Selama ini Evi aktif menulis berbagai kajian budaya bersama Museum Kapuas Raya Sintang. Karya-karyanya banyak mengangkat tentang benda koleksi museum, adat istiadat, hingga budaya masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya. Evi menilai kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam upaya pelestarian budaya daerah. Karena itu, ia terus berupaya menulis dan mengumpulkan berbagai data budaya sebagai bentuk penyelamatan pengetahuan lokal agar tetap dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dina Triana melaporkan.
0: Dalam upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah binaan Babinsa Koramil 1206 18 Purung Kencana, Puring Kencana, Pratu Rizki Apriyadi melaksanakan pendampingan kepada warga binaannya dalam kegiatan perawatan tanaman kacang tanah di Desa Kantuk Bunut, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan pendampingan yang dilakukan Babinsa tersebut merupakan bagian dari upaya TNI Angkatan Darat melalui aparat kewilayahan untuk terus hadir membantu masyarakat khususnya para petani dalam mengelola lahan pertanian agar hasil panen yang diperoleh dapat meningkat dan memberikan nilai ekonomi yang lebih baik. Pratu Rizki Apriyadi mengatakan bahwa tanaman kacang tanah memiliki potensi yang cukup baik untuk menambah penghasilan masyarakat apabila dirawat dengan baik sejak masa tanam hingga panen. Pendampingan yang dilakukan Babinsa ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat sekaligus bentuk kepedulian terhadap perkembangan sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat di wilayah Kecamatan Puring Kencana. Demikian Warta Siang edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Saya Herlinda mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan ternyata sudah ada yang bergabung di siang hari ini. Kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Mama Alma ya?
2: Iya, Kak.
1: Udah lama nggak gabung kayaknya.
2: Iya, susah masuk.
1: Oh, iya, Kak.
2: Sebut, hari... Kak, lagunya satu persatu. Pendengar, siap?
1: Baik, untuk lagu kita di siang hari ini ada Jenita Janet di Reject, kemudian ada Ice Trisnawati Cari Jodoh, Aku Rapopo dari Julia Perez, ada Putri Sagita Goyang Mantul, ada Nada Soraya judulnya Izinkanlah, kemudian Ona Sutra Bukan Dia, Tak Tahan Sepi Lady Rose, ada dari miliknya Irwan Penggemar Dangdut, ada Irfan Mansur Sejengkal Tanah.
2: Nah, pendengar udah siap semua kan? Tinggal pilih ya. Yang pertama tadi, Kak, itu dia.
1: Baik, nanti
2: biar
1: ditunggu.
2: Biar nggak susah mencet-mencetnya.
1: Oke.
2: Siap, Kak. Siap ya, Kak, ya?
1: Baik.
2: Terima kasih, selamat siang,
1: Kak. Yuk, terima kasih kembali dan selamat siang. Ada Mama Alma yang baru bergabung bersama kita di siang hari ini di Pro Dangdut ya. Baik, silakan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Kami nantikan Anda di 0565 247774.

0: Baik, selanjutnya pendengar, kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, ada Bu Ros ya.
1: Iya,
0: Kak Edi. Dua rangkai dah masuk. Baik, Bu Ros mau pilih lagu apa?
1: Tadi apa ya, bukan dia kan?
0: Bukan dia itu dari Ona Sutra.
1: Nah, itulah.
0: Itu aja.
1: Bu Ros yang dipilih.
0: Iyalah.
1: Pas bangun tidur Kak Elin.
0: Oh, udah bangun tidur nih.
1: Tadi kan ada yang dimasak, terkejut, wih, lupa apa yang dimasak tadi itu.
0: Lalu
1: untung bangun.
0: Oh, iyalah. Masak apa tuh?
1: Tadi goreng daging mau dikirim ke anak ke Pontianak Kak Elin.
0: Oh, iya ya, baik.
1: Itulah. Kelelap sambil hidup kan si bocil tuh.
0: Kalau namanya terlelap memang enak lah ya.
1: Itu ya bahagia rasanya Kak Elin ya.
0: Betul.
1: Rasa dah satu jam tidurnya. Pas terkejut, wah apa yang ku masak? Cepat-cepat berdiri lu sebenarnya takut terjatuh kan Kak Elin.
0: Iya.
1: Itu aja Kak Elin.
0: Baik.
1: Ya. Yuk, makasih selamat siang.
0: Yo, siang juga terima kasih. Ada Bu Ros di Darah Juanti. Selanjutnya pendengar silakan bagi Anda yang ingin bergabung kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak yang jauh di mata, dekat di hati yang cantik ini?
0: Kabar baik di siang hari ini, bagaimana Pak Jumirah?
2: Alhamdulillah sehat sekeluarga. Di Sintang Kak Erlin sehat?
0: Puji Tuhan sehat.
2: Syukur alhamdulillah. Cuaca gimana Kak Erlin?
0: Cuaca tadi pagi hujan.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Adi di Kelam nih Kak.
0: Pak Adi di Kelam ya?
1: Iya betul.
0: Baik, Pak Adi mau pilih lagu apa?
1: Lagu apa Kak, baru dengar nih.
0: Lagu-lagunya ada dari Julia Perez, Aku Rapopo, Putri Sagita, Goyang Mantul, ada Nada Soraya, Izinkanlah, ada Lady Rose, Tak Tahan Sepi, ada Irwan, Penggemar Dangdut, ada Irfan Mansur, Sejengkal Tanah.
1: Irfan Mansur ya, Kak?
0: Baik.
1: Oke, selamat siang, Kak.
0: Terima kasih. Selamat siang, Pak Adi yang ada di Kelam maksudnya ya. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, kami nantikan Anda ya. Di 0565-24774. Halo, selamat siang. Baik, silakan dicoba lagi. Terputus ternyata ya. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
2: Halo, siang juga.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Bu Bilin di Lempah?
2: Iya.
0: Baik, Bu Bilin mau pilih lagu apa?
2: Lagunya yang, bukan yang terakhir tadi, yang itu satu lagi, apa tuh?
0: Apa?
2: Yang sebelum terakhir tuh.
0: Sebelum terakhir?
2: Iya, sebelum Irfan Mansur tuh apa tuh tadi?
0: Sebelum Irfan Mansur itu ada Irwan, Penggemar Dangdut.
2: Ah, itu juga.
0: Baik.
2: Karena kita suka dangdut. Dengar tiap hari dangdut ya, Kak. Iya, spesialnya buat dengan di Tanjung Bawang. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Nah, salamnya buat Tina di Sempurna. Supaya dia sehat juga. Ya, buat Kakak selamat tugas dan sehat selalu ya, Kak.
0: Baik.
2: Selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang. Ada Bu Bilin yang sudah bergabung bersama kita. Selanjutnya pendengar, kita coba sapa kembali. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang juga.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Mandi Senang.
0: Silakan lagunya pilih apa?
3: Penggemar Dangdut juga.
0: Baik.
3: Bu Bilin. Spesialnya buat orang jauh di mata dekat di HP aja. Yuk, selamat siang Kak Ile.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Dan pendengar, di sesi yang kedua sudah ada 3 orang penelpon kita. Kembali kita akan dengarkan dulu beberapa buah lagu di siang hari ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung melalui TikTok RRI Sintang di siang hari ini. Selamat beraktivitas.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan coba menyapa. Halo, selamat siang. Terputus, silakan dicoba lagi ya di 0565247774. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, lagu-lagunya sudah kita siapkan. Ada Julia Perez, ada Goyang Mantul dari Putri Sagita, ada Nada Soraya Izinkanlah, Lady Rose, Tak Tahan Sepi, sama Maggie Diaz, Madu Merah. Nah, itu yang bisa Anda request di siang hari ini ya. Baik, silakan di 0565247774.

Baik, selanjutnya pendengar kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Kembali terputus, silakan dicoba kembali.

Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan.info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan coba menyapa kembali di siang hari ini. Halo, selamat siang. Baik, kembali terputus. Silakan dicoba kembali. Selamat siang Kak Elin. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, lagunya di reject aja Kak, dari Mama Neng di Empaci. Buat Kak Elin, semangat dan sehat selalu. Amin. Terima kasih Mama Neng yang sudah bergabung di siang hari ini. Selamat siang kakak dan abang penyiar dari Bang Jali, dari Dusun Sediok, Balai Sepua. Mau menyapa pendengar RRI Sintang semuanya dari A sampai Z. Lagunya borong abis aja buat kakak dan abang. Terima kasih mayu-mayu aja dan sehat selalu. Selanjutnya, halo selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Adi di Sunung Baung.
0: Silakan mau pilih lagu apa?
1: Apa lagunya kak, baru monitor nih, baru kakak mandi.
0: Ada dari Julia Perez, Sakura Popo, dari Putri Sagita, Goyang Mantul, Nada Soraya, Izinkanlah, Lady Rose, Tak Hanya Sepi, sama Maggie
1: yang
0: Dias. Akura Popo.
1: Ah, okay. Lagunya spesial buat di Troy, supaya dia tidak terlalu sama aku raganya. Buat Thailand teman itu guys, tidak terlalu buat berkati. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Silakan dicoba lagi ya.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan coba menyapa. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang juga.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Andre ini di kampung.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, Andre di mana?
1: Dari Belitung nih kan sekarang.
0: Di Belitung. Baik, silakan memilih lagu apa?
1: Apa lagunya, Kak?
0: Lagunya ada dari Julia Perez, Sakura Popo, kemudian Putri Sagita, Goyang Mantul, ada Nada Soraya, Izinkanlah, Tak Tahan Sepi, Lady Rose, sama Maggie Diaz, Madu Merah.
1: Madu Merah aja.
0: Madu Merah ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya buat Mama Peggy di Tanjung Baung ya?
0: Mm-hmm.
1: Atau di Sintang.
0: Oke.
1: Okay. Semoga dia sehat selalu untuk cepat menitur. Mm-hmm. Udah masuk ke dia belum?
0: Sudah. Mama Peggy ya?
1: Ya.
0: Mama Peggy belum. Mama Alma yang sudah, Bu Bilin.
1: Semoga dia cepat menitur nanti ya.
0: Baik.
1: Jangan terlambat ya Mama Peggy ya. Ini masih mau cari durian nih Kak.
0: Oh iya, sudah musim ya.
1: Baru mulai lah.
0: Oh baik.
1: Ya. Terima kasih Kak Ilin, selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore kembali. Selanjutnya silakan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung. Kita coba sapa dulu ya. Halo, selamat siang. Baik, silakan dicoba kembali di 0565247774 bagi Anda yang ingin bergabung. Elin, putarkan lagu Hanya Dirimu, lagu kesayangan dari Om Petrus nih di Kayu Lapis kilometer 64. Selamat siang Om Petrus, selamat beraktivitas, selamat berkumpul bersama keluarga. Buat pendengar setia di kilometer 64 Kayu Lapis Sungai Segak ya, ada Julak Untin di sana, ada Bibi Marta belum bergabung nih. Halo, selamat siang. Silakan dicoba kembali.

Sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari. Karena dengan menunjukkan sikap santunlah, seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada. Dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama manusia, sudah tentu kita memiliki norma-norma atau etika-etika dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, sopan santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sopan santun berarti peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari masyarakat. Setelah kita mengetahui pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap sopan santun patutlah dilakukan di mana saja tempat kita berada, sesuai dengan kebutuhan lingkungan, tempat, dan waktu, karena sopan santun bersifat relatif, di mana yang dianggap sebagai norma sopan santun berbeda-beda di setiap tempatnya, seperti sopan santun dalam lingkungan sekolah, rumah, kampus, pergaulan, dan sebagainya. Hal tersebut kita lakukan dimanapun tempat kita berada, kita akan selalu dihormati, dihargai, dan disenangi keberadaan kita oleh orang lain.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, masih ada waktu ya pendengar di 0565247774. Silakan, masih ada beberapa lagu lagi yang bisa Anda request di siang hari ini. Ada miliknya Putri Sagita, Goyang Mantul. Ada Nada Soraya, Izinkanlah, sama Lady Rose, Tak Tahan Sepi. Yang Tak Tahan Sepi boleh request lagu dari Lady Rose. Memang mantap Kak Yusrin yang memilihkan lagunya ya. Baik, kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Baik, silakan dicoba kembali. Terputus ya, sepertinya pengaruh cuaca. Karena di luaran sana cuacanya memang dibilang panas enggak, dibilang gelap juga enggak. Ya, sedang-sedang lah ya. Baik, silakan pendengar di 0565247774 di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada di Prodang Dudangdut adalah kita masih ada waktu bagi Anda yang bergabung. Silakan pendengar, kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang.
0: Baik, Prodang
1: Dut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Anto di Kapuas Hulu.
0: Ada Anto di Kapuas Hulu. Baik, mau pilih lagu apa Anto?
1: Lagu apa yang ada ya?
0: Lagunya masih ada Putri Sagita, Goyang Mantul, ada Nada Soraya, Izinkanlah, sama Lady Rose, Tak Tahan Sepi.
1: Tak Tahan Sepi aja.
0: Baik.
1: Terima kasih ya.
0: Yo, terima kasih.
1: Gabung nih.
0: Oh iya, baik.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat siang dari Anto di Kapuas Hulu yang baru saja bergabung ya. Selamat bergabung di Pro 1 RRI Sintang di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung. Tadi lagunya apa ya? Lady Rose ya, Tak Tahan Sepi. Baik. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan masih kami nantikan Anda di 0565247774. Sambil kita menantikan bagi pendengar kita yang ingin bergabung, mungkin karena cuaca juga enak ya untuk mager ya istilahnya sekarang. Kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Sungai Kapuas berasal dari nama Kabupaten Kapuas Hulu. Sungai terpanjang ini memiliki kedalaman 27 meter dan panjang mencapai 1143 km. Di dalam Sungai Kapuas terdapat ratusan spesies ikan air tawar, salah satunya ikan yang mulai langka, ikan arwana. Hingga saat ini Sungai Kapuas digunakan untuk tempat wisata, jalur transportasi, dan sumber kehidupan, serta berbagai kegiatan termasuk tempat mandi dan mencuci masyarakat di Kalimantan Barat.
1: Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya.
0: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Kuliner khas daun singkong dihaluskan. Di Sintang disebut dengan daun ubi tuto. Di Sanggau dikenal dengan sebutan pelotu daun ubi. Walau terdapat perbedaan dari bahan dan rempah campurannya, namun cara mengolah dengan menghaluskannya dengan lesung dan alu merupakan cara khas yang sama yang digunakan untuk mengolahnya. Halus seperti bubur, berwarna hijau. Ada yang kering dan tak berkuah, ada pula yang berkuah santan, tergantung cara memasaknya. Bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas atau laos adalah rempah yang tak pernah terlewatkan untuk mengolah makanan yang satu ini. Di masyarakat Dayak Kanayan, daun

Ubi tuto ini selalu dicampur dengan daun sansang atau daun sungkuba sebagai pengganti penyedap rasa. Rasanya begitu nikmat.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang dan yang sudah bergabung di siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, untuk Pro Dangdut nanti sesaat lagi kita akan akhiri karena waktunya juga sudah habis. Dan pendengar kembali, selamat siang, selamat beraktivitas bagi Anda. Terima kasih sekali lagi bagi Anda yang sudah bergabung pendengar melalui TikTok RRI Sintang di Sintang Siang ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Dan untuk di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Kita akan cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan selamat berjumpa kembali. Selamat beraktivitas di sore hari ini. Dan nanti selanjutnya akan ditemani bersama rekan saya, Yeptro. Akhirnya penyiar Anda, saya yang bertugas, Herlinda, mengucapkan selamat sore dan sampai berjumpa kembali.

Ya baik pendengar, kali ini bersama saya Yaptro yang akan lanjut temani Anda di Sintang sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti Beranda Asta Cita Nasional, dan kami juga informasikan di mana azan asar ya hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Ya kami mohon maaf tidak bisa mengumandangkan azan asar ya untuk wilayah Sintang dan sekitarnya, karena kita akan segera bergabung untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, panitia kegiatan Jakarta Millennial Film Festival atau JMFF 2026 berharap pembentukan Jakarta Film Commission dapat menjadi tonggak penting dalam mendukung kemajuan industri film di Indonesia. Ketua Panitia Pelaksana JMFF 2026, Budi Mulyawan mengatakan, adanya lembaga tersebut dapat memberikan dukungan nyata bagi para sineas, membuka akses yang lebih luas terhadap produksi dan distribusi film, dan meningkatkan sebuah karya berkualitas yang mampu bersaing di tingkat internasional. Lebih lanjut, dia menegaskan pembentukan Jakarta Film Commission juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema atau Cinema City. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang untuk menambah golongan dalam 15 golongan gratis transportasi umum di ibu kota. Menurutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkampanyekan pemanfaatan 15 golongan gratis untuk meningkatkan masyarakat menggunakan transportasi umum. Dia pun berjanji untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh terkait penyesuaian tarif Trans Jabodetabek supaya tidak membuat masyarakat kembali menggunakan transportasi pribadi. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah 1,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPMIP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Hmm. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan.

0: kan, bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa sampai berjubel gitu. Lama kelamaan dan atas kerjasama ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit terurai dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak, masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
1: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
0: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat Pak ya, sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya Pak ya, kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya Pak ya, yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsepnya ini bikin yang paling simple, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Ini jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya Pak ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu, belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta. Karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar gak sih Pak sebenarnya?
1: Iya, terima kasih. Ya. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta, ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk, gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara apa namanya regulasi itu memang harus diperketat ya, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: Berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas udara.
1: Oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor ya, Mbak ya. Jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya,
1: iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu ya, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa, trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Dan artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang harus dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya, karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Yeah. Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan, atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya, ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya akibat itu berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti ini.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan

0: saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum. Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
1: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasannya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya Bu?
1: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
0: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
1: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
1: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: Sampah yang berjalan membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri, Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
3: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat

0: sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
1: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
2: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri, Pak?
3: Oke, Eko Mandiri kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan Tanah Datar dalam rangka Tanah Datar Bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
2: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
3: Oh ya, pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
2: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
3: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
1: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran.

0: kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Panjawan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Astacita.
2: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
3: Baik, terima kasih pendengar RRI mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
2: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
3: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu ya,

0: kan kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini, tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas, karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM ya, sampai dengan hari ini belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan, sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
1: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berdampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
0: Iya benar.
1: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanu Tengah, saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang, jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
0: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama, ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di kota Sibolga, sepanjang sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas, Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita mencerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Iya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran, ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, Karena dari kini dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
1: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan Bang.
0: Oke. Mari saya berharap mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
1: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasar Ibu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional berjaringan berikutnya. Terima kasih.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Sudah kita dengarkan tadi Beranda Astacita Nasional yang hadir di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak, Jakarta ya. Kita masih hadirkan berbagai ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita jelang pukul 16 kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.

0: perbaikan.
1: Sebenarnya juga disayangkan karena memang jembatan itu kan tidak layak untuk kendaraan yang muatan berat karena dibangun pada tahun 1978 kalau tidak salah.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta rumah sakit daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan guna menghapus stigma pelayanan lamban yang selama ini masih melekat di sebagian masyarakat. Hal ini disampaikan saat menghadiri pembukaan Rakernas Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia Arsada ke-16 mulai 11 sampai 13 Juni 2026 di Kota Pontianak. Berikut laporan selengkapnya.
1: Rumah sakit daerah masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan karena biaya yang relatif terjangkau dibandingkan rumah sakit swasta. Namun demikian, kualitas pelayanan masih menjadi perhatian yang harus terus dibenahi. Saat membuka Rakernas Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia Arsada ke-16 di Pontianak, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan bahwa stigma pelayanan rumah sakit daerah yang lamban harus segera diubah. Menurut Norsan, peningkatan pelayanan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas dokter dan tenaga kesehatan hingga tata kelola rumah sakit yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2: Manajemennya juga, ya. Jadi manajemen rumah sakit itu bagaimana mencari, ya. Nah, tanya apa? Inovasi-inovasi baru yang bisa untuk memajukan rumah sakit, nah kemudian mengkolaborasikan antara manajemen dengan pelayanan.
1: Sementara itu, Ketua Umum Arsada, Dr. Zainul Arifin menyebut rumah sakit daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Diperlukan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, legislatif, regulator, akademisi, hingga dunia usaha untuk memperkuat peran rumah sakit daerah di Indonesia.
3: Kita menemukan bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Antara lain, pertama, belum optimalnya kemandirian dan fleksibilitas pengelolaan rumah sakit daerah. Kedua, belum adanya standar kompetensi kepemimpinan dan manajemen rumah sakit yang berlaku secara nasional. Yang ketiga, belum meratanya distribusi dokter spesialis dan tenaga kesehatan. Yang keempat, kendala implementasi kris akibat keterbatasan sarana, prasarana, sumber daya manusia kesehatan, dan pendanaan.
1: Rakernas Arsada ke-16 yang dilaksanakan selama 3 hari ini menjadi forum evaluasi dan konsolidasi rumah sakit daerah dalam menghadapi berbagai tantangan sektor kesehatan. Kegiatan ini juga menghadirkan seminar nasional, workshop, pameran alat kesehatan, serta forum inovasi pelayanan rumah sakit daerah. Syarustani melaporkan.
0: Program makan bergizi gratis atau MBG di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak terus berjalan dan masih dinikmati ribuan siswa. Hingga saat ini sebanyak 1096 siswa di kampus dan kampus 2 ya tetap menerima manfaat program tersebut tanpa terkendala berarti. Dan berikut laporan selengkapnya.
4: Program makan bergizi gratis atau MBG di Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Pontianak hingga kini masih berjalan lancar. Sebanyak 1096 siswa di kampus 1 dan kampus 2 tetap menerima manfaat program pemerintah tersebut sesuai prosedur yang berlaku. Pihak sekolah menilai pelaksanaan MBG sejauh ini tidak mengalami kendala berarti. Distribusi makanan kepada para siswa berlangsung rutin dan mampu menjangkau seluruh penerima manfaat yang telah terdata. Kepala MAN 1 Pontianak Solihin mengatakan koordinasi dengan pihak penyelenggara program berjalan cukup baik. Menurutnya, setiap masukan maupun keluhan yang muncul selama pelaksanaan program selalu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pihak terkait. Sekolah juga memiliki ruang komunikasi untuk menyampaikan berbagai evaluasi. Melalui program tersebut, berbagai persoalan yang muncul dapat segera dibahas sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program di lapangan. Solihin menegaskan, hingga saat ini MBG masih berjalan sesuai harapan bersama. Program tersebut dinilai memberikan manfaat bagi siswa, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi selama menjalani aktivitas belajar di sekolah.
5: Ya, sebagaimana disampaikan, ya mudah-mudahan sajiannya variasi, kemudian betul-betul bergizi, dan tentu ini menjadi nilai plus bagi siswa-siswa kami yang mungkin memang berharap dari MBG ini bisa membantu dari segi sajian untuk mereka.
4: Kedepan, pihak sekolah berharap kualitas layanan MBG harus ditingkatkan, terutama dari sisi variasi menu dan kandungan gizi. Dengan menu yang lebih beragam dan bernutrisi, program ini diharapkan semakin memberikan manfaat bagi tumbuh kembang dan prestasi belajar para siswa. Selain menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam pemenuhan gizi belajar, MBG juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat dan produktif bagi generasi muda. Hermanta melaporkan.
0: Wakil Bupati Sintang Florensius Roini menyampaikan bahwa jembatan yang ambruk di Serawai sebenarnya sudah masuk penganggaran perbaikan. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
6: Aktivitas masyarakat melintasi jembatan Sungai Pembunuh 4 di pusat Kecamatan Serawai terhenti setelah jembatan tersebut ambruk pada Minggu 7 Juni 2026 lalu. Peristiwa tersebut menyebabkan akses warga terganggu dan kendaraan tidak dapat lagi melintasi jalur penghubung di kawasan pusat kecamatan itu. Camat Serawai, Albertus Nopeka Kusnadi mengatakan, ambruknya jembatan membuat seluruh aktivitas penyeberangan di lokasi tersebut terhenti. Menurutnya, kondisi jembatan Sungai Pembunuh 4 sebenarnya sudah tidak layak dilalui kendaraan bermuatan berat karena usia bangunan yang cukup tua. Jembatan tersebut dibangun pada tahun 1978 dan telah beberapa kali direhabilitasi. Ia mengaku menyesalkan kejadian tersebut karena sebelumnya pihak kecamatan telah memberikan peringatan kepada sopir truk agar tidak melintasi jembatan dengan beban berat.
7: Setelah ambruk itu, otomatis kegiatan lewat jembatan itu nggak bisa dilaksanakan lagi. Dan memang sekarang ini lagi diusahakan untuk dievakuasi lah truk. Sebenarnya juga disayangkan karena memang jembatan itu kan tidak layak untuk kendaraan yang muatan berat. Karena dibangun pada tahun 1978 kalau nggak salah.
6: Albertus menjelaskan berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat 3 truk yang akan melintasi jembatan tersebut. Truk pertama dengan muatan sekitar 6 ton masih dapat melewati jembatan dengan aman. Namun, saat truk kedua yang membawa muatan sekitar 9 ton melintas, konstruksi jembatan tidak mampu menahan beban sehingga roboh. Saat ini, pemerintah kecamatan berupaya menyediakan akses sementara bagi masyarakat dengan membangun jembatan darurat dari kayu. Namun, pembangunan jembatan darurat yang dapat dilalui kendaraan roda 2 masih membutuhkan biaya dan perencanaan tambahan. Albertus menambahkan bahwa usulan perbaikan jembatan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sintang agar akses masyarakat dapat segera kembali normal. Dian Beni Yuda melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 NTCOM FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Pendengar, para budayawan mengungkapkan tantangan terbesar yang dihadapi dalam menulis kajian budaya saat ini adalah semakin sulitnya menemukan narasumber. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
9: Penulis buku Takoi Barok yang juga kontributor Museum Kapos Raya Sintang, Marceline Evi, mengungkapkan tantangan terbesar yang dihadapinya dalam menulis kajian budaya dan koleksi museum saat ini adalah semakin sulitnya menemukan narasumber. Menurut Evi, keberadaan narasumber memiliki peran penting dalam proses penulisan buku-buku budaya, terutama yang berkaitan dengan adat istiadat, benda pusaka, hingga tradisi masyarakat lokal yang diwariskan secara turun-menurun. Ia menjelaskan, sebagian besar informasi yang dituangkan dalam buku berasal dari cerita langsung para tokoh adat, sesepuh kampung maupun masyarakat yang memahami sejarah dan budaya lokal. Namun, seiring bertambahnya usia para narasumber, banyak pengetahuan tradisional yang terancam hilang jika tidak segera didokumentasikan.
10: Kendala hari ini jauh lebih besar daripada sebelum-sebelumnya ya. Kendala terbesarnya narasumber, karena hari ini itu berkejaran dengan umur narasumber yang udah susah ditemuin, sudah susah dicari. Kebetulan saya juga 2 tahun terakhirnya juga kehilangan narasumber saya, tapi memang ya tetap diusahakan lah ya.
9: Selama ini Evi aktif menulis berbagai kajian budaya bersama Museum Kapos Raya Sintang. Karya-karyanya banyak mengangkat tentang benda koleksi museum, adat istiadat, hingga budaya masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya. Evi menilai kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam upaya pelestarian budaya daerah. Karena itu, ia terus berupaya menulis dan mengumpulkan berbagai data budaya sebagai bentuk penyelamatan pengetahuan lokal agar tetap dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dina Triana melaporkan.
0: Perwakilan stakeholder penerima layanan KPPN Sintang mengikuti Forum Konsultasi Publik atau FKV Standar Pelayanan Tahun 2026 di Aula KPPN Sintang kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
9: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Sintang menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan tahun 2026 di Aula KPPN Sintang Rabu 10 Juni 2026 menghadirkan unsur stakeholder penerima layanan terdiri dari Satuan Kerja, Pemda Kabupaten Sintang, akademisi, tokoh masyarakat, serta media massa sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat. Kepala KPPN Sintang Sukarno menyampaikan komitmen institusi untuk memberikan pelayanan terbaik berlandaskan nilai Kementerian Keuangan, integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan.
11: Jadi FKP ini untuk tahu dan mengevaluasi layanan KPPN untuk stakeholder gitu ya, baik satker, pemda, ataupun tokoh masyarakat, dan dari akademisi, itu dilakukan tiap semester agar tahu layanan KPI ada yang perlu ditingkatkan atau ada perkembangan regulasi, bisa kami sampaikan juga ke stakeholder kami. Jumlah pesertanya terbatas karena untuk mewakili keterwakilan, jadi bukan dari jumlah yang diundang, tapi dari unsur-unsurnya.
9: Dikatakan KPPN Sintang sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan memiliki wilayah kerja Kabupaten Sintang dan Melawi. Peran KPPN meliputi penyaluran dana APBN, pertanggungjawaban keuangan negara, serta penata usahaan penerimaan dan pengeluaran negara. Selain itu, KPPN Sintang juga memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah melalui penyaluran dana transfer ke daerah. Suryatini melaporkan.
12: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah bersama perakirawan Dwi. Silakan Dwi. Perakirawan Dwi, silakan. Perakirawan Dwi.
13: Siap. Selamat sore rekan Budiman di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Untuk hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yaitu terjadi di sebagian wilayah Skadau, Sintang, Melawi, Kapuasulu, Kure, dan Ketapang. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Jumat 12 Juni 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, di mana hujan dengan intensitas sedang terjadi di sebagian Kabupaten Kapuasulu, Ketapang, Melawi, Sambas, Kadau, Sanggau, dan Sintang. Untuk potensi kemudian terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat masih perlu diwaspadai selama satu pekan ke depan karena sebagian wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Brunan Tahir mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama dengan RRI Pro 1 Pontianak ya, bersama dengan Budiman Tahir. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sinta Pendengar, masih bersama saya Yop Troyo temani Anda di Sintang sore ini. Sudah di jam 16 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sintang saat ini memang sedang lebat sekali ya hujannya, khususnya di Jalan Yeseo Pengurai ini. Dan kami imbau juga bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan, karena kondisi cuaca seperti ini tentunya juga jalan sedang licin juga ya, dan juga pandangan juga pastinya juga terganggu. Jadi harus berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Tetap bersama kami pendengar, jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi RRI Digital ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Ya, jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosial Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram ataupun Facebook ataupun TikTok RRI Sintang. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, masih akan kami hadirkan rangkaian informasi lainnya ke ruang dengar Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Langitku Sendiri dari miliknya Anggi Marito. Dan terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, di mana upaya TPK ya menyumbang tengah maksud kami upaya TPK menyumbung tengah cegah stunting. Dan informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id. Ya, di mana tim pendamping keluarga TPK Kelurahan Menyumbung Tengah ya Kecamatan Sintang melaksanakan pendampingan keluarga dengan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah pada hari Selasa 11 Juni 2026. Dan kegiatan yang melibatkan tenaga kesehatan, kader TPK dan kader KB tersebut juga menyasar calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta ibu pasca persalinan. Dan pendampingan juga dilakukan melalui deteksi dini faktor risiko stunting sekaligus memberikan edukasi kesehatan kepada keluarga sasaran. Ya, turut hadir juga dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DKP BP3A Kabupaten Sintang, Seligati. Ia juga menjelaskan bahwa tim pendamping keluarga merupakan program yang dibentuk oleh BKKBN yang kini juga dikenal sebagai Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Tim ini juga dibentuk pada akhir tahun 2021 dengan tujuan mendampingi keluarga yang berisiko stunting agar mendapatkan edukasi dan akses pelayanan kesehatan sebelum mengalami kondisi stunting. Ya, menurut Sally, keberadaan TPK sangat penting ya karena anggotanya terdiri dari tenaga kesehatan, kader TPK dan juga kader KB yang secara langsung melakukan kunjungan ke rumah warga. Dan dalam setiap pendampingan, tim juga dapat memberikan berbagai layanan seperti pemeriksaan kesehatan, edukasi, sosialisasi, hingga deteksi risiko kesehatan yang berpotensi mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ya, ia juga mengatakan tim pendamping keluarga dibentuk agar masyarakat mendapatkan pendampingan dan edukasi terkait pelayanan kesehatan sehingga faktor risiko stunting dapat diketahui lebih awal. Dan tentunya informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari portal resmi kami di rri.co.id.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami. Anang kelupa ngabang ngau kami bah? Maya kita gawai. Au, kita ngabang ngau kami uga ti kami gawai. Sama beranau mekitai. Ini si utair makai. Bayah ngau bertemu gawak ngau kabanjeran mah. Tradisi gawai dan ngabang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ngabang artinya kedatangan atau kehadiran sanak saudara dan kerabat. Sedangkan mereka yang datang bertandang saat gawai disebut pengabang. Tradisi ngabang saat gawai bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan meningkatkan rasa persaudaraan sebagai ucapan syukur karena hasil panen berlimpah. Saat gawai juga tidak terlepas dari tuak yang merupakan minuman tradisional Indonesia yang mengandung alkohol. Tuak pun hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta perkelahian. Umumnya, tuak ini hanya dikonsumsi saat gawai atau saat ada pesta pernikahan. Di kalangan Dayak Desa dan Dayak pada umumnya, gawai Dayak merupakan sebuah momen penting dan sakral bagi masyarakat Dayak dan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Kesakralan itu harus tetap dihormati dan dijaga oleh orang sekampung dan juga para pengabang. Karena itu, sanksi adat akan dikenakan kepada siapa saja yang selama gawai berlangsung berbuat onar atau melakukan perbuatan asusila.

0: Ya, informasi kita selanjutnya pendengar, BMKG Sinta prediksikan puncak kemarau dan dalam beberapa bulan ke depan. Ya, di mana BMKG Sinta memprediksikan terjadi pengurangan curah hujan pada Juli dan Agustus 2026 yang dapat berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih. Ya, Kepala BMKG Sintan Darmawan juga mengatakan selain mengantisipasi ketersediaan air bersih, juga adanya potensi penyakit saluran pernapasan. Kemudian untuk jalur transportasi khususnya penerbangan perlu diwaspadai adanya kabut asap yang mengakibatkan jarak pandang berkurang. Dan Darmawan juga menjelaskan bahwa berdasarkan analisis BMKG, wilayah Kabupaten Sintang beberapa bulan ke depan masuki periode musim kemarau yang ditandai dengan berkurangnya intensitas hujan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Dan kondisi ini juga perlu menjadi perhatian seluruh masyarakat, terutama yang berada di wilayah rawan kering dan kebakaran hutan maupun lahan. Pemerintah desa dan instansi terkait juga diharapkan dapat memantau sumber-sumber air yang menjadi kebutuhan masyarakat guna mengantisipasi terjadinya krisis air pada puncak musim kemarau. Dan mendengar informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Ya pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk satu adanya satu buah pengumuman ya. Mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Hari ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April sampai dengan 29 Juni 2026. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum ABE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Ya, selain itu di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya, pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami di Jalan Pertamina Kilometer 4 Sengkuang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor WhatsApp di 0858-2548-1065. Kami ulangi, di 0858-2548-1065. Atau kunjungi website kami daftar.persadakatulistiwa.ac.id, serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok, dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang.
1: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Satu, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, saatnya kita dicek fakta bersama dengan Pro 1 RRI Sintang ya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program makan bergizi gratis atau MBG dan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG terancam gulung tikar. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program makan bergizi gratis atau MBG dan Menteri Keuangan Republik Purbaya Yudi Sadewa mengganti MBG dengan uang tunai adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan dengan evaluasi yang ketat di tengah perombakan struktur organisasi yang terjadi, dan Kepala Badan Gizi Nasional juga menata struktur BGN agar dapat menjalankan lebih efisien dan tepat sasaran dengan penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG. Dan sekian cek fakta kita pendengar, di mana informasi ini juga kami kutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoax Presiden Prabowo Resmi Hapus MBG Purbaya Ganti Dengan Uang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: bahwa gurita punya 3 jantung. Satu jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.
1: Pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

Dan mendengar di luar memang masih lebat ya hujannya. Dan terima kasih juga bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 RRI Sintang.

Pernah lihat awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.

0: Ya baik pendengar, sudah di jam 17:29 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan di mana azan maghrib hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 17:40 waktu Indonesia Barat. Yang menantikan azan maghrib, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

0: Ya baik pendengar, sudah di jam 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi, membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata, menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita, bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

0: 광고해.
1: Menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Amin. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

0: Ya baik pendengar, hingga di sini kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami keruan dengar Anda, dan tetap bersama kami sudah di jam 18 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Masih akan kami hadirkan rangkaian informasi lainnya ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Fakta-fakta menarik seputar lidah. Otot terkuat lidah terdiri dari 8 otot berbeda yang saling terkait satu sama lain dan menciptakan matriks yang fleksibel, seperti belalai gajah. Ini disebut hidrosat otot. Kendati demikian, otot-otot tersebut bukanlah yang terkuat dalam tubuh. Otot lidah merupakan satu-satunya otot dalam tubuh manusia yang bekerja secara independen. Otot lidah juga memiliki stamina yang luar biasa dan digunakan terus-menerus untuk makan, berbicara, dan menelan. Lidah bisa menjadi gemuk jika badan gemuk. Kondisi yang sama juga akan terjadi pada lidah. Lidah manusia memiliki presentasi lemak yang tinggi serta memiliki korelasi antara volume lemak lidah dengan obesitas. Lidah memiliki permukaan unik seperti sidik jari mirip dengan sidik jari. Lidah setiap orang memiliki bentuk keunikan masing-masing. Lidah dilindungi dan di dalam mulut akan sulit untuk dipalsukan. Selanjutnya, kuncup pengecap dirancang agar manusia tetap hidup. Indra pengecap telah membantu kita berevolusi sebagai manusia. Pada awalnya, indra perasa membantu menunjukkan tanaman beracun dan makanan busuk. Bagian belakang lidah kita sensitif terhadap rasa pahit, sehingga kita bisa memuntahkan makanan beracun atau busuk sebelum kita menelannya. Rasa manis dan asin memberitahu kita makanan yang kaya nutrisi.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan tentunya masih bersama saya, Yep Troya, temani Anda di Sintang sore ini. Ya, dan informasi kita selanjutnya pendengar, ini gejala asam lambung ya, yang bisa naik ke kepala dan bagaimana cara mengatasinya. Dan informasi ini juga kami kutip dari laman alodokter.com. Ya, banyak orang yang menggambarkan gejala asam lambung naik ke kepala seperti rasa sakit di kepala ya, hingga terasa akan pingsan. Keluhan ini bisa muncul ketika seorang mengalami penyakit asam lambung. Dan jika penyakitnya sudah diatasi, sakit kepala umumnya juga ikut mereda ya. Gejala asam lambung naik ke kepala dapat berupa sakit kepala atau pusing. Terkadang juga rasa sakit ini terasa sangat kuat sehingga membuat penderitanya harus menghentikan aktivitas dan beristirahat. Ya, sebelum membahas tentang gejala asam lambung naik ke kepala, kita juga perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa asam lambung adalah cairan encer dan tidak berwarna yang diproduksi oleh kelenjar di dinding lambung ya. Seperti namanya, cairan ini juga sangat asam karena memiliki tingkat keasaman, dan sifat ini juga berfungsi untuk membunuh bakteri dan memecah makanan ya, termasuk makanan yang sulit dicerna seperti daging dan makanan berserat. Dan ini akan kembali kita bahas pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekhasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: Anda masih bersama kami di program Satu Era di Sintang. Dan nah, pendengar, jika Anda sering mengalami juga asam lambung seperti naik ke kepala ya, dan gejala asam lambung naik ke kepala meskipun dihasilkan dan berada di lambung, asam lambung bisa naik ke kerongkongan, di mana kondisi ini juga terjadi karena katup yang memisahkan kerongkongan dan lambung melemah sehingga mudah terbuka dan isi lambung mudah keluar termasuk zat asamnya. Ya, jika katupnya terbuka, asam lambung juga bisa naik ke saluran kerongkongan. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal dengan penyakit asam lambung GERD ya. Ya, naiknya asam lambung ke kerongkongan bisa menyebabkan beragam gejala, antara lain rasa terbakar di dada, sakit tenggorokan, sering bersendawa, perut kembung, serta mual dan muntah. Meski bisa keluar berupa muntah lewat mulut, ya, asam lambung juga tidak bisa naik ke kepala dan menyebabkan gangguan kesehatan di kepala. Namun, bukan berarti penyakit asam lambung tidak berhubungan dengan sakit kepala. Ya, karena asam lambung ya mencapai pangkal kerongkongan, dan cairan ini juga bisa menyentuh dan mengiritasi saluran otoseus, yaitu saluran yang juga menghubungkan tenggorokan dengan telinga bagian tengah. Ya, telinga memiliki peran besar dalam keseimbangan, dan adanya gangguan pada telinga juga bisa menyebabkan pusing ataupun nyeri di kepala. Oleh sebab itu, ketika asam lambung naik, pusing maupun sakit kepala dapat juga ya untuk muncul. Ya, ada beberapa cara juga untuk mengatasi asam lambung naik. Nanti akan lanjut kita bahas, pendengar, tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.
1: Kanal informasi dan inspirasi,

negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See, atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Para wisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.

Ya, baik pendengar, terakhir cara mengatasi asam lambung naik ya. Jadi asam lambung yang naik bisa menimbulkan ketidaknyamanan dan membuat kita juga sulit beraktivitas. Dan jika Anda mengalaminya, ada beberapa tips yang bisa dilakukan juga. Jangan lupa untuk beristirahat di tempat yang nyaman, longgarkan celana agar tidak menekan perut. Duduk dalam posisi yang tegak. Bila ingin berbaring, pastikan posisi tidur miring ke kiri dengan meninggikan bantal ya. Bila memungkinkan, kunyah permen karet untuk meningkatkan produksi air liur dan menekan asam lambung yang naik. Ya, selanjutnya konsumsi makanan yang bisa menenangkan perut seperti oatmeal, kacang-kacangan, brokoli, kentang, dan mentimun. Hindari juga makan makanan yang pedas, berminyak, dan asam. Konsumsi minuman yang nyaman di perut seperti air putih hangat. Hindari juga minuman berkafein seperti kopi ataupun teh. Minum obat untuk mengatasinya seperti antasida dengan dosis sesuai anjuran di kemasan obat. Dan dari penjelasan kita tadi juga dapat disimpulkan ya bahwa gejala asam lambung naik ke kepala bukanlah hal yang benar dan ini memang perlu diluruskan juga. Dimana asam lambung tidak akan naik ke kepala tetapi memang bisa menyebabkan kepala terasa sakit ataupun pusing. Dan jika Anda mengalami keluhan tersebut dan sudah melakukan semua perawatan di rumah, tetapi gejala penyakit asam lambung ya

0: Ya baik pendengar, tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang, karena sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat kita juga akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.
1: Di matamu masih tersimpan

0: merasakan dejavu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi. Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami dejavu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, dejavu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.
1: Thank you.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progres kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
5: Yang paling banyak di mana yang ditutup?
4: Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
6: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian...
7: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan Para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
8: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
7: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026 melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu. Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
9: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda, dari banyaknya volunteer, 25 sampai 50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
7: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Kak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
10: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
11: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
10: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
12: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
10: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
14: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Sudati mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Jandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dendi.
15: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
14: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolak ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Pengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
16: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
17: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom, berusia 72 tahun asal Palembang, yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026, serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
18: Sedangkan jantung jadi dirawat 10 hari. Ya, kemarin Sabtu meninggal pagi. Selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Kemudian siapa? Ya, berdoa.
17: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari debarkasi haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: I thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
6: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrian memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Akan Kaka yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, jelang pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Sabar Aku Cinta dari miliknya Wali. Dan mendengar sudah di jam 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti mutiara malam Islam ya malam ini. Dengan bersama dengan Tata Miharja Eshut dengan tema malam ini 3 ciri pecinta dunia. Dan sampai di sini juga tugas Siptro temani Anda pendengar di Sintang sore ini dari jam 15 tadi sampai sekarang. Untuk edisi siaran hari ini hari Kamis ya tanggal 11 Juni 2026. Ya semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang. Kanal informasi dan inspirasi
2: Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Wa qala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu ladzim. Pendengar radio RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur dan kesehatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tak terhitung jumlahnya, sehingga kita masih dapat menghirup udara segar pada malam hari ini. Setiap manusia hidup di tengah lautan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sejak masih dalam kandungan hingga saat ini, tidak ada satu detik pun yang terlewati tanpa limpahan karunia-Nya. Udara yang kita hirup, kesehatan yang kita rasakan, keluarga yang kita cintai, makanan yang kita makan, hingga kesempatan untuk beribadah, semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada pahlawan revolusi Islam, suri tauladan sepanjang zaman, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari akhir kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan mengangkat tema 3 ciri utama pecinta dunia. Pendengar RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang serba cepat ini, manusia sering terjebak dalam kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Dunia bukanlah sesuatu yang tercela, tapi ketika dunia menguasai hati, maka disitulah sumber kegelisahan bermula. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Pendengar RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ada tanda-tanda seseorang terlalu mencintai dunia. Setidaknya ada 3 ciri utama pecinta dunia yang sering kita lihat, bahkan mungkin kita rasakan sendiri. Ciri yang pertama adalah hatinya selalu diliputi kecemasan terhadap masa depan. Kecemasan masa depan adalah perasaan khawatir, takut, gelisah, atau tidak tenang terhadap sesuatu yang belum terjadi. Kecemasan ini muncul karena seseorang memikirkan berbagai kemungkinan buruk yang mungkin terjadi di dalam kehidupannya. Ia gelisah dengan hari esok, takut kekurangan rezeki, khawatir harga barang naik, takut kehilangan pekerjaan, bahkan cemas terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Namun mengapa kita masih cemas? Karena hati terlalu bergantung pada dunia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa penyebab terjadinya kecemasan terhadap masa depan. Kurangnya keyakinan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Terlalu memikirkan dunia. Pengalaman masa lalu yang buruk, kurangnya persiapan dan pengaruh lingkungan dan media sosial. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara untuk mengatasi kecemasan terhadap masa depan adalah dengan menguatkan iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki." Hadis riwayat Tirmizi. Burung tidak punya tabungan, tidak punya jaminan, tapi setiap pagi ia keluar dan pulang dalam keadaan kenyang. Pendengar sekalian, kecemasan berlebihan terhadap masa depan adalah tanda lemahnya tawakal. Padahal seorang mukmin harusnya yakin bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pengatur kehidupan. Sehingga cara mengatasi kecemasan terhadap masa depan dapat dilakukan dengan menguatkan iman dan tawakal. Memperbanyak doa, fokus pada hari ini. Memperbanyak zikir, berprasangka baik kepada Allah. Membuat perencanaan yang baik dan bersyukur atas nikmat saat ini. Pendengar RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kedua, pecinta dunia adalah terbelenggu oleh masa lalu. Ia selalu kecewa, sedih, bahkan tersiksa oleh apa yang sudah terjadi. Masa lalu menjadi beban yang membelenggu hidupnya. Terbelenggu oleh masa lalu adalah keadaan ketika seseorang terus-menerus dalam kenangan, penyesalan, kesalahan, kegagalan, atau luka yang pernah dialaminya, sehingga menghambat dirinya untuk berkembang dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia terus mengingat kegagalan, kehilangan, atau kesalahan yang pernah terjadi. Akibatnya ia tidak bisa melangkah maju. Masa depan menjadi gelap karena bayang-bayang masa lalu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita untuk tidak larut dalam kesedihan. Kesedihan tentu boleh saja, tetapi janganlah berlebihan. Penyesalan juga boleh saja, tapi janganlah sampai melumpuhkan, karena hidup ini harus terus berjalan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun beberapa penyebab seseorang terbelenggu oleh masa lalu adalah penyesalan yang berlebihan. Penyesalan memang penting sebagai tanda kesadaran. Namun, jika berlebihan, penyesalan justru menjadi penghalang untuk bangkit. Kemudian kurangnya pemahaman tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang merasa dosanya terlalu besar sehingga menganggap dirinya tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Kemudian penyebab seseorang terbelenggu oleh masa lalu adalah sulitnya memaafkan diri sendiri. Seseorang terkadang lebih keras kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Lalu selain itu pernah merasakan trauma dan luka batin. Pengalaman pahit seperti kehilangan orang tercinta, kegagalan usaha, perceraian atau pengkhianatan dapat meninggalkan bekas yang sangat mendalam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri ketiga pecinta dunia adalah hidupnya penuh kelelahan yang tiada ujungnya. Setiap hari selalu capek, bukan hanya badan, tapi juga pikiran dan hati. Lelah tanpa ujung adalah kondisi di mana seseorang merasa terus berjuang, tapi hasil yang diharapkan belum terlihat, sehingga muncul rasa letih secara fisik, mental, maupun spiritual. Dalam perjalanan hidup, setiap manusia pasti pernah merasakan lelah. Lelah karena pekerjaan, tanggung jawab keluarga, tekanan ekonomi, masalah kesehatan, konflik rumah tangga, atau perjuangan mencapai cita-cita. Ada kalanya seseorang merasa bahwa hidupnya hanyalah rangkaian perjuangan yang tidak pernah selesai. Hari demi harinya dijalani dengan beban yang terasa semakin berat, hingga muncul perasaan lelah tanpa ujung. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam memahami bahwa manusia memiliki batas kemampuan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk agar manusia mampu menghadapi kelelahan hidup dengan iman, kesabaran, dan tawakal. Lantas, mengapa seseorang merasakan lelah tanpa ujung? Karena semua yang dilakukan hanya untuk dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ia bekerja keras tetapi tidak pernah merasa cukup. Ia mengejar harta tetapi tidak pernah merasa tenang. Ia sibuk sepanjang hari tetapi hatinya kosong. Tentu berbeda dengan orang yang menjadikan segala aktivitasnya sebagai ibadah. Ketika diniatkan sebagai amal saleh, maka kelelahan hanya terasa di badan, sementara hatinya tetap tenang. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita introspeksi diri kita. Apakah kita termasuk pecinta dunia? Jika kita sering cemas dengan masa depan, berarti hati kita belum sepenuhnya tawakal. Jika kita terus terbelenggu oleh masa lalu, berarti kita belum sepenuhnya ridho. Jika kita lelah tanpa arah dan ujungnya, berarti kita belum meluruskan niat. Maka solusinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki niat, kuatkan tawakal dan ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara menghindari cinta dunia yang berlebihan. Yang pertama, memperbanyak mengingat kematian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, menyadari hakikat dunia yang sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal." Kemudian memperbanyak ibadah dan amal soleh. Menjaga sholat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan memperbanyak amalan sunnah. Lalu membiasakan bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai." Kemudian yang kelima, menumbuhkan rasa syukur. Membiasakan melihat nikmat yang telah Allah berikan dan tidak berlebihan untuk mengejar dunia. Lalu bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Lingkungan yang baik akan membantu menjaga hati kita agar tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadikan akhirat sebagai tujuan yang utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia." Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu memperbanyak muhasabah, artinya introspeksi diri. melakukan evaluasi diri setiap hari terhadap amal dan ibadah. Kemudian mengingat bahwa harta dan jabatan adalah amanah, karena segala sesuatu yang dimiliki akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan materi ini, menghindari cinta dunia bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi menempatkan dunia sebagai sarana untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan di akhirat kelak. Dunia adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang dapat menjadi sarana untuk beribadah dan meraih kebahagiaan akhirat. Namun, ketika kecintaan terhadap dunia menjadi berlebihan, manusia dapat lalai dari tujuan hidupnya, melupakan akhirat, mengabaikan ibadah, serta terjebak dalam sifat tamak, iri, dengki, dan tidak pernah merasa puas. Islam tidak melarang umatnya mencari harta, kedudukan maupun kesuksesan di dunia. Yang dilarang adalah menjadikan dunia sebagai tujuan utama dan pusat kecintaan di dalam hatinya. Seorang muslim hendaknya menempatkan dunia di tangannya, bukan di hatinya. Harta, jabatan, dan segala kenikmatan dunia hanyalah titipan yang suatu saat akan ditinggalkan. Untuk menghindari cinta dunia yang berlebihan, seorang muslim perlu memperkuat iman, memperbanyak ibadah, mengingat kematian, bersyukur atas nikmat yang ada, hidup sederhana.

dan memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lahali jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, di tengah hiruk pikuk dunia yang penuh kesibukan, gemerlap kemewahan dan godaan yang melalaikan, jangan biarkan hati kami jauh darimu ya Allah. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami cinta yang tulus kepadamu, cinta yang lebih besar daripada cinta kami kepada dunia, harta, jabatan, dan seluruh kenikmatan sementara. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang selalu mengingatmu dalam setiap langkah kehidupan. Ketika dunia membuat kami lalai, ingatkan kami untuk kembali kepada jalanmu. Ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat riya, sombong, iri, dengki, dan cinta dunia yang berlebihan. Lembutkanlah hati kami agar mudah menerima nasihat dan ringan dalam beribadah kepadamu. Ya Allah, kuatkan iman kami di tengah fitnah zaman. Jadikan Al-Quran sebagai cahaya hidup kami, zikir sebagai penenang jiwa kami, dan sholat sebagai penguat hati kami. Ya Allah, jika dunia mendekat kepada kami, jangan biarkan dunia menguasai hati kami. Jadikan dunia hanya di tangan kami, bukan di dalam hati kami. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hati yang ikhlas, lisan yang selalu berzikir, dan amal yang Engkau ridhoi. Pertemukan kami dengan orang-orang yang soleh, yang dapat menguatkan iman kami, menuntun kami dalam kebaikan, dan mengingatkan kami ketika kami lalai. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina, wa afiatan fil jasadina, wa jiratan fil ilmina, wa barakatan fil rizkina, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan innal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighira, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana hamlana minas salihin, rabbana hamlana minas salihin, rabbana hamlana minas salihin, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Yang baik tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan kehilapan datangnya dari diri saya pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ikhlas. Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.
1: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
3: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
4: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
2: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda. Umpan terobosan, tendangan keras, gol! Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada. Program Sintang Menyapa Malam, saya Riko bersama Anda hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2026. Kami hadirkan program-program acara menarik diantaranya. Dalam program drama radio kami hadirkan untuk Anda, dan usai drama radio nanti kami akan hadirkan ragam budaya Jawa hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan kita awali dengan drama radio produksi RRI Padang, di mana pendengar judul yang akan kita dengarkan malam hari ini yaitu Pak Manto. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Ja, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
2: Iya.
1: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
2: Biasa aja.
1: Baiklah, semangat Dirja.
2: Semangat, semangat. Semangat apanya?
1: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Ja.
2: Ah, capek kerja gini terus.
1: Hello, capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari, itu kan emang tanggung jawab kamu.
2: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
1: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
2: Ah, klise.
1: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja. Kenapa? Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
3: Kok bisa gitu ya?
1: Nah itu, aku gak tahu juga.
3: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
1: Ya gitu deh, bosan.
3: Apa? Bosan?
1: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
3: Ya udah, biarin aja.
1: Kok gitu sih, Tik?
3: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
1: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
3: Terus kita harus berbuat apa? Kita itu harus berbuat apa, coba?
1: Coba deh, sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
3: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan, alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
1: Sip.
2: Aduh, pagi mau gue ke segala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di dekat sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah bikin sial aja nih ya.
4: Kenapa nak? Mogok?
2: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
4: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka. Paling jam 9 lah.
2: Wah, masih lama ya pak. Sekarang baru 7:30.
4: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
2: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak, bagian administrasi.
4: Oh, syukurlah. Oh ya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana, nak?
2: Alhamdulillah, sudah 5 tahun, Pak.
4: Oh, sudah cukup lama ya.
2: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, Pak? Kebetulan, saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat Bapak duduk di sini.
4: Oh, ya, kurang lebih 12 tahun lah.
2: Loh, 12 tahun, Pak?
4: Iya.
2: Sudah lama juga ya, Pak?
4: Ya, dengan jualan seperti ini ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
2: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini Bapak bawa kemana?
4: Biasanya Bapak jualan di pintu masuk Terminal A. Itu ya kira-kira setengah jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 Bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak, karena sudah tua. Jadi jalan sebentar, istirahat. Jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat Bapak. Jadi ya dinikmati saja.
2: Oh, Bapak jualan sampai jam berapa, Pak?
4: Ya, biasanya sih sampai jam 5 sore.
2: Terus pulangnya nanti bagaimana?
4: Ya, jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
2: Kok Bapak masih jualan?
4: Ya, selagi badan Bapak ini masih sehat dan kuat, Bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda Bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang Bapak harus menerima hasilnya. Memang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
2: Maaf Pak, bukan maksud saya.
4: Gak apa-apa kok. Kok Bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tak seperti Bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya Bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
2: Sudah ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu.
4: Ya amin. Oh iya, Bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
2: Iya Pak, baik-baik. Hati-hati ya Pak.
4: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
2: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
5: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, narator Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, dan sutradara Gus Pri Azwar.
6: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, rasa-rasa di kampung Jawa iki. Sugeng dalu.
1: Nggih, sugeng dalu, Mas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Dito yo.
2: Ya,
0: pripun kabare?
2: Pangestunipun saya kemawon.
0: Alhamdulillah. Ini Pak Pur dan Pak Dito yo iki. Oke. Akan hadir hingga jelang pukul 21 dengan tema budaya Jawa, yaitu masakan Jawa yang lagi viral. Wah, monggo Pak Pur.
1: Ya, cocokkan dengan suasananya ya. Baik, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Dumateng para sutresna budaya ingkang kula tresnani. Ing dalu punika ing acara ragam budaya malam Jumat, kebiasaanipun nggih menika ragam budaya secara bergiliran. Dalu niki kula kalih Pak Ditoyo sampun dugi teng RRI badhe hari raya Idul Kurban. Dadi anu Mas Riko nganu nggih masih teriang-yang dengan masakan Jawa ya. Iya. Di Jawa itu banyak masakan, tapi kalau ndak dibawa ke Sintang nanti jenengan mboten kenal gitu. Masakan sapi itu hanya diguli sate aja. Baik, para sutresna budaya yang kang kula tresnani, kula dalu niki ngangkat nggih menika tema masakan Jawa yang lagi viral.
2: Betul.
1: Niki meskipun nganu Pak Ditoyo nggih, meskipun para pemuda yang banyak kuliah ke Jawa, termasuk putranipun dalang kita lho, Mbak Sinta.
2: Oh iya ya, Mbak Sinta.
1: Teng ISI.
2: ISI Jogja.
1: Ah, pun ajeng lulus ISI Solo.
2: Oh, Solo. Dereke bapak ISI.
1: Kalau kan anu asring medhangetaken anu Mbak Sinta neko Sanjang. Pak D ada itu sego apa jenenge kucing ya. Nek mboten dibawa teng Sintang mangke malah mboten ngertos.
2: Nggih.
1: Monggo ucap-ucapan dulu Pak Ditoyo.
2: Nggih, sugeng dalu anak kadang saya ingkang wonten ing menawon. Dalu menika wonten ragam budaya Jawa ingkang sampun dingendikaken Pak Depur. Kalau wau dipun rencangi hosipun ingkang luar biasanya. Gantengnya wis ora karuan ini pokoknya sampai kemarin di Jogja aja juga live kayaknya nih. Tentunya sudah menu Jawa ini sudah dikelilingi semuanya ini Mas Riko.
1: Oh pasti.
2: Nggih, monggo mugi-mugi pinaringan rahayu lijeng tansah kali sini sampai kalau menapa ingkang tipun suwun siang rohon dalu mugi-mugi saged midhangetaken wonten adicara punika. Nggih Pak Dipur monggo.
1: Nggih. Pak D anu Mas Riko. Panjenengan dolan teng Jawa sing jenengan ngertos niku masakan Jawa sing lagi viral apa?
2: Ada.
0: Saya tuh penasaran yang di Solo tuh yang Pak Jokowi sempat beli bakso tuh ngantrinya panjang banget.
1: Berarti bakso.
0: Bakso.
1: Ya.
0: Tapi memang enak benar tuh Pak Pur.
1: Nah, belum ngerasa baksonya Pak Pur ya. Wes engko kapan-kapan. Tapi bodo kan rekan-rekan RRI kan kelonda.
0: Nah, itu enak mau diundang lagi kayaknya.
1: Nggih para sutresna sinambi bakdo yasinan, sinambi ngopi teh teng tempat tidur karena di luar itu hujan dan banyak air yang masih netes-netes. Nggih nomor setunggal masakan Jawa yang lagi viral itu nganu sego godhog.
2: Sego godhog.
1: Nah, sego godhog piye Pak diceritani itu Pak Di?
2: Nasi godhog itu kan gini ya Pak Dipurnya. Nasi oke, yang mana bahwa nasi yang kita makan itu merupakan suatu bentuk nasi yang di langsung antara nasi dengan air itu langsung dicampur kemudian dimasak pakai tungku Pak Pur gitu.
1: Oh gitu.
2: Gitu.
1: Nah, nek di topping kasih topping telur, ceker, sosis niku berpun.
2: Oh, itu malah saya kok belum pernah makan itu Pak Dipur. Walaupun orang Jawa.
1: Nek saya merujuk dari dulur sutresna sing saking Jawi, sego godhong niku nggih memang digodok tapi ditambah telur, ceker, sosis, ditambah topping. Toppingnya itu kayak mie kuah gitu. Asalnya asalnya dari Jogja nih. Mas Riko mangke dicoba ya.
0: Tinggal sedang hati gitu.
1: Sing kaping kalih menika angkringan. Angkringan ini ndak asing lagi kan?
0: Betul.
1: Di Bandung ternyata itu kemarin saya 2 hari tanggal 5, 6, 7 itu saja di tepi-tepi jalan tuh banyak angkringan.
0: Dan enak-enak.
1: Wah, murah meriah. Si,
0: betul.
1: Ceker itu sak piring isine 15 ngono kur 3.000 kali 5 wis.
0: Masyaallah.
1: Tapi 15.000. Wis sak piring digoreng enak banget.
2: Ya. Tapi empuk-empuk, Pak.
1: Ya empuk. No, nek wong Jawa sing masak empuk,
0: meroso. Sambel yo enak.
1: Nggih, niku nasi kucing. Biasanya pun kan segone dibungkus cilik-cilik.
2: Kecil-kecil. Nasinya nah, berbagai macam, Mbak Pur.
1: Ada di dalamnya ada ati, ada dikasih ayam geprek, ada dikasih sambal mentah. Kadang-kadang ada juga yang tongkol nek wong Sintang sing do latihan dodol sego angkringan itu di Sintang juga sudah mulai ada.
0: Betul.
1: Termasuk di kilometer 4 itu. Ya. Ternyata itu sudah viral di Jawa dan dibawa ke sini.
0: Nah, biar bisa viral juga di sini kan.
1: Harganya berapa mas? 3000-an.
0: 3000. Larang jenan ding.
1: Oh, tapi ngene, nanti makan satu ndak cukup. Dua. Ditambah nanti payek bakwan 2. 6000 tambah 6000 wis 12000. Jek tae 3000 wis 15000 padha wae nek sego Tegal. Kan gitu.
2: Mantap gitu. Karena apa kalau nasi apa tadi nasi yang kita makan itu misalkan 1 atau 2 bungkus nanti itu masih rasanya pengin nambah lagi Pak.
1: Ya,
2: itu
1: iya.
2: Karena apa? Daya tariknya itu loh Mas Iko.
0: Rasanya bikin ketagihan.
2: Iya. Kadang ada rasa teri pedes. Wah, nikmatnya. Iya.
0: Ada rasa ikan tongkolnya
1: kan. Disuwir, disuwir.
0: Ya, disuwir dan saya Pak Pur kalau beli angkringan saya habis-habisnya sendiri loh ya sekitar 40-an. Benar, habis sendiri itu.
1: Itu makanya kayaknya hanya 3000-an kan.
0: Ya,
1: tapi kita ini ibaratnya kayak terhipnotis. Sehingga nambah lagi, ditambah lagi kok ternyata kalau ditotal-total habis.
0: Lumayan gitu.
1: Yeah. Terus nganu Mas. Kilometer 4 kan ada namanya teh jumbo.
0: Oh.
1: Ya itu minuman juga viral itu di Jawa itu.
0: Masuk Sintang juga.
1: Oh, iya sudah. Kalau di Jawa itu teh jumbo itu 2 literan.
0: Wis.
1: Ya iya. Kok potnya itu gede banget.
0: Gowo konco-konco akhir apa-apa.
2: Itu untuk rombongan gitu Mas.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau di Jawa itu ada es teh jumbo 2 literan ditambah sego Jawa, ya toh. Mangke paketan di kilometer 4 sudah ada juga yang terkenal viral.
0: Nangan di tempat
1: Pak Pur. Iya di depan rumah saya itu.
0: Oh.
1: Ada wah nak malam ini 24 jam.
0: Luar biasa.
1: Meskipun murah-murah tapi nek ditotal-totalkan untungnya dadi akeh, kan gitu. Nggih, dadi sampai telu dhisik, nggih para sutresno, di tadi antara ada sego godhog, kemudian sego angkringan ditambah es teh jumbo. Nanti masih banyak lagi.
0: Okay.
1: Nah, kita dengarkan musik dulu sing kangge ngelipur dulur-dulur ya. Mugi-mugi saged
2: menghibur.
1: Jineman kandek ya.
2: Okay,
1: jineman kersane Pak Daleng Trinanto sampun SMS niki.
2: Midhangetaken rengeng-rengeng monggo.

0: Nggih, sugeng dalu para sitresna budaya. Cocok kali swantenipun nggih Pak Ditoyo nggih. Wah, misi kita ini kita berdua kan jadwalnya ini adalah Jawa Tengahan Surakarta Hadiningrat utawi nggih enten sithik-sithik Jogja gitu nggih. Nek tembang-tembang ngoten niku kan pas sanget nggih.
1: Nggih, kangge rengeng-rengeng kangge medhangetaken Mas Riko tadi apa tela goreng, kopi goreng ya, sama kopi atau teh hangat?
2: Teh hangat.
0: Iya. Nggih salajengipun masih dalam tema gimana ke masakan Jawa yang lagi viral. Niki kadang-kadang kalau kata rencang sanjang sate klatak itu coko tipe gembos. Nggih memang saja enten, tapi sing leres nggih. Sate klatak niku sate kambing muda. Bumbunanipun ngagi garam kalih lada, dibakar ngangge jeruji. Nah, mengapa pakai jeruji? Supaya kalau pakai kayu kan kengeng api mawa niku kan kobong, podo potol, do jatuh ning nggon geni. Tapi nek pakai jeruji niku mateng banget dan utuh. Mungkin nek sampun di pelorot
1: di apa?
0: Di pelorot.
1: Diambil ya.
0: Diambil dagingnya. Di pelorot. Nah, terus diparingi kuah bening. Wah, kuah ini ki biasanya pun nek sing do bohong nek kuah masak utuh. Tapi nek sing leres nggih kuah sahang, bawang digongso terus diparingi kuah kayak
2: rempah-rempah.
0: Kayak jahe sithik ya. Terus dengan asem-asem. Kasih kecut-kecutnya seger kayak yaki sate klata. Terus nek Pak Dito ya, aku kok kepengen tahu gejrot ke sing piye sih Pak Dito?
1: Tahu gejrot adalah Pak Pur ada-ada saja ini memang. Emang itu sudah viral juga Pak Pur. Ya, tahu gejrot di mana itu asli mana ya Pak Pur ya?
0: Ya di Jawa Tengah. Oh,
1: iya, asli Jawa Tengah. Namun karena di sini belum ada ya Pak Pur ya.
0: Ada sekilas ada itu ya. Di pasar.
1: Jadi
0: itu,
1: makanan khas itu aslinya dari Cirebon, Pak Pur. Cirebon, ya, Jawa Barat. Indonesia yang terkuat itu adalah tahu yang dibumbu dengan pedes luar biasa, tapi kecapnya lebih banyak. Ya, jadi kuah-kuahnya kecap lebih banyak itu, Pak Pur. Tahu
0: Ya, kadang-kadang itu. Ada yang pesanan ini, Mas Riko. Apa cabenya itu utuh, 20 biji.
2: Buat tahu,
0: iya pedes sekali. Tahu dikai kuah kecap, karo bawang, gitu. Terus cabenya utuh, tahu ini terus digepuk-gepuk kayak. Pangan kayak nganti meler kayak. Nek wong Jawa Barat ya kurang lebihnya kayak rasanya seblak. Pedesnya itu melebihi ya, gitu.
1: Gitu. Tingkatnya kak sebelah kan ada tingkatannya.
0: Level-levelnya lah.
2: Level-level gitu. Betul.
0: Sekarang kan anak-anak kalau makan kan pakai level-level.
1: Tapi Pak Pur sudah mengurangi level sekarang.
0: Oh saya, aku baru sakit, aku baru masak angin.
2: Oh
0: ya.
2: Waduh.
1: Ya.
2: Kok makan pedes kayaknya?
0: Enggak mau aku. Nggih para sitresna ingkang kula tresnani, tadi ada teman-teman dari grup Yasinan Kilometer Sekawan, kemudian ada Pak Trinanto niki nggih nyemak niki dialang niki. Tapi pun janji ajeng marnani wayang kula kan king Jawi kan ada oleh-oleh wayang Bagong. Nggih matur nuwun Mas Tri mangke dipun diwarnani mawon mun kula sepakaken nggih. Terus salajengipun nika nggih menika masakan sing lagi viral gudeg kaleng. Gudeg ternyata itu bisa dikalengkan. Kalau zaman dulu hanya diingat-ingat sampai ana tembang mana si jangan angetan. Lah niki sak niki gandeng terkenalnya di Jogja itu banyak gudeg terkenal, maka sekarang sudah diviralkan yaitu dikalengkan karena banyak perantauan sing kangen kalih gudeg.
1: Jadi gitu. Bisa dibawa kemana saja dalam waktu yang lebih lama itu Pak.
0: Iya namanya kalau udah kaleng kan bisa bertahun-tahun Pak.
1: Betul.
0: Asalkan memenuhi prosedur. Ya BPOM ya. Sehingga nanti pengawetannya tuh harus benar-benar sesuai.
1: Tidak sembarangan itu.
0: Ya, makanya nanti kita kalau sudah nyampe di tempat tinggal menyeduh dengan air panas.
1: Ya, kita buka diangatkan gitu ya.
0: Iya, boleh dipakai microwave atau diangetin dengan seduh air panas. Itu gudeg Jogja.
1: Betul. Yang terkenal banyak loh di Jogja Pak Pur itu. Ada gudeg Yujum, gudeg Kaleng Bu Citro. Itu banyak sekali.
0: Loh itu kan namanya. Kalau saya bakso ya bakso Pak Pur. Sedangkan gudeg itu kan ya. Sing terkenal, sing enak. Kayak apa nih ya makannya dembak itu. Ya tentunya sementara sampai gudeg Jogja dulu. Nanti masih banyak lagi yang terkenal yang lagi viral masakan Jawa ini. Mas Riko barangkali ada yang mau nelpon atau mau kangen-kangen nyapa kami dengan Pak Ditoyo
1: ya. Monggo teleponnya
0: ya, sambil nunggu teleponan yuk kita kasih tembang berikutnya. Nggih, mau kalau pengen Pangkur Tanjung Gunung.
2: Pangkur Tanjung Gunung. Nggih.
0: Pangkur Tanjung Gunung. Kersane nglipur para Sutresno
1: engkang. Nyemek-nyemek lagune ya.
0: Iya.
1: Monggo.

0: Matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para sestra budaya ingkang sampun nyimak nggih. Heeh. Nggih, para sestrisna budaya ingkang kula tresnani, tentunya tadi kula wau teng ajeng sampun jelasaken nggih masakan-masakan Jawa, masakan-masakan panjenengan sing viral lho, biyen dimasak tapi urung viral. Saniki mumpun viral amargi jaman sakniki niko nembe mikir wonten ing babakan wonten padaran. Kopi-kopi mawon teng Sintang nggih, wah gathuk-gathukanipun nggih macam-macam ada itu tempe goreng, bakwan, ya itu kan ternyata masakan-masakan dari Jawa, cuma belum dikemas sing menjadi viral utawa menjadi ciri khas saking Jawi. Nggih, kalau wau ingkang sampun kula bahas gudeg dipun kaleng. Nah, salajengipun niki enten ayam geprek sambal korek Jawa Timur. Ayam geprek niko, nggih. Sambele korek dicabik rawit kemudian disiram air panas. Lah nek teng Sintang niki nggene ayam ketiga niku lho Pak De.
1: Oh
0: iya. Iya, banyak-banyak minyaknya kan nyambel mentah.
1: Iya, cabai ya, mentah.
0: Bentah, terus dikasih bawang, diulek lembut baru disiram pakai minyak jerantah.
1: Jerantah yang panas ya Pak.
0: Ya, terus ayamnya itu baru digoreng panas-panasnya dikepuk-kepuk, dicoletke, jenengan ora lewat Morotowo wis ra kelingan ini. Mas Riko tentunya ini.
1: Sudah sering Mas Riko ya.
0: Oh, Mas Riko anu kok sayang dengan istrinya. Nek punya masakan morotowani tetap diparingi. Ngaten to, Mas?
2: Ya, ya,
0: betul
2: sekali.
0: Nggih, masakanipun salajengipun nggih menika seblak jelotot. Iku sing dikei kuah kental. Weh, nek ning Sintang kok ngerti kok seblak nang gone itu Simpang 5 ditambah lagi teng Wengking Al-Amin itu juga ada. Terus ngene Pak Haji Willy itu juga terkenal itu. Banyak yang sudah makan di Kampung Ladang itu sebelahnya.
1: Tapi kan anu Pak Depo, kalau di sini sebelahnya masih umum gitu. Jeletotnya masih sudah ada kah khasnya jeletot?
0: Yo ada no, soalnya kan kiriman dari Jawa juga.
1: Oh, iya.
0: Makanya viral dari Jawa daripada dibawa ke sini meskipun yang masak itu orang Melayu, orang asli Sintang. Soalnya saiki kok zamane buka YouTube ada.
2: Betul. Ya. Resepnya lengkap.
0: Nah, betul. Apa sih yang sekarang kendala-kendala enggak ada lagi
1: gak ada. Ya. Pokoknya semakin instan semakin cepat gitu.
0: Tengah wengi saiki tipi-tipi mboten kanggo. Nek suka masakan buka masakan langsung algoritmanya itu nek seblak ya muncul seblak terus gitu. Nek muncul bakso terus
2: tapi
0: gitu.
2: Tapi suka seblak.
0: Aku ndak sukanya karena ada ini. Ada kencurnya. Belum
2: juga,
0: bisa.
2: Saya juga kurang suka seblak.
0: Belum penyara. Bisa menerima Mas Riko saya.
2: Oh.
0: Tapi kalau dulu namanya bubur pedas yang masakan sambas.
2: Ah.
0: Awal-awal aku memang belum bisa, tapi tuh sekarang
2: itu,
0: sekarang 5 gelas.
1: 5 mangkok.
0: 5 mangkok doyan.
2: Wis tenanan Pak De.
0: Soalnya kan ora warek.
1: Betul.
0: Ya. Hanya kembung aja, soalnya banyune
2: air semuanya. Favorit aku.
0: Senang tenan. Samene so, leng godhog dikai kikil-kikil, dikai jeroan apa kai tulangan-tulangan.
2: Tuh, cikraya.
0: Nek ayam ya kalau musim sapi ini kurban ya, kan
2: lebih enak
0: lagi kuahnya terus dikasih bawang kesumnya terus kacang karena teri sama sambal sama jeruk aduh
2: tapi panganan yang tidak bisa masuk tempat saya itu satu tidak bisa masuk ke mulut saya sampai hari ini
0: apa kencur
2: tuh kencur enak malah apa timpi bosok
1: itu menu masakan kalau di Jawa luar biasa itu.
2: Ya, benar.
0: Sambal tumpang. Itu namanya sambal tumpang, Mas. Tema belum tak angkat karena tuh banyak orang yang belum bisa nerima kayak panjenengan.
2: Ya.
0: Sambal tumpang itu gini, Mas. Tempe dibosokkan. Terus kita buat sambal, ya cabai, bawang merah, bawang putih, terus ada lengkap lah gitu. Dikasih santan, ya. Direbus ada itu baru tempenya itu tadi digoreng dulu supaya menghilangi bumbu anu baunya yang agak sengur-sengur itu. Nanti nanti digoreng dulu baru dimasukkan enak. Dikasih daun jeruk supaya tidak baru
1: aromanya
0: enak.
2: Tapi saya belum bisa nerima itu, Pak.
0: Ya sih, enggak ada gisinya kok untuk apa?
1: Itu memang hanya selera mereka, orang-orang tua dulu sebenarnya.
0: Iya. Makanya saya pun juga gitu, Mas. Tapi ini untuk modern lagi seblak tadi jelotot itu biasanya ditambahin nggih, ada yang pakai santan kental, kerupuk seblak, ditambah ceker, ditambah bakso. Wah, baksone enak, baksone Pak Pur iki yo. Tambah ceker, tambah jos niki. Terus ada yang request itu ditambahi 5 telur biji. Wah, ini nambahi kebuak ning piring kae nggih.
1: Sama saja terus makanan yang apa itu sekarang. Itu karena apa? Itu ada yang tambah sosis, sayuran juga. Kan macam-macam beraneka warna macam makanan yang ada di situ.
0: Nggih, sedup dumateng dulur saya Bu Yuni yang di Mantir, napa sampun tilem, napa sampun sari Bu Yuni. Nek dereng mbok kula telepon-telepon ngoten Bu Yuni. Dan sederek-sederek sing teng pundi kemawon monggo niki wau kula ngangkat masalah masakan-masakan Jawa sing lagi viral, mengingatkan panjenengan sedaya.
1: Nembe anu Pak Dewur niki Bu Rizwanelli dari Solo kok kayaknya melirik kita-kita gitu.
0: Oh gitu, itu rekan kita yang sudah pensiun. Yeah. Dan sekarang menetap di Jawa.
1: Gitu.
0: Wah, mereka dulunya kan Padang, sudah suka masak tapi sekarang cicipan dari Padang itu berubah dengan Jawa.
1: Oh gitu. Berarti sekarang sudah kesukaannya Jawa. Apalagi Solo ya.
0: Solo, apalagi sudah menyimak masakan-masakan yang kita angkat tema ini, pasti ngelirak-ngelirik. Ya, Bu Rizwanelli, Sugeng dalu.
1: Mungkin sehat selalu Bu Rizwanelli di Solo sana.
0: Iya.
1: Juga ini ada tetangga saya yaitu Mak Andut mie ayam ya. Mudah-mudahan mie ayamnya juga selalu laris manis gitu.
0: Andut.
1: Mak Andut mie ayam ini tetangga Pak Toyo ini.
0: Di Jawa sana.
1: Iya, betul. Katanya wah ini berdua ini cocok gitu.
0: Oh iya, soalnya semua kita seniman kabeh. Belum lagi lihat kalau kita pentas. Ya. Ya. Terus salajengipun para Sutrisna Budaya bakdo seblak wau enten mil letek bakar. Wah, iki mesti sing penasaran apa sih itu? Sing ngoten iki lho dulur, mil letek khas Bantul, masih Jawa Tengah nih, Jogja. Warnanya pucat, tapi pas dibakar ditambah sambal bawang, aromane Mas Riko smoky.
1: Itu yang diinginkan aromanya Mas Riko.
0: Oh, gitu.
1: Apa? Mie-nya bukan mie kuning, tapi mie kayak itu loh Pak Pur, kayak mie mihun. Ya, kayak mie mihun gitu kan minyak pucet kalau tadi Pak Pur dan juga lomboknya tidak merah, cabenya cabe hijau juga.
0: Oh, itu enak banget.
1: Itu karena apa? Di samping warnanya pucet tapi aroma yang diinginkan. Jadi orang lewat sudah luar biasa,
2: mesti lapar jadinya
0: gitu,
2: saya.
0: Nek ngertiku Mas Riko itu misoa. Misoa itu mie kan dikasih bumbu atau agak-agak ada bawang, dipadetke diirisi daun ledri terus dimakmi karo cabe rawit sing ijo.
2: Oh.
0: Wala. Apalagi dimplek-mplek terus digoreng, terus dipadang misoa itu enak banget.
2: Masyaallah. Nek kene Pak Pur ke Pak De Toyoki iso nggawe iki lho.
0: Enggak. Hanya iso cerita. Oh, iso aku nggawe kur bakso tok.
2: Tapi enak bakso Pak Pur kok. Bakso tahu ya?
0: Iya, tahu bakso.
1: Kalau pengin membuat gitu Mas Riko silakan sedia bahan terus kita mencoba bersama saja.
0: Oke. Terus ya sak niki di ngandur yen nembe sampe mie letek bakar nggih, mangke dipun lajengaken malih. Monggo sinambi kita mendengarkan tembang-tembang Kutut Manggung saking Mbak Menuk. Nah niki Mas Kidalang Trinanto niki mesti seneng nih Kutut Manggung saking Mbak Menuk. Soalnya Mbak Menuk niki koncone kuliah.
1: Lanje.
2: Nang ndi saiki?
0: Jeseng Jawa nek Pak di Dalang Trinanto teng Sinta. Niki nembe nyimak nggih. Wau sanjang kalih kula. Nggih Mas Tri nggih sugeng sehat kemawon.
1: Amin. Monggo midhangetaken. Nggih.

0: Matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para sedherek budaya. Nggih mugi-mugi sesepuh kita Pak Ditoyo nggih. Ketum kita Bapak Haji Ahmad Prayogo mugi-mugi nggih midhangetaken nggih. Terus terus santen nggih termasuk Pak Diteguh, Sekum nggih para penasehat sedaya. Kajeng seluruh koordinator bidang sing dering dosare mungkin-mungkin nyimak wonten ragam budaya mriki. Dan spesial juga kangge Mbak Yu saya, Mbak Yayu niki grup budayawan kedai pun dering sare. Tapi wingi tritosipun sakit gerah nggih mungkin-mungkin dan enggal saras.
1: Nggih, enggal dengan sedaya mawon ingkang wonten pundi kemawon khususipun Puspawaja nggih nderek. Ndedonga mugi-mugi ingkang sakit enggal dengan ingkang sampun sehat mugi-mugi tansah pinaring rahayu lijeng sak terasipun.
0: Amin nggih, sapa kawula lah mugi-mugi Allah secepat menyembuhkan penyakitnya amin. Dan memulihkan kembali bisa saged aktivitas kados semula.
1: Amin.
0: Nggih para sitrisno, tasih wonten adicara ragam budaya Pros Tunggal Sintang niki masih malam Jumatan. Nggih menika jadwalipun pukul 8 langkung sedasa menit sampai pukul 9. Lah niki temanipun wau tasih ada dua makanan yang viral. Lah niki mesti dua apa sih itu Pak Dipur dengan Pak Ditoyo ngaten nggih Pak Di anu Mas Riko nggih. Nah ini banyak nih Mas Riko. Namanya roti ganjel real premium. Nah, niki wong Semarang, ya ada premiumnya. Saya Semarang itu juga waktu alit kula sih kemutan. Ya apa sih kok kemutan gini loh Mas. Rotinya itu khas Semarang yang dulu itu keras kayak ganjel real. Nek ganjel real jenengan ngertos mboten?
2: Ora ngertos.
0: Ora ngertos. Watu bulat-bulat ke lho. Ke ditoto, disokke terus ndure ana riling lewat sepur. Nek ngomahku memang ning Jawa dilewati sepur, saiki wis telung real. Kaya aku wingi teng Jawa Tengah teng Bandung numpak kapal bus salame bus bus yes.
2: Oh numpak bus
0: dah? Ya 30 menit dari oh, iya. Bandung ke Jakarta.
2: Cepet tenan dek.
0: Cepet kaya wong dilempar ke. Lah saat niki koros dulur nggih nek naik bus, naik kereta, naik nopo mawon jadwal itu tepat sekali poros dulur. Kalau dalam jadwal itu berangkat pukul 12.30 itu tep gak bisa dikurang dan betul. Tidak bisa ditambah. Itulah
2: saya punya,
0: hebatnya.
2: Saya punya pengalaman juga nih itu benar nah, itu Pak Pur.
0: Itulah hebatnya nggih. Itu kan zaman Pak Presiden Jokowi.
2: Betul.
0: Matur nuwun niki dumateng Pak Presiden. Ini kenang-kenangan pun panjenengan kula ngrasake.
2: Tenanan
0: ya, tenan. Lah kembali lagi ke roti khas Semarang yang disebut dengan dulu roti ganjel real, sekarang sudah dibikin yang bagus Mas. Dibuat yang versi soft lembut. Nah, isinya coklat yang lumer. Ditambah topping keju. Lah engko nek madang dimasukkan microwave dulu hangat-hangat. Kalih kopi, kopi mau ciri khas yang kopi ko atau kopi tarik, tapi nek kula teng Jawa niku senengnya kopi yang best seller itu yang campur gula aren. Oh. Nek ngopi carane ngene Mas. Ngumbu sak serutup. Roti ini sak cokotan, sak cokotan roti. Engko lagi ngombe kopi sak tutup. Ternyata walah. Nek saya dulu kan belum pengopi Mas. Sekarang sudah
2: pengopi.
0: Oh, nah aku diajari koncoku Mas. Awalnya kan saya tuh kan, yuk Pak Pur ngopi, oke. Okay. Pesannya apa nih dimsum sama roti sama kopi. Lah terus tak mangan toh, makan dimsum habis pindah ke kopi minum tutup. Terus pindah roti habis semua. Yuk pulang. Ah Bapak nih ngopi kok kayak gitu. Ngopi itu dinikmati. Makanya orang-orang yang ngopi itu satu kopi itu bisa berjam-jam. Masya Allah. Lah nek kayak ngene carane bobor no. Nek tipeku kan tipe pekerja.
2: Betul.
0: Saya ndak bisa kayak gitu, tapi ternyata sekarang ketularan. Ternyata ngopi sama satu roti itu bisa lah setengah jam.
2: Bisa setengah jam. Sambil itu menikmati tenanannya.
0: Iya, caranya gini. Gigi.

0: dikunya telan kan, lagi ngopi seruto
1: dinikmati
0: sampai neng pikiran kayak kan gitu mas.
1: Nih Pak Dicoyo seneng ngopi apa ora?
2: Kalau saya sekarang sudah mengurangi. Oh. Betul ya, selama 3 tahun ini saya sudah mengurangi kopi.
1: Ngopo ngurang kopi?
2: Karena ya pokoknya ada mahnya sedikit.
3: Oh. Gitu. Makanya kopi kutuh.
2: Kopi gulanya terus betul. Terang aja kopi gulanya, maaf ya. Gini. Kalau biasanya Pak Pur silahkan minum apa manis-manis. Ya, ya paling kepengin sedikit aja gitu.
0: Senangannya air hangat.
2: Air hangat putih gitu. Gitu Pak Pur, tapi ini saya sedikit Pak Pur. Kalau nanti tadi roti ganjel rel ya. Namanya saja ganjel rel itu jadi kayak bantalan rel gitu. Itu sekarang tadi dibuat lembut, enak, nikmat, ada coklat tengahnya. Juga ada wijen atasnya, dikasih wijen.
1: Enak
2: juga merasakan merasakan nikmatnya. Dan sekarang carinya masih di pasar tradisional gitu kalau di Jawa. Gitu. Jadi kalau di sini sudah di kafe-kafe ada ya,
0: Pak. Iya, ada yang melenuk-melenuk gitu. Kayak. Tapi atasnya ada wijennya. Nah, dicokot, jerone ono coklat sing lumer. Ditambahi keju toppingnya. Sehingga kalau dimasukkan microwave, kalau kita nih ternyata kopi warung kopi yang terkenal-terkenal itu ya, Mas ya. Itu menyuguhkannya pun hebat. Kalau di Jawa kan asal dibungkus asal, terus kopinya dingin enggak enak kan. Di situ tuh anget semua loh. Dimasukkan microwave dulu. Nanti tandanya itu kalau udah bunyi baru kita ambil, ternyata sudah panas. Dimakan tuh enaknya ya Allah.
2: Karena sekarang ternyata melayani generasi sekarang itu beda dengan
0: itulah,
2: dulu.
1: Pelayanan ini paling
2: diutamakan.
0: Yang diutamakan
2: prima. Pelayanan gitu.
0: Makanya kalau kita hanya ngopi di Sintang ini kok yang pakai nama gitu ya ada, tapi kok anu belum jos itu masih kalah di Jawa.
1: Masih kalah ya?
0: Iya, saya di Bandung itu menikmati, ternyata pakai antrinya luar biasa. Ya gitu. Ya para Sutrisna Budoyo anu ngobrol pun sampai terbawa terbiur-biur
2: dengan kopi ya.
0: Nggih, saya sepindah malih dumateng keluarga kula ing paguyuban Sama mawon nggih enten Batik Selembur, enten Puspa Wajah ya, dan sebagainya. Ya yang masuk, yang termasuk Padang, ada Batak, ada Melayu dan sebagainya. Niki matur nuwun sing sampun maringi kesempatan kula wonten terus tunggal. Jajanan sing terakhir ya, masakan yang terakhir, masakan Jawa yang lagi viral niko es dawet ayu Banjarnegara. Lagi ngerti to jenengan?
1: Es dawet nggih.
0: Nah, niko untukku cirine pun pakai tepung beras dikai suci itu warna hijau, baunya meh koyo
2: daun pandan,
1: wangi tenan
0: gitu. Wangi tenan. Terus carane kan digodhog diudek, namun mateng dilebokke nang nggon krawangan kae ngisore kae banyu bening langsung jatuh kan, itu langsung membentuk
2: mengental.
0: Lah nanti baru disaring. Terus dikai juruh gula jawa ya Pak dia.
2: Gula jawa. Tapi dimasak dulu itu suami.
0: Yang dimasak, yang ya, enak.
1: Mencair kuahnya kan.
2: Mencair sampai kental itu. Pokoknya seperti jeruh ya. Jadi enggak begitu cair, enggak cair sekali. Gitu.
0: Kadang-kadang ditambahin nangka.
1: Oh.
0: Gen harum.
1: Oh iya.
0: Pengharum. Lah nanti pakai santan. Lah makanya nek ning Jawa dibawa ke Sintang ini kan ada dawet Banjarnegara kan. Aku mbiyen ora tahu Kendat. Enak banget. Tuku nenggon ngarepe anu holiday ada. Dulu kan banyak sampai beredar kemana-mana, tapi saat ini kok pergi ya anu Pak Bosnya. Ya, saat ini kalah dengan tes jumbo
1: oh,
0: itu.
1: Iya.
0: Tes jumbo ya yang viral di atas tadi ya kan.
2: Karena ya. TS Jawa sekarang bukan tradisional lagi Pak Dim. Itu sudah merupakan makanan yang istilahnya modern juga TS Jawa. Sedangkan dawet ayu asli Banjarnegara itu kan tradisional yang sudah zaman dulu sampai sekarang gitu.
0: Zaman sebelum Jawa, ada.
2: Kalau di Jawa masih luar biasa.
0: Iya, sebelum sampai ada tadi wis ana terkenal.
1: Zaman Belanda gitu.
0: Dan tidak bisa meniru. Mesti ciri khasnya itu Banjarnegara. Di Sintang aku pernah nyoba, di situ tulisannya Banjarnegara, tak delok bukan orang Banjarnegara. Apa cendolnya? Dari kanji.
1: Wow.
0: Meskipun sama-sama hijau.
2: Warnanya
0: beda. Warnanya itu kan rasa sucinya utawa pandan kan, terus tepungnya tepung beras.
1: Sama juga Pak Pur, ada orang bikin rumah makan asli Padang, tapi yang punya bukan orang Padang.
0: anu gelo ya. Kita yeah. kalau udah makan kadang-kadang oh ngapok iki wong iki.
1: Iya tenang. Heeh.
0: Yeah. Nah, nek prinsipe wong Padang kan nek merasa nikmat ceritakan kepada orang. Kalau merasakan tidak nyaman beri masukan kepada kami ya kan gitu. Nggih para Sutrisno mangke sebagai kesimpulan mari kita dengarkan tembang saking mantos yang legendaris nggih. Niki sesepuh saya dan lagu-lagunya banyak yang kami tiru termasuk Nyidam Sari terus sing ngono sing kita nyanyi itu Kangen Ningati barang ngalamu ningati macam-macam lah Lintang Panterino ya makan dalu niki Pangkur Palaran saderengipun Pangkur Palaran sing ajeng dipun puter kalih adinda saya yang paling bagus kula simpulke nggih menika masakan-masakan ingkang viral sego godhog angkringan lajeng es teh jumbo sate klathak tahu gejrot lajeng gudeg kaleng lajeng ayam geprek seblak lajeng mie letek bakar ditambah lagi roti ganjelir dan es dawet.
2: Yang terakhir minumnya es dawet.
0: Mugi-mugi sedulur kita yang di Telatah Sintang ini ampun kesupen dengan masakan yang sekarang menjadi viral, menjadi khas dari Jawa, kita tentunya Jawa membanggakan.
1: Amin, ya. Mantap. Tapi dari sekian banyak yang Pak Pur dan Pak Ditoyo sebut tadi makanan viral itu, yang paling disukai Pak Pur sama Pak Ditoyo apa?
0: Saya seneng kabeh.
2: Kalau saya senang semuanya, yang penting
1: paling senang gitu.
2: Paling senang. Kalau saya dawet ayu itu selalu.
0: Yo, nah aku yang ini makan sate klata, dikuai, gitu. Minumnya dawet ayu. Pi di menu pagi utawa siang. Sore ini mangan sebelah. Sore ini lagi nanti malamnya makan geprek.
1: Lengkap komplit
0: pokoknya. Besoknya lagi menu pagi yaitu roti. Ya roti ganjel rel. Ya roti ganjel rel tapi yang sudah dibuat lembut tadi.
2: Nah, yang penting sekali. Mengurangi pedes Pak Pur. Ya.
1: sama Pak Pur aku juga takut pedes sekarang kalau dulu sak lentongi panganan dhewe.
0: Iya. Nggih para Sutrisno budaya kula kalih Pak Ditoyo sinambi mangke midhangetaken tembang saking mantos ingkang judulipun Pangkur Palaran kula berdua matur nuwun ingkang tanpa pemindhan mbok menawi wonten klentah-klentunipun atur kawula nyuwun agung samudra panjenengan sami panjenengan Pak Di.
2: Kula nggih nderek mangayu bagya ingkang dinten menika tasih ulang tahun menapa tasih gram gumenggal dangan sedayanipun
0: ngaten mawon.
2: Dinunga-dinunga ngiten Pak Pur nggih.
0: Nggih. Monggo. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng dalu.
0: Nuwun.

0: Baik, pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk adanya satu buah berita pemberitahuan ataupun pengumuman dari Asrama Santo Aloysius Gonzaga, ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Isi berita, bagi Anda yang memiliki keinginan menitipkan anak atau keluarga untuk tinggal di asrama, Anda dapat menitipkannya di Asrama Santo Aloysius Gonzaga dengan berbagai kegiatan pendampingan, diantaranya belajar bersama, kepedulian merawat lingkungan, kemudian pembinaan rohani, wawan hati, motivasi, dan juga latihan kepemimpinan. Semua kegiatan tersebut dapat menunjang kualitas belajar, pengembangan kepribadian, karakter, dan juga kerohanian. Adapun syarat dan ketentuan diantaranya sehat jasmani dan rohani, pelajar putra SMP, SMA, SMK sederajat. Mengisi formulir pendaftaran, foto berwarna ukuran 3x41 lembar, fotokopi KK, surat baptis, dan ijazah terakhir. Fasilitas, fasilitas asrama, makan 3 kali sehari, tempat tidur, kemudian ruang belajar, listrik, dan air bersih. Informasi lebih lengkap Anda dapat menghubungi BR Rafael Gomez CSA di nomor 0853-2626-7216 atau BR Plipus Neri Subardi di nomor 0813-3558-5740. Demikian pendengar, satu buah berita pemberitahuan telah kami sampaikan untuk Anda. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan kami ajak Anda bergabung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hadir kembali menyapa ruang dengar Anda di malam ini hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selama Piala Dunia 2026 RRI mengudara 24 jam ya, karena usai pukul 24 nanti pendengar kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti jalannya pertandingan siaran langsung Piala Dunia 2026, di mana malam ini pendengar yaitu akan mempertemukan tuan rumah Meksiko versus dengan Afrika Selatan. Dan untuk bermain yaitu berlangsung di Meksiko City ya, Stadion Meksiko City. Dukung terus ya jagoan-jagoan tim favorit Anda dalam Piala Dunia 2026. Di 0565-27447 untuk Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, mau dilewat lagi.
0: Ah, oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dengan Alimin di Sambas.
0: Alimin?
1: Ya, Bang Riko.
0: Oke, okay. Di Sambas di mana, Bung Alimin?
1: Di Sambas, kalau tadi dari pagi sampai ke setengah hari itu diguyur hujan, Bang Riko.
0: Oh, malam ini hujan enggak ya?
1: Enggak, malam ini enggak.
0: Oke, okay. Sambasnya di mana ya?
1: Di tepatnya di Kecamatan Subah.
0: Oh, Kecamatan Subah. Oke, okay. Mau dengar lagu yang mana nih, Bang Alimin? Ada beberapa lagu yang sudah disiapkan.
1: Lagunya apa aja, Bang Riko?
0: Kalau lagu yang agak era 2000-an ini ada Ungu, Jika Itu Yang Terbaik, kemudian Lembaran Baru, Astrid, Kecewa, Bunga Citra Lestari, Ego Ka Aku, Wali Band, Suaraku Berharap, Hijau Daun, Kehadiranmu, Fagetos, kemudian Lelah, Nafa Arbah, lalu Aku Pun Ingin Cinta, Iis Sugianto. Nah,
1: Hijau Daun ya, Bang Riko.
0: Hijau Daun, oke, okay, siap. Okay. Mm-hmm. Ada yang ingin disapa?
1: Salamnya buat monitor RRI Sintang aja lah, Bang Riko.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat Bang Riko tetap semangat, selalu sehat.
0: Oke, okay, amin.
1: Oke, okay, makasih Bang Riko.
0: Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita dari Sambas jauh nih ya. Kesana Pontianak lagi nih, Bung Alimin. Terima kasih Bung Alimin di Sambas malam hari ini, aman, tidak hujan ya. Setelah Bung Alimin yang ada di Sambas City, Subah ya. Silakan di 0565-27447 kita sapa kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, okay. Bang Adi di Nengah Ketungau ya?
2: Tanjung Baung.
0: Oh, Tanjung Baung, Nengah Ketungau. Silakan Bang
2: apa
0: Adi.
2: Kabarnya Bang Riko?
0: Kabar baik, Alhamdulillah.
2: Syukurlah.
0: Bang Adi, ramai kayaknya di situ ya?
2: Masih ngumpul-ngumpul sama kawan di lokasi ini, Bang Riko.
0: Oh, lokasi apa nih, Mas?
2: Ah.
0: Oh, hati-hati ya kerjanya.
2: Ya, sama hati-hati lah, Bang Riko.
0: Oke, okay, mau lagu yang mana nih, Bang Adi?
2: Dari Nenek Zidan itu ada kah?
0: Gimana?
2: Dari Nenek Zidan itu ada kah?
0: Nenek Zidan?
2: Enggak, sebut lagi, Bang Riko, lupa
0: oh.
2: Nih.
0: Ini ada Lelah dari Nafa Urbah, Aku Pun Ingin Cinta, Iis Sugianto, Mulanya
2: aku
0: Biasa Saja,
2: aja,
0: Aku Ingin Cinta, oke.
2: Okay. Lagunya spesial buat Bibi Atik di Intloy,
0: Tuhan
2: selalu juga sama okay. Keluarganya.
0: Siap.
2: Buat Bang Riko, selamat bertugas dan selalu Tuhan selalu berkati, selamat malam.
0: Amin, selamat malam, ramai Bang Adi dan kawan-kawan malam ini ya, lagi pada ngumpul. Bercengkrama, mungkin lagi ngopi bareng. Semoga bahagia selalu menyertai diri Anda dan keluarga buat seluruh pendengar RRI Sintang dimanapun berada. Dari Tanjung Baung ke Tungau, kita sapa lagi. Halo, selamat malam. Oke, sayang sekali terputus. Next, 0565-27447. Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat. Selamat malam Bang Riko.
0: Selamat malam Boman, semangat dong. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, okay, silahkan. Yes. Di sana hujan gak Boman?
3: Hujan.
0: Hujan, masih hujan sekarang?
3: Sekarang udah berhenti hujannya.
0: Itu yang ditanya sekarang. Bukan tadi.
3: Enggak, sekarang gak berhenti, tadi hujan.
0: Oh itu. Silakan Buman, mau dengar lagu yang mana nih Buman?
3: Nafa Urbah.
0: Nafa Urbah. Ya. Oke, ada yang ingin disapa Bu Man?
3: Semua pendengar raja.
0: Buat semua pendengar raja.
3: Iya, selamat malam. Bang.
0: Selamat malam Bu Man di Penai Kapuasulu. Terima kasih dari Kapuasulu Sambas ya. Sintang sudah bergabung Sambas Sintang Kapuasulu melalui Skadau. Ayo, di mana Anda? 0565274747. Kami ajak Anda bergabung dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Oke, pendengar, kami nantikan Anda kembali di layanan telepon 0565-27447 sambil Anda menantikan siaran bola ya. Karena malam ini siaran langsung bola dari Stadion Mexico City antara tuan rumah ya, Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Pukul 2 dini hari Anda bisa mendengarkannya nanti disiarkan langsung melalui RRI Sintang. Disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta, dirilai oleh seluruh RRI Pro 1 di Indonesia termasuk RRI Sintang. 0565-27447. Halo, selamat malam.
1: Malam,
0: ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Oke, okay. Bang Andre di Spau ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Gimana cuaca di sana Bang Andre?
1: Sekarang udah reda nih, tadi kan dari jam 4 sampai jam 6.
0: Oke.
1: Okay. Sintang bagaimana Bang?
0: Sintang udah aman dah. Lagu yang mana Bang Andre?
1: Lagunya apa Bang? Baru menitur nih Bang.
0: Oke, okay, lagunya ada Astrid dengan judul Lembaran Baru, kemudian Kecewa dari Bunga Citra Lestari, Ego Kakuwali, Kehadiranmu Fagetos, Mulanya Biasa Saja Meriam Belina, Malam Pertama dari Yuni Sara, Satunya dari Uta, kemudian ada Nasib Cintaku Tommy Jipisa, Karena Ketulusan Niki Astria, Bintangku Bintangmu dari Hedi Diana, Kok Jadi Gini dari Hetikus Endang, dan Jangan Sakiti Hatinya Iis Sugianto. Gimana? Yang mana? Oh, Hedi Diana. Oke, okay. Ada yang ingin disapa silakan.
1: Salamnya buat semua pendengar di Kota Tegalarang di Tanggerang.
0: Oke, okay, siap.
1: Lagunya kasih sama Mama Pigi
0: aja. Oke. Okay.
1: Dia sehat. Mm-hmm. Ini masih di lokasi nih, Bang.
0: Oh, masih kerja ya?
1: Enggak, kerja nih di Pokok Durian nih.
0: Oh, Pokok Durian. Udah jatuh kabel duriannya?
1: Baru mulai, Bang.
0: Oh, baru mulai, mantap.
1: Yeah. Bikin tenda biru sini ya.
0: Oke,
1: okay. Sayang juga dari tunggu Bang.
0: Betul, sayang juga. Sambil nunggu siaran bola kan, nanti pukul 2 dini hari juga ada siaran bola.
1: Juga.
0: Iya dong.
1: Oke, oke.
0: Bola dunia.
1: Iya. Imitator terus nih nanti.
0: Siap.
1: Nunggu ya, sampai jam berapa sampai akhir siaran nanti lah.
0: Oke, okay, Bang Andre, terima kasih ya.
1: Sama-sama Bang, okay. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Andre di Spauk, lagi jaga buah durian jatuh ya. Wah, ada musim durian lagi nih, gak terasa nih pendengar. Semoga banyak dapat duriannya ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, yep. Dengan siapa ini?
2: Pak Amin di Kelam.
0: Pak Amin.
2: Ya.
0: Pak Amin di Kelam.
2: Pak Amin Akbar.
0: Oh, Pak Amin Akbar. Oke, okay, Pak Akbar dong.
2: Minta itu lagu Meriam Belina Mbariko.
0: Oke, okay, ruang rindu dulu dong, ruang rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Oke, okay. Mulanya Meriam biasa Belina, saja. Kan? Ada,
2: ya,
0: ada.
2: Ya, ini mau habis ini casnya api aku Bang Riko. Itulah tergesa-gesa.
0: Oke.
2: Okay. Itu aja, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin Akbar di Kelam Permai. Dari Kelam Permai kita lanjut lagi. Silakan yang ingin bergabung. Untuk Anda yang ada di Pokok Durian, yang ada di lokasi Pertambangan Emas, tadi juga sudah bergabung ya. Selamat malam untuk Anda dimanapun berada, semoga sehat, bahagia selalu. Dan kami masih menantikan Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yuk di 0565-27447 dan di WhatsApp juga kami nantikan Anda di WhatsApp Pro 1 RRI Sintang 0857-50004740. Ya, silakan Anda bergabung. Kirimkan pesan-pesan Anda melalui WA kami ya. Baik, untuk Anda kami ajak kembali menikmati lagu-lagu pilihan peringkat berikut ini dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam genggaman Anda. Jangan lewatkan Pesta Bola Dunia 2026.

Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

Ya, berikan masih ada waktu dan kesempatan untuk Anda ingin bergabung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, program 1 RRI Sintang hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda sepanjang jalur perbatasan Indonesia-Malaysia. Bagaimana kabar Anda di malam ini? Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat. Serta terhibur dengan rangkaian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan Anda bergabung 0565274470 dan di WhatsApp kami 0857500047740. Selamat menikmati istirahat malam untuk Anda yang sudah mulai beristirahat, yang masih hendak juga menantikan siaran langsung Piala Dunia, ya, bola Piala Dunia antara Meksiko selaku tuan rumah versus Afrika Selatan malam ini pukul 2 dini hari yang berlangsung di Stadion Meksiko City. Dukung terus tentunya pemain-pemain andalan Anda, tim-tim favorit Anda, dan juga keseruan mendengarkan siaran RRI dalam program Pesta Bola Dunia 2026.

Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Ronaldo down towards Lingard. Ronaldo!
1: Siapa yang tidak mengenal permainan sepak bola? Sepak bola merupakan salah satu jenis olahraga yang sangat populer dan digemari oleh banyak orang. Karena sepak bola merupakan olahraga yang bisa dimainkan siapa saja dan di mana saja. Permainan sepak bola adalah olahraga yang menggunakan bola besar, dimainkan oleh 11 orang. Dalam permainannya, pemain sepak bola tidak boleh memegang bola dengan tangan, kecuali kiper. Tujuan dari permainan sepak bola adalah untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Di balik tenarnya permainan sepak bola saat ini, ternyata permainan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sepak bola sudah ada sejak 3000 tahun lalu dan dimainkan di penjuru dunia dalam bentuk yang berbeda. Sepak bola pertama kali dimainkan di Cina, tepatnya pada zaman Chunqiu Sango, musim semi, musim gugur, negara berperang. Suchu sebutan untuk permainan sepak bola saat ini. Mulanya, suchu digunakan sebagai sarana untuk melatih prajurit. Lambat laun, permainan sepak bola tersebar di seluruh negeri Cina. Permainan ini tidak hanya dimainkan oleh keluarga kerajaan, namun juga oleh rakyat Cina. Jumlah pemain suchu adalah 6 orang. Bola yang digunakan terbuat dari kulit binatang berisikan rambut, serta dimasukkan dalam jaring berdiameter 40 cm dengan tinggi 10,5 meter. Awalnya jaring tersebut dipasang di tengah lapangan yang tertutup tembok. Lapangan sepak bola saat ini mirip dengan lapangan permainan voli saat ini. Aturan permainan suchu sangatlah sederhana. Bola tidak boleh dipegang dengan tangan serta pemenang ditentukan dari jumlah bola yang berhasil masuk dalam lubang jaring. Selain Cina, Yunani juga telah mengenal permainan sepak bola sejak tahun 800 sebelum Masehi yang dikenal dengan nama Episkiro serta Harpastum. Sama seperti suchu, permainan Episkiro dan Harpastum juga bertujuan untuk melatih kekuatan fisik prajurit kerajaan.

Ya, pendengar, kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Nah, untuk Anda yang malam hari ini sudah mulai menikmati istirahat malam, kami ucapkan selamat beristirahat. Dan yang belum tidur, silakan Anda kembali melakukan cek jendela-jendela rumah Anda, pagar, ya, beserta pintu. Pastikan semuanya dalam keadaan terkunci dengan baik. Kemudian Anda yang tidur menggunakan racun nyamuk bakar juga harus hati-hati tempatnya, naruhnya. Jangan sampai ketika kita tertidur pulas, ya, tidur nyenyak, terjadi hal-hal yang bisa berakibat fatal kepada diri dan juga keluarga. Selamat

Siti Musbika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

0: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, pukul 23 waktu Indonesia Barat dan saatnya kami hadirkan program Jazz Musik temani istirahat malam Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, dan inilah Jazz Musik RRI Sintang selengkapnya.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Setiap negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil, dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See, atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Para wisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.

Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

Apakah bunga matahari selalu menghadap matahari? Dilansir dari kumpulan.info, bunga matahari atau Helianthus annus yang berwarna kuning cerah tentu menambah keindahan taman atau kebun Anda. Namun, apakah bunga ini benar-benar menghadap ke arah matahari seperti namanya? Baik daun maupun bunga dari bunga matahari bersifat heliotropis, yaitu selalu mengikuti cahaya matahari. Tanaman bunga matahari menyimpan auksin, dan auksin merupakan suatu hormon tanaman yang mengendalikan pertumbuhan. Biasanya jumlah auksin lebih banyak di sisi yang jauh dari sinar matahari. Itulah sebabnya batang bunga matahari selalu tumbuh ke arah sinar itu. Tetapi, bunga yang sudah mekar penuh tidak lagi bersifat heliotropis. Meski demikian, bunga matahari selalu menghadap ke arah timur.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Pendengar, berikut kami sampaikan fakta-fakta unik tentang nyamuk. Umumnya, nyamuk merupakan jenis serangga berbahaya yang dapat menjadi penular penyakit. Ditandai dengan ciri khasnya yang mungil, nyamuk kerap dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun, di balik itu, ternyata ada fakta-fakta unik tentang nyamuk yang menarik untuk diketahui. Fakta unik nyamuk. Nyamuk adalah serangga yang sangat dikenal oleh manusia karena keberadaannya mengganggu dan kebiasaannya suka menghisap darah. Meskipun demikian, ternyata masih banyak fakta tentang nyamuk yang mungkin belum diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Dan berikut adalah beberapa fakta unik nyamuk yang jarang diketahui. Pertama, nyamuk tergolong hewan purba. Tahukah Anda, nyamuk sudah ada di bumi sejak zaman dinosaurus. Bahkan lebih tua daripada jenis serangga lainnya seperti kupu-kupu dan lalat. Nyamuk pertama kali muncul sekitar 226 juta tahun yang lalu, pada masa ketika dinosaurus masih berkuasa di bumi. Dua, hanya nyamuk betina yang berburu darah. Faktanya, nyamuk jantan tidak membutuhkan darah. Diketahui nyamuk jantan hanya mengisap nektar bunga dan sari buah untuk bertahan hidup. 3. Nyamuk tidak memiliki gigi. Fakta unik nyamuk berikutnya adalah mereka tidak memiliki gigi seperti halnya manusia atau hewan lainnya. Namun, mereka memiliki alat yang disebut dengan proboscis, yang berfungsi sebagai pipet atau penghisap darah. 4. Nyamuk mudah mengenali mangsanya. Tak kalah dari hewan lainnya, nyamuk juga dapat mengenali mangsa mereka dengan sangat mudah. Bahkan, mereka tetap dapat mengenali mangsa, meski hanya terdiri dari satu di antara banyaknya hewan lainnya di tempat yang sama. 5. Nyamuk memiliki daya tampung darah. Tahukah Anda jika nyamuk betina bisa menampung darah hingga 3 kali berat dari badannya? Itulah mengapa nyamuk betina dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama, bahkan ketika tidak ada nektar atau sari buah yang tersedia sebagai sumber makanan. 6. Nyamuk berusia pendek. Fakta unik nyamuk selanjutnya adalah umur rata-rata mereka hanya berkisar 2 minggu. Meskipun demikian, dalam jangka waktu ini, nyamuk dapat menghasilkan ratusan telur yang akan menetas menjadi larva dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Dengan kata lain, regenerasi nyamuk berlangsung secara cepat. 7. Nyamuk termasuk hewan paling mematikan di dunia. Meskipun kecil dan tampak tidak berbahaya, sebenarnya nyamuk adalah hewan yang paling mematikan di dunia. Fakta unik nyamuk yang satu ini mungkin terlihat menyeramkan. Namun, hal tersebut terbilang wajar, mengingat mereka mampu menularkan berbagai macam penyakit seperti malaria, demam kuning, dan demam berdarah. 8. Air liur nyamuk menyebabkan bentol pada tubuh setelah menghisap darah. Nyamuk akan meninggalkan cairan liur pada kulit manusia yang nantinya dapat menyebabkan bentol atau gatal-gatal. 9. Nyamuk memiliki ribuan spesies. Fakta unik nyamuk yang satu ini cukup mengejutkan, karena siapa sangka jumlah spesies mencapai ribuan. Dilansir dari beberapa sumber, nyamuk memiliki lebih dari 3.500 spesies yang ditemukan di seluruh dunia. Setiap spesies ini memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. 10. Nyamuk tidak dapat terbang terlalu jauh. Fakta unik nyamuk yang terakhir adalah mereka ternyata tidak dapat terbang terlalu jauh. Hal ini karena nyamuk memiliki jarak terbang yang terbatas, yaitu tergantung pada spesies dan lingkungan tempat tinggal hidup nyamuk itu sendiri.

0: makna sila dalam Pancasila.
1: Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama penganut agama, tidak mempersalahkan cara beribadah, dan tidak membanding-bandingkan agama mana yang paling benar.
0: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai-nilai pengakuan yang adil bagi setiap individu dan martabatnya, serta perlakuan yang beradab bagi setiap makhluk di muka bumi.
1: Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan dan pengakuan terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama, Indonesia tetaplah satu kesatuan yang membentuk suatu harmoni kebudayaan yang menjadikan hal tersebut sebagai ciri khas tersendiri bagi Indonesia.
0: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai kedaulatan. Musyawarah merupakan suatu yang sangat penting dan nilai persamaan hak serta kewajiban bagi setiap masyarakat.
1: Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial bermasyarakat, guna terbentuknya nilai Pancasilais dalam setiap individu masyarakat untuk mencapai Indonesia yang bersatu.
0: Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia.

0: Para pendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kami informasikan untuk Anda, jazz musik kami cukupkan hingga di sini. Dan untuk Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung mendengarkan siaran kami, program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti rangkaian kegiatan hingga nanti tentunya, yaitu menyiarkan secara langsung jalannya siaran Piala Dunia 2026 yang berlangsung di 3 negara. Itu sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026 ada Amerika Serikat. Setelah Amerika Serikat ada Meksiko dan juga Kanada. Nah, seperti apa keseruannya? Kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Pesta Bola Dunia 2026 siaran langsung yang disiarkan melalui Pro 3 dan dirilai Pro 1 seluruh Indonesia termasuk RRI Sintang. Dan peringkat malam ini, dini hari nanti pukul 2 tepatnya, pertandingan perdana tentunya yaitu tuan rumah selaku penyelenggara dalam hal ini Meksiko. Meksiko akan berhadapan dengan Afrika Selatan. Meksiko versus Afrika Selatan, pendengar, dan ini bermain di Stadion Meksiko City. Kick off pukul 2 dini hari hingga selesai. Kemudian pada pukul 9 pagi akan dilanjutkan dengan Korea Selatan versus Ceko. Dan ini juga pertandingan sangat seru, dukung terus tentunya tim-tim favorit Anda dengan pemain-pemain yang luar biasa. Piala Dunia 2026 menggema di telinga Anda di seluruh tanah air, penjuru tanah air dalam dan luar negeri termasuk di Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Anda bisa mendengarkan melalui siaran RRI Pro 1 kena relay, Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat tengah malam untuk Anda dimanapun berada. Dan menuju dini hari nanti, sekali lagi kami ucapkan untuk Jumat 12 Juni 2026 di mana pertandingan Piala Dunia yaitu mempertemukan tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Kick off-nya pada pukul 2 dini hari. Kemudian partai kedua nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat, yaitu antara Korea Selatan versus Ceko, yang akan berlangsung di 3 negara penyelenggara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kami ajak Anda menuju Pro 3 Jaringan Berita Nasional dan saya Riko, tim kerabat kerja yang bertugas menyapa Anda dalam program Sintang Menyapa Malam. Pamit dari ruang dengar Anda, selamat tengah malam atau menuju dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
3: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausahawan baru, naik kelas para UMKM, misalnya baru es krim ini, dari kelapa naik kelas.
1: Bursa Wira Usaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wira usaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
3: yang
1: Indonesia.
3: Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Budi menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Budi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres
3: para pintu. Yang paling banyak di mana yang ditutup?
2: Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Nah,
5: Virus Sucar kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan Virus Sucar-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bom Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan, siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini. Dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

0: Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya? Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Tobo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
3: Gitu dong.
2: Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, hati.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
2: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya habis menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPP RRI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari 1 yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif.

Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali, pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil. Namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi. Karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff Intercontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada

kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.

0: gitu kali sendawamu. Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan.
2: Ah, udah tahu kok kan?

0: bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: tricolor ya. Ya. Celananya putih, kaosnya hijau dan sepatunya merah.
1: Sesuai dengan lambang negaranya.
0: Sesuai ya. Dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko. Ya.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
0: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakan yang tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
4: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: sudah hafal dari mana asal klubnya, yaitu Ochoa ya. Namun sepertinya Ochoa tidak dimainkan dalam starting line up. Ini yang nantinya akan dimainkan susunan pemain Meksiko, di antaranya Raul Rangel, Cesar Montes, Johan Vazquez, Israel Reyes, Jesus Gallardo, Eric Lira, Alvaro Fidalgo, dan Brian Gutierrez. Sedangkan di kubu Afrika Selatan nantinya Ronwen Williams sebagai penjaga gawang, Elbry Modiba, Bokazi, CBC, Mudau, Ime Okon ya. Dimana peringkat FIFA-nya juga berbanding jauh ini antara Meksiko dan Afrika Selatan. Dan dari susunan pemain juga terlihat pemain Meksiko tentunya lebih memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, sedangkan Afrika Selatan masih dinominasi oleh pemain-pemain di liga lokal mereka sendiri. Sehingga banyak prediksi mengatakan bahwa di pertandingan ini Meksiko akan mendominasi, selain juga karena faktor tuan rumah, namun juga memang mereka tim yang sangat bagus dan solid. Dan pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan sebelum kick off, kami akan berbincang terlebih dahulu dengan seorang pengamat sepak bola yang tentunya sudah sering kita undang sebagai narasumber. Ini ada Bung Estu.
1: Halo Mas.
0: Iya, Bung Estu, apa kabar?
1: Sehat? Alhamdulillah baik. Iya. Harus jaga kondisi nih, mulai begadang terus nih.
0: Betul sekali. Sebelumnya salam olahraga dulu nih. Salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, selamat pagi buat pecinta sepak bola yang pasti sedang balik lagi ke RRI. Yeah. Siaran di RRI itu menyenangkan. Karena banyak teman-teman tunanetra yang bisa mendengarkan itu. Saya sering dulu kan pengalaman Euro di sini, terus Piala Asia siaran di sini, terus Piala Dunia 2022 ya terakhir ya 2022. Itu selalu ada teman-teman teman-teman tunanetra itu request seperti ini seperti ini, dan itu menyenangkan sekali menurut saya gitu. Karena memang ya walaupun kita gagal ke Piala Dunia HAM
0: ya, sayang sekali
1: ya, tapi kan sepak bola itu kan bahasa universal ya, jadi siapapun bisa menikmati gitu. Dan ya, kalau saya mengatakan Piala Dunia kali ini itu lebih kepala dalam tanda kutip Piala Dunianya Maradona.
0: Oh, kenapa?
1: Karena
0: itu
1: karena di dua negara yang kontradiktif dengan Maradona, 86 dia jadi pahlawan, 84 jadi pecundang kan di Amerika. Ya kan? Dia 86 juara dengan Argentina, dengan gol tangan Tuhan, dengan Solorandia melawan Inggris. Lalu ketika di Amerika di 94 dia terkena doping dan pulang di awal kan, karena memang harus di ban kan dia. Jadi ini memori Maradona, sayangnya Maradona udah gak ada. Kan ini menarik sekali sebenarnya untuk pembahasan di luar pertandingan sepak bola.
0: Iya, kita juga senang sekali Bung Estu kembali hadir di Piala Dunia 2026 kali ini yang diselenggarakan kembali secara pandangan mata ya oleh RRI Pro 3 dan nantinya dirilai seluruh Pro 1 se-Indonesia. Dan Bung Estu, kita di pertandingan pembuka ini Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Kalau menurut analisa Anda seperti apa nanti jalannya pertandingan, Bung?
1: Ini pertandingan ini hampir sama, ini sama persis, bukan hampir sama, sama persis dengan pertandingan pembukaan 2010 yang 1-1 kan.
0: Ya,
1: dan tanggalnya sama tanggal 11 juga. Artinya kayak mengulang aja ini, kayak ini pertandingan ini mengulang aja
0: gitu. Gantian tuan rumahnya ya.
1: Betul. Jadi ini menarik sekali di pertandingan ini. Cuma bedanya adalah kali ini bermain di Azteca ya. Kita tahu Azteca salah satu stadion yang membuat tren Mexican Wave yang itu di sini kan salah satunya gitu. Walaupun sebenarnya itu gerakan itu kan ditemukan dalam tanda kutip oleh orang penggemar baseball lah tahun 81 ya Amerika. Cuma kan baseball kan tidak mendunia kan, beda dengan sepak bola dunia waktu itu secara langsung seluruh dunia membuat tren itu menjadi, dan sampai sekarang dimanapun tempat nanyain bola. Kemarin saya nonton di Senayan waktu kan Mozambik juga seperti itu gitu ya. Itu
0: sudah menjadi apa ya, kalau dalam stadion itu udah menjadi budaya ya. Mexican Waves itu selalu ada di diperagakan oleh para supporter. Dan bicara soal nanti jalannya pertandingan, ini secara peringkat FIFA juga Meksiko jauh lebih unggul ya. Ini peringkatnya 14, sedangkan Afrika Selatan 60. Dan juga susunan pemain, ini tadi sudah saya bacakan, sudah ada line up-nya, starting line up-nya. Dan sepertinya Meksiko ini lebih diunggulkan. Namun seperti apa Bung Estu melihatnya? Apakah betul Meksiko diunggulkan atau sebetulnya Afrika Selatan punya potensi menang nih?
1: Kalau saya tadi yang lihat di iseng ya, sebelum datang ke studio itu saya tuh di ChatGPT, di AI saya kira-kira menang siapa nih, saya nanya gitu kan. Ternyata jawabannya adalah Meksiko gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Memang jawabannya Meksiko gitu. Tapi balik lagi ini akan menarik bagi setiap orang yang nonton. Jadi walaupun memang ini bukan satu-satunya opening ya, biasanya kan ada opening, tapi ini pertandingan opening yang pertama. Jadi ya apapun opening ya tetap yang pertama. Walaupun besok ada di Amerika, ada yang di Kanada gitu.
0: Yeah.
1: Jadi menurut saya ya opening ya di sini ini gitu. Oh, real opening karena pertandingan pertama dan tuan rumah lagi gitu.
0: Iya. Yeah. Dengan jadi tuan rumah dan ditonton nih sekitar 80 ribu lebih penonton yang memadati Azteca. Apakah ini justru menjadi beban bagi pemain Meksiko atau malah menjadi pemantik semangat sehingga lebih mampu menguasai pertandingan nantinya, Bung Estu?
1: Level Piala Dunia udah enggak mikirin mau tuan rumah mau apa sih, proses udah tidak ada yang sampai segitunya ya, karena semua ini pemain-pemain yang pilihan terbaik dan semua negara, walaupun memang beberapa pemain gagal gabung karena cedera dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara di Meksiko sendiri, sebenarnya kalau tuan rumah sendiri agak-agak sedikit bermasalah dengan regenerasi sebenarnya.
0: Masih
1: memakai Raul Jimenez di depan.
0: Iya,
1: usianya udah di atas 35 ya, 37 kalau enggak salah ya Jimenez itu. Ini menurut saya juga sebuah hal yang tidak terlalu bagus, karena kalau di 2010 lalu itu pemain pemudanya banyak waktu itu ya, di ada Giovanni Dos Santos waktu itu, Carlos Vela. Kalau ngomong kita pertemuan kedua tim ya, kita ngomong kedua tim. Ada Carlos Vela di situ, ada Giovanni Dos Santos waktu itu gitu, ada Scarito, Javier Hernandez. Tapi usianya waktu itu dia di
0: 20-an awal ya.
1: Nah sekarang nih, walaupun di tim Meksiko sendiri ada Gilberto Mora yang pemain termuda ya, 17 tahun, paling muda si turnamen ini. Tapi overall yang lain cukup banyak yang cukup senior ya. Jadi kalau dilihat dari, walaupun nggak dipasang tadi sempat disinggung soal Ochoa gitu gitu. Ini kan ini ke Piala Dunia kelimanya. Cuma kan dia dari 5 Piala Dunia kan tidak selalu main ya Ochoa ini. Bahkan 2010 itu ada sesuatu yang kontroversi ketika Ochoa lagi bagus-bagusnya di kompetisi domestik, dia dicari cadangannya Oscar Perez dan gagal Meksiko. Sama dengan tahun ini, dia udah 40 tahun, dia cadangannya Raul Rengel. Jadi artinya satu-satunya pemain yang 2010 ada ya Ochoa, tapi kembali lagi jadi cadangan sama dengan di 2010 itu. Dan kalau tidak salah itu rataan umur dari rataan umur dari para pemain Meksiko itu memang lebih tinggi ya. Range-nya itu, average-nya itu antara 26,9 sampai 29 tahun.
0: Oke, itu artinya cukup tua ya.
1: 27,5 sampai
0: 29.
1: Jadi ya kisaran 27 hampir 28 lah.
0: Baik Bung Estu, sebelum kita lanjutkan, kita terima pendengar, boleh Bung Estu ya?
1: Silahkan.
0: Ya, untuk analisa pertandingan juga dari pendengar nih. Kita sapa dulu Pak Pandu dari Riau. Selamat dini hari, Pak Pandu.
2: Selamat dini hari, Mas Abel ya.
0: Ya, Pak Pandu gimana nih prediksi analisanya untuk pertandingan pertama Meksiko Afrika Selatan?
2: Ya, kayaknya memang kalau pertandingannya saya lihat itu memang berat ke Meksiko ini. Tapi saya kalau menonton bola itu, Mas. Halo?
0: Iya, lanjutkan.
2: Saya, pengalaman saya itu kalau menonton Indonesia lawan siapapun gitu ya, saya nggak bisa prediksi bola itu mau dikirim kemana. Tapi kalau nonton di TV Perancis lawan Inggris apa gitu, kemana bola dikirim tuh sesuai dengan pikiran saya gitu. Gitu. Nah itu harapan saya itu KONI atau apa namanya PSSI ini seluruh Indonesia kan kalau bisa dia menggerakkan ekonomi lah. Jadi dia harus berkunjung-kunjung ke setiap provinsi setiap minggu.
0: Oke, baik Pak Pandu. Kita berbagi dengan yang lain ya Pak Pandu. Terima kasih atas komentarnya Pak Pandu.
2: Iya.
0: Satu lagi ya Bung Estu ya, kita sapa Pak Atong dari Pekanbaru. Selamat dini hari Pak Atong.
3: Selamat dini hari Bung Fadil.
0: Ya, silakan Pak Atong.
3: Kalau saya flashback ke 1986, saya prediksi saya kembali ke empat besarnya itu Argentina juaranya, Jerman runner up-nya, Prancis juara 3, Belgia nomor 4. Itu zamannya Maradona, Rummenigge, sama Rudi Kelkes. Kalau di Belgianya ada Hendrik Stiso, kalau di apanya ada Michel Platini, Maradona, Valgano, sama Trubi yang mencetak gol itu. Jadi saya flashbacknya 40 tahun yang lalu. Jadi saya sangat tahu waktu Meksiko itu ada Hugo Sanchez. Jadi kalau prediksi saya malam ini

0: ada beberapa ini, beberapa permainan juga seperti misalnya apa round pertama atau pertandingan pertama, pekan matchday pertama itu kamu milih tim-tim mana?
1: Bisa disimulasi sendiri ya?
0: Masih sendiri. Yeah. Jadi saya tadi kebetulan ini saya cek dulu pilihan saya ya, pilihan saya itu untuk pertandingan ini itu saya menang 2-0 Meksiko.
1: Oh, Meksiko 2-0.
0: Itu prediksi saya tadi gitu. Walaupun agak cepet aja ya tadi prediksinya gitu. Cuma memang sangat sangat menarik sih kalau dilihat dari awal-awal di pekan pertama seperti ini. Memang main-main ini seru aja sih gitu. Termasuk saya juga menempatkan Raul Engel itu di kiper saya di
1: kiper utama ya.
0: Pertamanya.
1: Tapi melihat kedalaman skuad ini, ranking FIFA jauh 14 dengan 60. Kemudian juga pemain-pemainnya ini kalau Afrika Selatan masih kebanyakan main di liga lokal, sedangkan di Meksiko sudah banyak yang melanglang buana ini, termasuk Raul Jimenez tadi yang veteran. Nah, ini kira-kira nanti jalannya pertandingan apakah betul-betul akan dikuasai possession ball-nya Meksiko atau Afrika Selatan bisa nyuri peluang lewat kecepatannya?
0: Kalau dari catatan ini ya, catatan apa namanya head to headnya ya, dua tim ini sebenarnya memang jarang ketemu ya. Dari setelah pertama ketemu kedua tim itu 93, lalu tahun 2000, kemudian baru 2005 di Gold Cup, lalu ada 2010 kemarin, baru sekarang. Dari semua pertemuan itu ada 5 pertemuan itu Meksiko baru kalah sekali, sisanya Meksiko yang menang. Menariknya, seri sekali di 2010, sisanya lebih banyak Meksiko yang menang. South Africa itu menang cuma sekali, waktu itu di turnamen Nike Cup di Dallas, di Amerika itu 2000, bulan 6 juga, itu menang 4, waktu itu, menangnya South Africa itu di California, di Gold Cup 2005,
1: Gold
0: 21.
1: Cup.
0: Okay. Sebelumnya di 2000 mereka kalah, 4-2, menang Meksiko 4-2 di Nike Cup, 9-3 di Friendly Match di LA juga 4-0. Jadi belum pernah bermain di Meksiko, tapi lebih banyak di Amerika.
1: Artinya dilihat dari sisi apapun, bahkan dari historis head-to-head kedua tim, ini Meksiko menguasai. Kalau kita lihat ini di klasemen grup A, Piala Dunia kali ini, Meksiko segrup dengan Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko ya. Menurut Bung Estu ini apakah Meksiko dan Afrika Selatan punya kans untuk lolos ke babak 32 besar atau tidak?
0: Kalau saya disuruh milih ya, memprediksi salah satu unggulan memang Meksiko di luar dia rankingnya terbaik.
1: Yeah.
0: Karena kalau kita lihat dari track record 3 tahun terakhir ya, Meksiko ini juara Gold Cup 2025. Sedangkan South Africa, Afrika Selatan itu mereka di Afrika, Piala Afrika di 2025 kemarin baru 16 besar doang, kalah sama Kamerun gitu.
1: Yeah.
0: Iya. Dalam waktu yang rentang tidak waktu yang tidak jauh, mereka belum sebagus Meksiko ketika di level regional turnamen gitu.
1: Iya. Tapi Meksiko ini juga sering menjadi kuda hitam ya di beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Bahkan seringkali lolos ke babak knockout 16 besar dan seterusnya. Namun ini ada kutukan Meksiko ini kalau sudah lolos dari grup, kemudian seringkali gagal di 16 besarnya, atau dalam bahasa lokal mereka quinto partido. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan Meksiko ini kadang bagus di babak grup, tapi kemudian di knockout-nya seperti menurun nih performanya, Bung?
0: Iya, memang kalau kita lihat Meksiko selalu punya track record seperti itu. Tetapi kita pernah melupakan bahwa Meksiko sendiri punya banyak pemain-pemain yang meskipun mereka tidak pernah naik semifinal lah atau perempat final, susah di level 16 besar, tapi mereka sebenarnya banyak menghasilkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda di setiap turnamen itu sih menurut saya. Karena memang sejak jadi mereka pernah jadi mereka jadi tuan rumah juga kurang ya pencapaian mereka. Dan kita tahu Meksiko juga dari CONCACAF secara kompetitif regionalnya memang kalah, beda dengan CONMEBOL maupun di UEFA. Jadi itu salah satunya menurut saya yang membuat mereka

0: agak kesulitan ketika di Piala Dunia dan track record mereka tidak terlalu jauh ketika di Piala Dunia. Itu salah satunya itu.
1: Ya, ini Bung Estu sambil kita coba putarkan ya ambience dari Stadion Azteca. Kedua pemain sudah berbaris gitu ya, dan sepertinya akan segera menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Tadi Bung Esu sudah menyebut soal kedalaman skuad dari Meksiko. Bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah mereka juga mengalami regenerasi yang menyulitkan untuk kedepannya nih?
0: Yang pasti Afrika Selatan ini salah satu tim yang average usianya itu jadi dia cuma di bawah Kanada. Usia average mereka itu 26,35. Sebenarnya nggak beda jauh, tapi kan 28, hampir 28. Meksiko ini di bawah 25, 26,35. Dan mereka itu pemain usia 30 tahun, di atas 30 tahun itu cuma 5. Artinya banyak pemain di bawah itu, bahkan usia, walaupun tidak ada usia di bawah 20 ya. Kalau ada 17 di Bertemu, tidak ada pemain paling mudanya 22 tahun, Anele Ngonca, dia salah satu bek kanan, Ngonca ini. Terus dari 26 yang disiapkan, memang 23 yang pemain utamanya ini di bawah Ghana dan Kanada untuk usianya. Jadi nomor 3 termuda,
1: over 3 termuda, ya. Oh, luar biasa.
0: Jadi ini di apa namanya di mana ini gitu.
1: Tapi di level Piala Dunia seperti ini, apakah usia muda itu kemudian dan usia tua itu berpengaruh besar, Bung Estu?
0: Menurut saya sih, ya ibaratnya ya ini mereka melalui kualifikasi dengan tidak mudah ya pasti. Dan mereka datang ke sini dengan hal yang pasti sulit lah ya, dengan lawan-lawan mereka. Menurut saya ini pilihan pemain yang terbaik yang memang dimiliki oleh banyak negara apa negara-negara dan ya Indonesia segala macam itu kan sudah masuk Piala Dunia sih, itu sih udah the best di negaranya.
1: Ya, dan kita juga melihat kedua negara tadi akan bersaing juga dengan Korea Selatan dan Republik Ceko, dan sistemnya di Piala Dunia kali ini dua teratas dan juga peringkat 8 peringkat 3 terbaik ya. Bung Estu akan lolos ke babak 32 besar. Nah, menurut Bung Estu ini dari grup A, siapa yang akan lolos nih Bung Estu nih?
0: Kalau saya suruh milih yang pasti Meksiko ya, yang antara Republik Ceko atau Korea Selatan gitu. Coba kalau apakah ada yang masuk dalam 8 peringkat 3 terbaik? Ini belum bisa memprediksi sampai mungkin match di kedua.
1: Yeah.
0: Yang pertama masih susah kan. Tapi kalau ngomongin peringkat pertama dan runner up, mungkin kemungkinan besar Meksiko yang paling yang di atas gitu. Kalau di peringkat kedua diperebutkan antara Ceko atau Korea Selatan. Jadi dari track record sebelum pertandingan resmi atau turnamen ini kan mereka melakukan uji coba ya, dan hasilnya memang ketiga tim ini cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
1: Ya. Yeah. Dan ini di tim Afrika Selatan mungkin yang main di klub Liga Inggris pemain terbaiknya ini Lyle Foster ya, penyerang ini.
0: Ya.
1: Yeah. Nah, apakah Bung Estu melihat dari susunan penyerang Afrika Selatan bisa minimal mencetak gol atau membuat kesulitan pertahanan Meksiko?
0: Sebenarnya ada satu pemain bertahan mereka yang cukup baik ya sebenarnya dari South Africa ini. Cuma pemain ini memang belum maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Nah, ini menurut saya yang harus di notice oleh pelatih mereka, dan pelatih ini cukup lama sebenarnya, Hugo Broos ini, pelatih Belgia ini yang menangani ini pemain itu. Yang pemain bertahan itu dia cukup berpengalaman, dan namanya adalah Nkosi Sibisi, ini 30 tahun dari Orlando Pirates. Tapi apakah dia dimainkan? Karena Afrika Selatan ini nyaris agak buta ya secara pengetahuan gitu. Yeah. Harus ngulik lebih ngulik dibandingkan Meksiko. Tadi saya nyari bahan agak
1: kesulitan dapat datanya.
0: Ya agak kesulitan, bukan terlalu kesulitan, tapi memang dalam beberapa tahun terakhir di Piala Afrika pun mereka tidak seperti tim-tim dari Afrika Utara maupun tim-tim seperti Nigeria, Kamerun gitu ya, sempat booming. Afrika Selatan bahkan ketika jadi tuan rumah 2010 pun diragukan gitu.
1: Iya. Dan ini si BC sepertinya turun nih, Bung Estu nih, masuk starting line up. Dan ini tadi kita juga lihat ya di stadion, pemain sudah selesai mengumandangkan lagu kebangsaan masing-masing dan kini telah bersiap untuk kick off beberapa saat lagi. Tadi kita lihat juga ada yang unik di Piala Dunia kali ini, di mana lagu kebangsaan dinyanyikan biasanya di agak di pinggir lapangan. Ini mereka berkumpul di tengah, Bung Estu. Di tengah saling berhadapan-hadapan dan kemudian saling menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Nah, ini ada aturan tersendiri ya di Piala Dunia kali ini. Nah, ini Bung Estu melihatnya Piala Dunia kali ini seperti apa ini? Perbedaan tadi jumlah peserta dan juga banyaknya aturan baru seperti usulan jeda 30 menit. Nah, sebetulnya apa yang diinginkan FIFA dari perubahan-perubahan yang ada?
0: Iya, sepak bola selalu berkembang dan sepak bola menjadi hiburan ya, hiburan yang paling bisa diklaim sebagai hiburan yang paling luas di dunia dari sport ya. Jadi setiap gelaran Piala Dunia selalu ada inovasi. Dan itu menurut saya bagian dari inovasi itu sendiri. Dan ini sudah ada pemain-pemain dari Meksiko yang menurut saya mereka cukup percaya diri lah ketika lawan South Africa ini.
1: Baik Bung Estu, ini kita sambil melihat ya tayangan di mana ini susunan pemain Meksiko. Betul, Raul Jimenez dimainkan sebagai striker utama dan juga Raul Rangel ya sebagai penjaga gawang. Nah, di Afrika Selatan ada CBC Bung Estu, pemain favorit Anda tadi dari Afrika Selatan. Dan juga Lil Foster, pemain Burnley ini dari Liga Inggris nih, juga bisa jadi penyerang andalan untuk mengejutkan pertahanan Meksiko ini. Ya, ini tampilan para pemain juga ditampilkan di Stadion Azteca. Dan kita lihat ini full penontonnya ini, Bung Estu.
0: Iya.
1: Ada 83.000 ya. Dan sepertinya sudah ada coin toss dan kick off akan sebentar lagi dimulai. Untuk itu, ya. Ya, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa laporan pandangan mata akan disampaikan oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Untuk itu saya serahkan kepada Bung Indra untuk laporan pandangan matanya. Pendengar selamat mendengarkan.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026. Pertandingan pembuka pada Piala Dunia 2026 ini akan melangsungkan Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Setelah tadi juga beberapa saat yang lalu berlangsung upacara pembukaan di Stadion Estadio Azteca Mexico City.
4: Ya. Selamat malam Indra.
3: Ya, selamat malam Tomo, ini dini hari ya.
4: Iya, dini hari. Pukul 2 waktu Indonesia Barat di Meksiko pukul berapa Indra? Pukul-pukulan.
3: Pukul-pukulan.
4: Malam Bung Estu.
0: Malam.
4: Oke, kita bertiga kali ini akan menemani pendengar ya Bung Estu ya dari seluruh tanah air ya. Pertandingan antara Afrika Meksiko dan juga Afrika Selatan di grup A sudah dimulai pendengar. Saat ini Meksiko sedang menguasai bola. Ada Israel Reyes kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Balik ke belakang lagi ada Cesar Montes, sang kapten kesebelasan. Ini masih menguasai bola. Meksiko masih mencoba membangun serangan. Melebar dia ke Johan Vazquez, nomor punggung 5. Kembali lagi kepada Cesar Montes. Masih di belakang permainan Meksiko sendiri di sektor kanan. Mencoba membangun serangan kali ini Meksiko. Setelah tadi ada Jesus Gallardo, kembali kepada Cesar Montes. dan kali ini melebar lagi kepada Johan Vázquez. Dan masih Meksiko berseragam hijau serta celana putih dan kaos kaki merah. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan kali ini. Di sebelah kiri Meksiko dan di sebelah kanan adalah Afrika Selatan yang berseragam serba kuning. Masih mencoba membangun serangan, Indra ya?
5: Ya, sebuah serangan mencoba dibangun Meksiko memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Hingga bagaimana Cesar Montes tadi memainkan bola kini di sektor sebelah kiri lini pertahanannya Meksiko. Sementara nampaknya Afrika Selatan masih lebih menunggu bagaimana permainan dari Meksiko.
0: Ya, ada yang menarik sebenarnya di dari Meksiko nanti, ada Johan Vázquez ini salah satu back yang cukup produktif dua pertandingan terakhir cetak gol dan mengingatkan kita pada Rafael Vázquez sebenarnya yang sekarang jadi asistennya Javier Aguirre ya di Meksiko. Jadi ini akan menarik waktu 1-1 di 2010 itu backnya yang cetak gol. Apakah bisa terulang lagi back yang cetak gol di Meksiko? Nah, menarik
4: nih. Kita tunggu saja pertandingan selanjutnya yang akan berlangsung ini. Hasilnya seperti apa? Kalau Anda sendiri bagaimana, Bung Estu? Melihat?
0: Saya main di prediksinya FIFA 2-0.
4: Ah, oke. Okay.
0: Tapi ChatGPT tadi prediksinya 60-70 buat Meksiko. Oh, tapi bukan skor ya kalau ChatGPT.
5: Gimana peluang mungkin ya.
0: Iya. Sebenarnya saya nunggu Gilberto Mora sih di pemain yang termuda ya yang memang tapi rataan main dia di tim nasional baru 35 sampai 60 menit sih jadi pengganti gitu.
4: Ya. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Meksiko, pemain nomor punggung 15 Israel Reyes ini terjatuh satu pemain Meksiko kali ini berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 25 yaitu Roberto Alvarado. Tadi berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 yaitu Aubrey Modiba. Modiba panjangannya adalah mau dibawa kemana? Bukan kali ya. Bukan begitu juga ya. Tendangan bebas untuk Meksiko kali ini dihadapi oleh dua pemain Meksiko yaitu Brian Gutierrez dan juga Roberto Alvarado. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan tampak sang penjaga gawangnya juga kapten kesebelasan ini Ranwan Williams mengarahkan rekan-rekannya untuk menutup ruang gerak para pemain-pemain Meksiko dan juga peluang di set piece kali ini. Siapa yang akan mengambil ini, Indra? Ada dua pemain, Indra.
5: Iya, ada nomor punggung 15 tadi ya. Hmm? Israel Reyes tadi nampun membentur salah satu pemain dari Afrika Selatan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko kini. Masih di sisi kiri pertahanan dari Afrika atau sisi kanan lini serang dari Meksiko sendiri. Reyes siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Pada siapakah yang diberikan? Dia memegang kulit bundar, sudah dilakukan ke depan dia tadi. Bukan lagi kepada nomor 25 yaitu Alvarado. Angkat

0: dan juga Afrika Selatan. Reyes masih menguasai bola, sodorkan lagi, alirkan, mencoba ke netor sebelah kiri. Ini serang dari Meksiko, Jesus Gallardo tadi, namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana pemain Afrika Selatan mencoba menggiring bola nomor punggung 23 di sana, alirkan ke sektor sebelah kanan, namun jauh, tidak menemui lawan. Nomor punggung 15 dari Afrika Selatan, Ikram Reynes, lemparan ke dalam saja bagi Meksiko di sektor sebelah kiri. Nampaknya sudah dilakukan, masih dengan tenang memainkan bola Cesar Montes nampaknya.
1: Kapten kesebelasan ya.
0: Kapten kesebelasan. Atau juga nomor punggung 5
1: Vasquez.
0: Johan Vasquez.
2: Iya, Johan Vasquez jadi andalan memang di sisi pertahanan. Tapi kita juga menunggu bagaimana seorang Raul Jimenez, pemain yang cukup banyak makan asam garam di lini depan, yang pasti dari 6 menit berjalan hampir 7 menit ini penguasaan bola jauh di atas 64 berbanding 36 dengan 3 shoot on 1 shoot on goal dari 3 shoot, dan Afrika walaupun sempat menyerang tapi belum melakukan shoot sama sekali. Sepertinya ini jadi corner kick pertama atau kedua.
0: Ya, upaya tadi dari Jesus Gallardo nampaknya ya. Di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Afrika Selatan. Rowan Williams menguasai bola, pendek saja tadi ke sektor sebelah kanan, namun tadi mendapat tekanan dari pemain Meksiko. Bali lagi hasilkan tendangan gawang bagi Meksiko, bagi Afrika Selatan maksud kami. Williams tadi angkat langsung jauh ke depan, pemain Afrika Selatan mencoba kirimkan bola ke depan namun kembali mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Jesus Gallardo tadi mundur ke belakang, bagaimana juga Montes diken kepada Reyes di sektor sebelah kanan. Masih Reyes melihat kawan yang berdiri di depan, langsung alirkan sektor sebelah kiri, coba diulangkan oleh Gallardo tadi, namun jatuh lagi di kaki pemain Afrika Selatan, membentur tadi bagaimana Gallardo ingin menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya.
2: Iya, kalau melihat dari sejarah pertemuan kedua tim, memang Meksiko lebih banyak menang dibandingkan Afrika Selatan. 5 pertemuan sekali seri, 3 kali dimenangkan oleh Meksiko dan hanya sekali dimenangkan oleh South Africa. Berbahaya.
1: Ya, berbahaya serangan kali ini Meksiko.
2: Tendangan lagi Meksiko.
0: Yeah. Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tempatnya Julian ya?
1: Ya, Julian Quiñones.
0: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan. Lincah sektor sebelah kiri tadi, tangannya tidak mampu diantisipasi oleh Rowan Williams.
2: Iya, ini pemain dari Liga Arab Saudi dan Al-Qadsiyah.
1: Iya.
2: Julian Quiñones ini dengan cap 22 dan walaupun sering dimainkan tapi baru 2 gol yang diciptakan, masih kalah jauh dengan dia dibandingkan Raul Jimenez, usianya 29 tahun. Dan yang pasti ini peran besar dari pemain nomor punggung 6 Eric Lira, merebut bola dan memaksimalkan, memberikan umpan kepada Quiñones untuk melepas ke tendangan. Dan ini adalah shooting keempat di menit ke sebelum 10 menit ya,
1: yeah.
2: Dan menjadi gol. Ini merupakan efektivitas, kelihatan sekali bahwa Meksiko memanfaatkan ruang tembak, memanfaatkan keberanian mereka keluar, dan agresivitas mereka memang kelihatan jauh berbeda dibandingkan dengan Afrika Selatan yang langsung tertekan.
1: Ya, pelanggaran sepertinya kali ini di lapangan, di keuntungan untuk Afrika Selatan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Afrika Selatan, mencoba membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan, ada Teboho Mokoena, dan berhasil direbut oleh pemain Meksiko, yakni Jesus Gallardo. Ya, terjatuh tadi Jesus telah berbenturan dengan pemain Korea Selatan, Bekezelim Bokazi.
2: Afrika Selatan.
1: Afrika Selatan ya, oke, baik. Ya, masih ada di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan ini, keunggulan bagi Meksiko, seperti tendangan bebas akan dilakukan oleh Meksiko setelah salah satu pemainnya tadi berbenturan ya dengan pemain dari Afrika Selatan. Masih mencoba untuk mencari rekan yang berdiri bebas. Pemain-pemain Meksiko ini melebar mereka, mencari ruang untuk mengisi posisi-posisi kosong, mencari peluang. Sudah dilakukan pendek saja. Kembali lagi kepada Jesus Gallardo kali ini. Masih Jesus Gallardo, pendek bola diberikan. Kali ini ke tengah dia kepada Cesar Moyes. Kembali lagi kepada Johan Vázquez, ke belakang dia Raul Rangel ini. Sang penjaga gawang yang mengenakan kostum berwarna pink menyala sekali, abangku ya kostumnya. Sepertinya semangat sekali ini, menunjukkan semangatnya. Vázquez kali ini masih membawa bola ke belakang, dia kembali kepada Rangel, sang penjaga gawang. Melebarkan dia kepada Montes ya. Montes kembali kepada Vázquez. Vázquez masih mencari rekannya, melebar dia. Jesus Vázquez masih membawa bola, mencari rekannya, memberikan aba-aba ke tengah lagi dia, Cesar Montes. Kali ini melambung ke depan, yang dituju adalah Alvaro Fidalgo, namun dibayang-bayang oleh tiga pemain dari Afrika Selatan. Keluar bola, coba dikejar tadi oleh Jimenez ternyata. Jadi Raul Jimenez ini mencoba mengejar bola namun tidak berhasil, dan kali ini masih kembali corner. Tendangan penjuru yang ketiga kalau tidak salah ya, tendangan penjuru ketiga di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Akankah ini juga menjadi tambahan gol bagi Meksiko di pertandingan kali ini? Sedang bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, menggunakan penalti, masih terjadi kemelut dalam kotak penalti. Dengan mudah bola diamankan oleh sang penjaga gawang Afrika Selatan ini, Ronwen Williams. Bagaimana Anda melihat di berjalan di sepanjang babak pertama ini, Bung Estu?
2: Iya, ya.
1: 12 menit.
2: Saya melihat seorang Roberto Alvarado ini bisa menjadi pemutus serangan ketika Afrika Selatan mencoba menyerang, dia menjadi pemutus. Dari duelnya dia sudah menang 3 kali. Lalu ada Gallardo di sana bermain sangat disiplin. Indonesia salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Meksiko yang mampu membuat penyerangan dari Afrika Selatan tidak terlalu efektif. Tapi ada sedikit sebenarnya yang saya pertanyakan, salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh Afrika Selatan yaitu Oswin Apolis justru masih di cadangan. Ini padahal pemain ini sebenarnya cukup baik di beberapa pertandingan terakhir, tapi ternyata masih dicadangkan. Dan kenyataannya beberapa pemain dari lini depan South Africa belum maksimal ketika melakukan serangan ini, yang terlihat dari tadi.
1: Ya, Afrika Selatan kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Jaden Adams, pemain nomor punggung 23, masih berputar-putar dia mencari rekannya. Menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan kali ini. Umpan langsung jauh diberikan, yang dituju adalah Mokoena. Oh, nomor punggung 20, Kuliso Mudao yang dituju, namun tidak berhasil menguasai bola, meninggalkan lapangan bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Nomor punggung 23 dari Meksiko, Jesus Gallardo ini akan melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, yang dituju adalah Quiñones, nomor punggung 9, terjatuh Quiñones. Nah, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Nah, terjadi pelanggaran kali ini terhadap seorang pemain Meksiko ya, setelah tadi terjadi perebutan bola antara Mokoena dan juga Fidalgo ya. Fidalgo yang tersikut ini, tidak sengaja tersikut ketika terjadi perebutan dengan Mokoena. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Sambutan sangat meriah ini diberikan oleh para pendukung Meksiko yang tentunya memadati stadion di Azteca di Mexico City kali ini.
2: Iya, dari sejauh ini ya, untuk touch itu terdiri paling banyak Jaden Adam dengan 12 touchnya, bersama Gallardo juga seperti itu. Tapi memang kalau lihat efektivitas dari kedua tim, memang Meksiko lebih efektif pergerakan bola mereka. Mereka tidak sering kehilangan bola, yang pasti mereka mampu memaksimalkan beberapa celah-celah ruang yang ada, dan penyerangan mereka memang lebih efektif dan terbukti dari successful dribble-nya. Walaupun dikuasai tim lawan, Jaden Adam, tapi rata-rata pemain Meksiko memiliki successful yang cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
0: Ya, upaya lagi dari Afrika Selatan coba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Gimana juga tadi Ngedua lalu coba membangun serangan, akan lagi di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Meksiko, nomor punggung 6 dari Afrika, Modiba. Namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana upaya dari Afrika Selatan tadi, jatuh di kaki pemain Meksiko, sebuah pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Wilton Sampaio dari Brazil ini, dengan tegas langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Afrika Selatan. Sebuah pelanggaran yang terjadi terhadap Alvaro Gio ya, Teboho Mokena ini dengan kartu kuning.
2: Iya, sebuah
0: keras ya.
2: Iya, agak sih menurut saya agak sedikit terlambat
0: ya,
2: mengantisipasi lawan Mokena ini. Dan memang wasit pas point view-nya wasit pas di depan dia, jadi cukup mudah wasit memberikan keputusan kartu kuning pertama bagi pemain Afrika Selatan ini.
0: Kembali lagi Afrika Selatan mencoba membangun serangan, nomor punggung 14 dari sektor sebelah kiri. Bagaimana Bokazi tadi masih memainkan bola. Afrika Selatan mendapat tekanan yang cukup tinggi dari Meksiko, mundur ke belakang dan kepada Williams, penjaga gawang, lebar kiri ke sektor sebelah kanan. Bagaimana Afrika Selatan, ada Mudau langsung memberikan umpan terobosan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Ayah dari pemain-pemain Afrika Selatan melakukan serangan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tadi. Bola kini masih dikuasai Raul Rangel. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan dia, lebar ke sektor sebelah kanan dalam. Kontes kembalikan lagi pada Rangel. Dan juga Vasquez masih memainkan bola, mendapat kanannya juga cukup tinggi dari pemain-pemain Afrika Selatan, masih mencari celah. Bagaimana lebih tenang di menit ke-18 babak yang pertama ini, unggulan Meksiko 1-0 atas Afrika Selatan di pertandingan perdana fase grup Piala Dunia 2026. Ya, mundur sudah ke belakang kepada William, kawan William, penjaga gawang dari Afrika Selatan. Juga masih dengan tenang menguasai bola, memberikan celah kepada rekannya untuk memberikan langsung jauh ke depan. Dapat sundulan tadi atau dapat pengawalan nomor punggung 25 tadi, Roberto Alvarado menguasai bola, kirimkan lagi kepada Alvarado sektor sebelah kanan dan sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana Meksiko mencoba mengeksploitasi pertahanan di sektor sebelah kiri dari Afrika Selatan. Mundur kepada Reyes, angkat ke depan, mencoba mencari lagi pemain Julian Gimenez tadi. Oh, upaya dari Julian Gimenez tadi, lakukan tendangan dari luar kotak penalti, pencetak gol pertama bagi Meksiko. Kembali melakukan percobaan tadi, namun sayang masih berada di atas mistar gawang dari Afrika Selatan. Belum membahayakan.
2: Inilah Guilherme Ochoa yang kembali menjadi cadangan di 2010 ketika lawan yang sama dia cadangan Oscar Perez, yeah. Sekarang cadangannya Raul Rangel. Yang pasti sejauh ini pemain yang dengan rating tertinggi adalah Quinn Nunes. Dia sudah melakukan 2 kali shooting sama dengan Raul Jimenez. Sedangkan touch-nya paling banyak sejauh ini adalah masih dimiliki Vasquez, Juan Vasquez, yang memang kelihatan sekali di sisi back tengah. Juan Vasquez ini cukup rapi ya dalam mengamankan, terutama di sisi kiri ya, di sisi kiri tengah pertahanan dari Meksiko. Sedangkan dari Afrika Selatan, mereka masih mencoba meraba-raba. Even di situ ada Mudau yang salah satu back yang mencoba untuk membantu serangan, tetapi memang pertahanan dari Meksiko sangat rapat sekali sejauh ini, dan kembali serangan coba dilakukan. Nah, patah lagi, Johan lagi yang mematahkan.
0: Ya, nampaknya gampang terbaca atau mudah terbaca oleh barisan pertahanan dari pemain Meksiko, upaya umpan terobosan atau upaya dari akselerasi pemain-pemain Afrika Selatan di daerah pertahanan Meksiko. Sebuah pelanggaran terjadi, hasilkan tendangan bebas nampaknya kembali bagi Meksiko, di mana tadi punggung 3 Montes, Cesar Montes mendapat tackle yang cukup keras dari pemain Afrika Selatan nomor punggung 6
1: Modiba
0: ya.
1: Iya.
0: Ya, kembali lagi bagaimana Jesus Gallardo tadi. Upaya lagi. Ada juga Quinones mencetak gol tadi. Lebar kini kembali kepada Alvarado. Alvarado di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Afrika Selatan sudah dilakukan langsung jauh ke depan, namun membentur hadiah itu berhasil diamankan dengan sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan, mencoba menggiring bola di nomor punggung 9 di sana. Lyle Foster tadi coba menguasai bola. Terlihat juga bagaimana nampaknya juga legenda-legenda pemain sepak bola yang hadir pada pertandingan malam hari ini. Salah satunya terlihat bagaimana Roberto Carlos dan juga Cafu, legenda pemain Brazil yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia kemudian hari.
2: Ada yang menarik dari komposisi lini belakang, terutama bek tengah dari Meksiko ya, dengan memainkan Cesar Montes dan juga Juan Vázquez sebagai duet di belakang.
0: Oh, berbahaya sebuah tepisan tadi dari Rangel tadi, namun tangan dari pemain Afrika Selatan tadi sempat membentur pemain dari Meksiko, masih menguasai punggung 4 dari Afrika Selatan, dapat tekanan tadi namun bukan pelanggaran kah? Ya.
1: Mokoena.
2: Oh, kartu kuning kedua.
0: Begitu cepat ya. Tadi menurut punggung 26 dari Ryan ya.
2: Iya,
1: Gutierrez.
2: Ryan Gutierrez. Main di Guadalajara yang tadi mencoba menghalangi, tapi mengambil kaki pemain nomor 4 dari Afrika Selatan, Mokoena. Dan Mokoena tadi yang mendapatkan kartu kuning, sekarang dia dilanggar, dan yang melanggar mendapatkan kartu kuning.
1: Iya, karma kak, karma. Enggak karma ya. Tendangan bebas ya, kali ini akan dihadapi oleh Mokoena sendiri, pemain nomor punggung 4 di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko. Sedang bersiap dia, setidaknya ada sekitar 5 pemain Afrika Selatan ini berada dalam kotak penalti Meksiko. Terjadi sedikit ketegangan antara dua pemain, yaitu nomor punggung 9 dari 19 dari Afrika Selatan, Sibilisi ya, dengan salah satu pemain Meksiko. Bentar lagi akan mundur dia beberapa langkah ke belakang kali ini, Mokoena menggunakan kaki kanan sudah bersiap untuk melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Sundulan dipatahkan oleh pemain-pemain Meksiko kali ini, bola namun masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Afrika Selatan, pemain nomor 14 4 langsung ke dalam kotak penalti Meksiko, berhasil digagalkan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Meksiko nomor punggung 16, Quinones ke belakang dia maksudnya, namun berhasil menyentuh pemain Afrika Selatan, bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko di menit 25 pertandingan. Ada break dulu untuk water break ya, istilahnya ya, hydration break sekarang, karena memang cukup panas di sana, 23 derajat. Ini kebijakan baru, menit 25 hydration break. Seperti beberapa kebijakan baru saat ini sudah diberlakukan ya Bung Estu ya, dalam pertandingan FIFA kali ini ya.
2: Jadi harus sangat hati-hati ya, termasuk ketika dia tidak boleh mendelay terlalu lama lemparan ke dalam. Ada review VAR untuk kartu kuning kedua, dan ini menurut saya aturan-aturan ini memang sebenarnya secara bagi kita penikmat sepak bola yang agak old school ini kan agak terlalu banyak aturan. Tapi memang seperti itu tadi, ada semacam ini sepak bola itu menjadi entertainment baru di dunia sekarang ini, dan itu terjadi ketika tadi lagu kebangsaan dimainkan di tengah. Menurut saya hal-hal seperti itu memang selalu baru di Piala Dunia, dan tidak hanya aturan di law of the game sepak bola saja, tapi juga hal-hal yang lain seperti contohnya timnas Haiti ya, seminggu sebelum turnamen, sebelum lawan Skotlandia, mereka kaosnya harus ganti dulu
1: karena yeah.
2: ada unsur dalam tanda kutip
1: perang gitu ya,
2: perang revolusi tahun lama sekali, tapi dianggap itu desain yang kurang pas seperti itu. Jadi aturan-aturan ini memang baru. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke pertandingan ini, kita lihat bahwa keberanian Javier Aguirre mencadangkan kapten mereka sebenarnya dengan memainkan duet dua wakil kapten mereka ini juga menarik sebenarnya. Jadi mereka mencadangkan kapten mereka untuk pertandingan ini dengan memainkan dua pemain yang selama ini justru dari deputi, yaitu Cesar Montes yang jadi kapten dan juga Juan Vazquez, sedangkan Edson Alvarez yang sang kapten harus di bangku cadangan. Ini memang pilihan di lini belakang dari Meksiko cukup banyak ya. Ada juga di sana ada Jorge Sanchez yang dimainkan, tapi memang kalau lihat yang sedang on fire memang Juan Vazquez, dan sejauh ini Cesar Montes sebagai kapten berjalan cukup baik memimpin lini belakangnya. Walaupun memang peran di tengah seperti Roberto Alvarado juga cukup baik memotong serangan dari lawan, dan kelihatan sekali bahwa sampai sekarang shoot on goal ataupun shootnya dari Afrika pun belum ada ya yang dicoba dilakukan oleh para pemain mereka. Sedangkan dari
1: Meksiko
2: sudah ada 5 dua orang yang melakukan itu, penyerang mereka Raul Jimenez dan juga Quinn Nunes di sana.
0: Ya, kembali dilanjutkan pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan, angkat langsung jauh ke depan, cari juga pemain depan tadi itu kemana, Jimenez, namun lebih dekat pemain Afrika Selatan menguasai bola nomor punggung 4 tadi. Okena mundur ke belakang, alirkan ke sektor sebelah kanan nomor punggung 19 nampaknya.
2: Iya, kelihatan sekali para pemain Afrika Selatan masih mencari formulasi untuk bisa memberikan tekanan ke depan, karena dari sisi kanan, kiri maupun tengah mereka selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Meksiko yang memang sejauh ini bermain sangat bagus ya di lini pertahanan mereka. Kalau dilihat dari catatan statistik defense mereka ya cukup baik mereka. Ini terbukti dari fouls mereka lebih sedikit walaupun mereka mampu melakukan hal-hal banyak. Dan ini kembali serangan dari Meksiko,
0: serangan balik coba dibangun oleh Meksiko, ada Quinn Nunes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan, mundur ke belakang pada Gallardo kah di sana, masih memainkan bola. Bagaimana Meksiko, Quinn Nunes mundur kembali ke belakang pada Vazquez, pada Raul Rangel, balikan lagi Vazquez, sektor sebelah kiri pertahanan, coba membangun lagi kembali Gallardo, Jesus Gallardo, Pinones di sana di tengah, coba memainkan bola kepada Eric, ada lagi sektor sebelah kanan, masih pertahanan dari Meksiko. Afrika Selatan berada di daerah kotak penalti, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana main Meksiko tadi melepaskan tendangan Brian Gutierrez, namun kembali masih membentur daerah pertahanan atau barisan pertahanan dari Afrika Selatan. 3 menit ke 29 babak yang pertama ini.
2: Iya, dari catatan duel kedua tim itu memang sangat jomplang. Ada 18 yang sudah dimenangkan oleh para pemain Meksiko dan hanya 9 dimenangkan oleh para pemain Afrika Selatan. Ini bukti pertahanan dari Meksiko cukup baik sejauh ini. Bahkan soal clearance juga jauh. Ada 9 clearance dari pemain Meksiko sejauh ini dan 5 dari Afrika Selatan. Goalkeepernya bahkan yang kerja keras memang kelihatan dari tim Afrika, walaupun baru sedikit save ya dari overallnya. Baru 2 save sejauh ini di menit ke-29 menjelang menit 30 ini, atau setengah jam pertandingan berjalan. Dan ini bukti bahwa serangan memang lebih banyak di Meksiko, baik itu juga penguasaan bola termasuk penciptaan peluang, sedangkan untuk catatan yang lain seperti touch in dimasuk di kotak 16 juga masih dikuasai oleh para pemain dari Meksiko. Belum ada yang dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan sejauh ini. Ada 6 kali masuk sampai kotak 16 para pemain Meksiko. Dan ini membuktikan mereka layak unggul 1-0. Bahkan kemungkinan bisa jadi bertambah ya Bu, di menit, masih ada 15 menit waktu normal lagi. Ada kemungkinan gol akan bertambah kalau memang seperti ini terus permainan. Karena kelihatan sekali pertahanan maupun penyerangan dari Meksiko sangat seimbang. Nah, ini lihat lagi, bola selalu dikuasai oleh para pemain dari Meksiko.
1: Ya. Disiplin ya mereka ya.
2: Disiplin dan build up-nya dari belakang dari kiper itu cukup baik ya, cukup efektif seperti itu.
1: Ya, silakan Bung Indra.
0: Upaya lagi dari pemain Meksiko tadi lebih dekat pemain barisan pertahanan dari Afrika Selatan yang menguasai bola bagian kubu satu di sana dari Afrika Selatan, lebar ke sektor sebelah kiri tadi memainkan bola. Nampak masih juga mencari celah pemain-pemain Afrika Selatan untuk masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Berpunggung 14 di sana. Bukasi mundur ke belakang, kembalikan kepada penjaga gawang Rowan Williams. Mainkan bola masih di daerah pertahanannya sendiri, cukup kesulitan. Nampaknya pemain Afrika Selatan angkat langsung jauh ke depan, coba mencari kawan yang nomor punggung 6 di sana, sektor sebelah kanan pertahanan. Oh, tentu pemain dari Meksiko tadi, upaya yang dilakukan mainkan umpan crossing. Apakah memang sudah posisinya? Kita lihat dari pemain-pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 ini.
1: Modiba. Offside ternyata Indra.
2: Ya, offside. Lebih dulu offside. Memang sekarang bola dibiarkan keluar dulu, baru wasit keputusan baru diangkat oleh hakim garis. Offside seperti itu.
0: Lalu Rangel tadi melakukan tendangan bebas langsung jauh ke depan mencari Quinones. Langsung mundur ke belakang ada Jesus Gallardo. Aspes masih dengan tenang kembalikan lagi kepada Galar dari sektor sebelah kiri, mainkan bola di daerah pertahanan yang sendiri, mundur ke belakang pada Raul Reynolds, menjaga gawang dari Meksiko. Siapakah akan diberikan, namun kontrol yang kurang cermat tadi umpan yang diberikan oleh Raul Reynolds kepada Galardo sektor sebelah kiri. Ini pertahanan dari Meksiko, bola kini dikuasai oleh pemain Afrika Selatan. Kasi mundur ke belakang, menumpung 21 di sana. Ime Okon tadi coba mengirim bola, kirimkan lagi ke tengah berbahaya. Sudah menumpung 9 dari Afrika Selatan tadi. Bagaimana lagi poster, namun upaya punggung 20 tadi tidak menguasai bola. Udau. Kita lihat bagaimana juga
1: Colina ya. Colina nih. Wasit legendaris ya.
2: Iya,
0: dari Italia. Juga turut menyaksikan pertandingan kali ini
2: bersama Matrix ya, Materazzi sebelahnya.
1: Iya, yeah, The Matrix. Identik sama Zidane biasanya The Materazzi.
2: Iya, yeah, selalu diingat setiap
0: kali. Upaya kembali dari Meksiko mencoba melakukan serangan. Lirikan ke sebelah kanan berguna Alvarado, masih Alvarado tidak sama dia dengan Reyes, namun dapat tackle yang cukup kencang tadi Bukazi di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Afrika Selatan menghasilkan lemparan ke dalam Reyes. Pada siapa akan diberikan Reyes? Sana juga ada Alvarado. Alvarado pendek saja tadi. Masih Alvarado mencoba ke tengah tadi. Coba menggiring oleh pemain Meksiko. Pung 8 di sana. Ada Quinones akhirnya kepada Gallardo tadi untuk umpan crossing maksudnya tadi, namun tepat di pelukan penjaga gawang Williams. Potong tadi bagaimana umpan crossing yang diberikan pemain Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan.
2: Iya, lagi-lagi para pemain Meksiko mampu masuk ke kotak 16. Sepertiga permainan terakhir mereka mampu menguasai itu, dan ini menurut saya yang menjadi kelebihan dari Meksiko pertandingan ini. Di luar mereka menguasai ball possession, ini cukup bagus, bagus ketika mereka masuk sampai kotak 16 bahkan 4 kali dan mereka bisa melepaskan tendangan di 3 kali kesempatan. Ini menurut saya kelebihan dari Meksiko dibandingkan tim Afrika Selatan yang beberapa kali mencoba untuk masuk ke kotak 16 tetapi ketika menjelang masuk kotak 16 kesalahan mereka bikin sendiri, entah salah umpan atau bola direbut oleh lawan. Dan ini menurut saya keunggulan dari Meksiko di pertandingan ini memang pertahanan mereka sangat kuat, tapi lini tengah mereka juga menjadi penyeimbang yang baik sehingga lini serang mereka cukup efektif. Quinn Nunes bekerja sangat baik, mobilin sekali di situ. Raul Jimenez ditempatkan sendiri dan ini sebenarnya memperlihatkan permainannya tidak menjadi 4-1-4-1 ya di
1: polanya ya.
2: Pola awal mereka, tapi kelihatan sekali menjadi 4 di depan itu seolah-olah ada 3 pemain di situ dengan menempatkan Jimenez yang paling depan sendiri. Jadi Quinn Nunes yang menjadi apa ya istilahnya pengganggu di second line.
1: Ya, serangan kali ini coba dibangkitkan oleh Meksiko namun digagalkan oleh pemain-pemain Afrika, berhasil dikuasai oleh pemain Gallardo kali ini. Umpan ke tengah dia yang dituju adalah Eric Lira namun terlepas. Pemain Afrika Selatan mencoba untuk membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 23 bergeser dia ke belakang sedikit. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 yaitu Teboho. Geser dia Mokoena kali ini. Pemain nomor punggung 20 Mudau ya. Mudau kembali ke belakang dia. Melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Kali ini pemain-pemain Afrika mulai merangsek. Adam Bokazi. Bokazi umpan langsung ke tengah. Yang dituju adalah Ikram Reyes. Namun sundulan yang dituju adalah Foster maksud saya. Namun sundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri gawang yang dijaga Rangel ya. Rangel ya. Ya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Meksiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap Meksiko unggul dalam pertandingan kali ini melalui gol yang dicetak oleh Quinones tadi di menit ke-9. 1-0 Meksiko masih unggul di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-38. Afrika masih mencoba membangun serangan kali ini setelah tadi ada lemparan ke dalam dan pemain nomor punggung 14 di sana ada Bokazi. Ke depan dia kali ini kembali lagi ke belakang melebar ke sebelah kanan. Pemain-pemain Afrika Selatan, pemain nomor 19 langsung di ke depan dia. Yang dituju adalah Reyners maksud saya. Tidak berhasil dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko membawa bola, lebar dia, Lira. Kali ini yang dituju adalah Alvarado. Dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, balik belakang dia ada Reyes. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri maksudnya, ada Gallardo di situ. Ke belakang dia, pendek saja kepada Vasquez. Masih mencari rekannya Vasquez. Lira, Eric Lira. Masih menguasai bola di sektor pertahanan di tengah. Bergeser ada Fidalgo di situ. Fidalgo kembali kepada Gallardo. Bergeser lagi ke belakang. Vasquez kali ini masih menguasai bola. Sang kapten Cesar Montes. Kembali kepada Vasquez. Coba ke tengah kali ini ada Lira. Depan yang dituju. Namun tidak berhasil. Terjadi benturan tadi antara Eric Lira, pemain nomor punggung 6 dari Meksiko. Saat mencoba untuk melakukan terobosan tadi, umpan terobosan, namun terbentur sepertinya dengan salah satu pemain dari Afrika Selatan masih tergeletak. Memegang kaki kanannya, Eric Lira. Ini sepertinya agak terjadi bermasalah ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan yaitu si Tole ya. Seperti teman kita ya namanya ya Tole ya, si Tole ya.
2: Pasti sejauh ini dia menjadi pemain dengan rating terbaik kedua di bawah Quinn Nunes. Bahkan dia sebagai pemain yang cukup agresif, dia memiliki pertahanan yang cukup baik dari Lira dengan 3 kali menang, selalu menang duel. Dan ini menurut saya catatan yang baik dan dia juga selalu menang duel udara. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Meksiko ketika mereka bertahan. Meskipun memang tidak hanya Eric Lira ya yang dalam bertahan ini bagus, tapi Raul Jimenez bahkan seorang pemain penyerang pun dia juga ikut melakukan bantuan pertahanan meskipun tidak jauh ke belakang. Dengan seperti memotong, dia menang duel. Bahkan dari catatan duel udara pun Raul Jimenez dari 5 kali duel, 4 kali menang duel udara. Ini sebuah catatan yang menarik untuk seorang Raul Jimenez yang meski bermain di depan mereka, dia juga selalu menangkan duel dan itu membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk melakukan penyerangan, terutama ketika masuk ke kotak 16 dari Afrika Selatan.
1: Meksiko kali ini masih menguasai bola, mendengar. Kali ini ada Gutierrez mencoba melakukan serangan. Kali ini yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Kembali bola bisa dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko, masuk dalam ke sektor tengah pertahanan Afrika Selatan. Pemain-pemain Meksiko melebar kali ini dia. Alvarado, Reyes maksud saya. Pendek saja dia. Balik lagi kepada Reyes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Dalam kotak penalti yang dituju adalah Quiñones tadi, namun terjatuh. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Jimenez dalam kotak penalti. Sontekan kaki kanan Jimenez berhasil dibaca dengan tepat oleh Ron Wayne Williams ya, sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan sontekan dari Raul Jimenez. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan. Kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Fidalgo. Fidalgo merupakan tendangan langsung, masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur mistar gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain-pemain Meksiko. Seakan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya, tidak puas hanya dengan satu gol. Apalagi mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ini tentunya menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor punggung 16 tadi, Quiñones, mencoba untuk melakukan serangan namun digagalkan oleh tiang gawang Afrika Selatan.
2: Iya, hampir saja Quiñones menciptakan brace ya.
1: Iya.
2: Tapi digagalkan oleh tiang yang pasti. Kalau kita lihat serangan, pemain-pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi menyerang di sepertiga akhir pertahanan, sepertiga penyerangan mereka, lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Quiñones yang cukup mobile, Raul Jimenez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan, dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. Ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Oh, tapi Panes Ball.
3: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain nomor punggung 20, Mudau, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Pakai menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Meski masih tertinggal 0-1 dari Meksiko, nomor punggung 6 nampaknya akan melakukan tendangan penjuru dari Meksiko, dari Afrika Selatan maksud kami. Modiba sudah dilakukan dengan cepat ke sektor tengah tadi. Pena angkat langsung kotak penalti, namun disundul saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lepaskan tendangan, namun tepat dipelukan atau tangkapan Raul Rengel tadi. Bagaimana nomor punggung 14 Bokazi lepaskan tendangan kaki kirinya. Raul Rengel dengan tenang berikan saja kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko. Coba menggiring bola perlahan, bagaimana Vasquez, alirkan lagi kepada Montes, balikan kepada Raul Rengel yang tenang memainkan bola dan cukup percaya diri nampaknya pemain-pemain Meksiko memainkan bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Coba
2: ya, tadi gira. Merupakan shoot on goal pertama ya dari Bukasi tadi ya.
3: Ya, sebuah serangan cepat tadi di Quiñones mencoba menggiring bola, namun dengan cepat tadi bagaimana dari gawang dari Afrika Selatan, Williams tadi keluar dari sarangnya sehingga berhasil menyapu si kulit bundar tadi. berbahaya serangan cepat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, upaya dari Meksiko. Pemain lagi Vasquez coba kepada Lira, dorongan kepada Reyes di sektor sebelah kanan, masih memainkan bola kembali lagi ada Vasquez memainkan bola, masih Vasquez alirkan kepada Galang.

0: Reyes sudah dilakukan. Ada Jimenez tadi muncul dari belakang, pemain Persipo lepaskan tendangan, namun kali dapat diselamatkan oleh Gluck tadi. Bagaimana Williams, Owen Williams, hampir satu setengah menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini. Bagaimana pemain juga Afrika Selatan mencoba membangun serangan. Sektor sebelah kanan ada Mudau, berikan lagi kepada Teboho juga, ada Mudau juga untuk belakang, masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Ada nomor punggung 6 di sana, ada Modiba, oh dibayangi oleh Alvarado tadi, masih Modiba kontrol bola, mencoba melepaskan umpan namun dapat pengawalan yang ketat tadi dari Alvarado. Ya, keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Masih unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada.
1: Iya, kalau lihat dari baru saja ketika Modiba melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain depan, juga kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
0: Jimenez, berbahaya ya, upaya dari Jimenez juga kini menguasai bola, berbahaya, sodorkan bola ke depan, bahwa pemain Meksiko melepaskan tendangan, maksudnya tadi bagaimana Brian Gutierrez tadi tendangannya lebar, dan juga upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau mencari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan yang dikawal oleh Rowan Williams. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini. Tersisa beberapa detik lagi saja. Empat ke depan tadi mencoba pemain Afrika Selatan. Coba, tidak mampu dikejar dengan cepat tadi oleh Ian Reynes. Ini menghasilkan para ke dalam saja bagi Meksiko. Ya, nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Unggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang cetak oleh Julian Quinones. 1-0 untuk Afrika Selatan, dan kita akan kembali lagi bagaimana melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Kita kembalikan kepada Bung Sabil.
2: Ya, baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quinones pada menit 9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
3: Saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026.

Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporan yang disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Bekerjasama dengan Basnas, diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini, Kabupaten Kulon Progo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata selingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Prastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sebatang kara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Ia mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua RT naik ngasih proposal ya ke pemdanya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat kabar dapat ini bantuan dari Basnas. Belum pernah ajukan sama sekali.
2: Ia menambahkan, rumahnya biasa bocor saat hujan deras. Namun berkat bantuan yang diberikan, ia kini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan oleh vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain, nah diambil alih itu tepatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami semi sintetis jadi sintetis. Nah, ke depan kita nggak tahu nih. BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser. Nah, narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3: Kekhawatiran itu ada, ya balik lagi ke tiap individunya, dia mampu memfilter atau enggak, membedakan mana yang mengandung narkoba atau tidak. Mungkin harus diperketat saja dalam peredaran vape-nya gitu, sesuai regulasi aja. Seharusnya dari pemerintahnya memperketat pengawasan peredaran dari penjualan vape yang mengandung narkoba tersebut.
1: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Jika melihat dari statistik di babak pertama ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Di mana tembakan ini 10 berbanding 2 dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1 dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80 ribu lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

0: Landing terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko. Ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez. Dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mokona. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan mungkin review dan juga analisa hasil akhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca, dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams, masih berkutat di lini belakang mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali, pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez namun melambung tinggi di atas mister gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra serta ada Bung S2. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Bulan masih 1-0 bagi Meksiko. Sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari pemain nomor punggung 8 Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada Williams tadi angkat langsung ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo, ada Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang, ada Jimenez, balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya saudara memasuki daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones, namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan Williams tadi. Upaya lagi kemari dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Gallardo Alvarado di sektor sebelah kanan, coba berputar-putar, bayangin punggung 14 di sana. Bagaimana Bokazi tadi mundur ke belakang pada Williams, alirkan sektor sebelah kanan, ada Mudau. Ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan memainkan si kulit bundar. Fidalgo. Masih Fidalgo mainkan bola mundur ke belakang pada Vasquez. Montes tadi, Reyes angkat ke depan, cari Jimenez tadi, cari lagi pemain, lagi bagaimana berbahaya. Sudah serangan balik dari Meksiko. Oh, terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi.
2: Wah, kartu merah langsung ya.
1: Merah langsung ya.
3: Ya, ini
1: pelanggaran ya. Yang
3: ya. Iya, kelihatan sekali bahwa ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah, karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpannya sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez ini, dan Brian Gutierrez ini. Nah, ada sikutan yang memang kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13
2: Sitole.
3: Ini gelandang bertahan seperti Eric Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi, walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
2: luar ya.
3: Jadi luar.
1: Ini memang ya
2: bukan penalti.
1: Pelanggarannya tadi
3: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika masuk kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan, walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik, dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
1: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas berapa senti saja di depan garis gawang. Sudah dilakukan. Oh, membentur tadi barisan pertahanan. Masih ada lagi bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan, namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke-51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi mencari Quinones, mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri kerjasama dengan Gutierrez nampaknya. Masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi kotor bola dan berhasil membuat kulit bundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko. Bola dia ada Pirlo nomor 25,
3: Alvarado.
1: Dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Mundur ke belakang. Kemukena tadi Noto juga nomor 19 di sana.
2: CBC. Mengulang kata ya, CBC. Gitu.
3: Ya, ini salah senior ya di tim Afrika Selatan, CBC ini. Paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya, CBC ini. Dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang. Tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Eric Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu, dan ini tentunya membuat Ocon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Eric Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun resepnya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
4: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan main nomor punggung 4, yakni Mbeki Bokasi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau melewat ke tengah kali ini. Ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena. Kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia, Mudau kali ini di sektor sebelah kiri, mencoba untuk mengeksplorasi. Kembali ke tengah kali ini, Mokoena mencoba ke depan kali ini. Tendangan langsung dilakukan, namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
3: Iya, menurut saya hal yang seperti ini yang dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik, tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster, siapa yang akan masuk?
4: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan, masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quinones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini, coba melebar kali ini, melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang kali ini, mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko, pemain nomor punggung 14 tadi, Mbokasi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi, setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
3: Iya, Eric Lira ya.
4: Iya, Eric Lira saat mencoba untuk menguasai bola. Kembali kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan, di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko, menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
3: Langsung ke depan ini Juan Vazquez ini,
4: iya,
3: ini back yang rajin celah gol 2 pertandingan terakhir, dan memang perannya seperti ini.
4: Ya, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14, Bokasi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko, coba untuk dikejar namun berhasil, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vazquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan, Anda pemain nomor punggung 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Korea, dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia. Kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vasquez di sektor sebelah kiri. Melebar dia. Pemain nomor punggung 23 Gallardo. Belakang lagi. Vasquez, tengah dia. Cesar Montes masih menguasai bola ini. Empat pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vasquez, tengah dia. Kali ini Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 25 Alvarado. Namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
3: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Vino Nes tadi. Dari sisi yang berbeda dengan Alvarado, dia langsung melakukan umpan ke Alvarado. Dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain, walaupun memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi yaitu Sitole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain, mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quinones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quinones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh. Dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam,
4: Jaden Adams.
3: Jaden Adam digantikan Suame. Ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten, dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Suami ini artinya lini tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
4: Ya, kembali lagi mana Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Lalu juga Montes dan juga Reyes tadi di Teres mundur ke belakang. Pada Montes masih memainkan bola di dalam pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Dan Fidalgo tadi mundur ke belakang, Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rangel. Mesti tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan membuka ruang, angkat langsung jauh ke depan mencari Raul Jimenez tadi. Terjadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi letak, telah berbenturan tadi nampaknya dengan Jimenez, mendapat kan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya. Ya,
2: terlalu tinggi ngangkat kakinya Indra.
3: Iya, walaupun Quinones mengatakan bahwa ini hampir ya, belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya.
4: Ya.
3: Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Quinones. Dan sepertinya ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Chavez tadi sepertinya. Garcia Chavez. Pemain yang merupakan pemain tengah disiapkan, apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
4: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, yang sudah kotak penalti Meksiko. Kali ini yang dituju adalah Main nomor punggung 20 Mudau, namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel main nomor punggung 1, kiper Meksiko ini mencoba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang pendek saja. Sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Quiñones tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
3: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara cepat dilakukan karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi mencuri gol, apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu, dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya, dan ini tentunya warning bagi Meksiko. Keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
4: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
3: Oh, Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora, 17 tahun usianya. Wow, penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
4: wonder boy ya.
3: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam tanggung terbaru dia adalah memberi assist di World Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini, karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Mexico yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Giovanni Dos Santos. Sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut. Quiñones di sana. Masih pemain Meksiko. Crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan. Sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez mencetak gol dan berkaca-kaca dia.
4: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi.
3: Umpan cetak gol ya. Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain Meksiko bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A. Karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
4: Sejak 2-0 kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Keunggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang cetak oleh Quiñones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Menjadi hal yang positif itu bagi Meksiko
1: di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
3: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak caps-nya di Meksiko dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya 126. Sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Cicari.
4: Ya, canggup lah ya.
3: Ya, dengan 34 tahun mungkin 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guillermo Ochoa yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
4: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saja jauh, hampir ke tengah, berhasil dikuasai oleh pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet 3 pemain Mora, sang wonder boy Meksiko ini yang baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang yang dituju adalah Vasquez di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez meminta rekan-rekannya untuk mengisi ruang. Bergeser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi Vasquez. Melebar dia. Ada Montes di situ. Ke kanan dia Reyes. Ke tengah yang dituju. Siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya offside itu.
3: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain selalu di depan. Dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan. Dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
4: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba melakukan serangan. Saat terjatuh kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya, pemain nomor Vasquez ya sepertinya ya.
3: Oh, Jimenez ya.
4: Jimenez. Oh ya. Yang wah, tersikut.
3: Tipis banget ya.
4: Ya, mencoba menghalau tadi CBC ya.
3: Menang di posisi ini.
4: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
3: Ya, masih dilihat baca sebagai 50-50 ya, walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh.
1: Kartu keras tadi kepada Quinones ya, pelanggaran lakukan
4: CBC.
3: Iya, CBC lagi-lagi
1: kartu kuning.
3: Dan memang dengan keluarnya si Toli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, si BC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Wow, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
4: Mencengkram leher ya, lumayan itu.
3: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk merah lagi besar dia.
4: Tak? Iya.
3: Tapi mungkin wasit
4: masih baik ya.
3: Iya.
5: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ya, melihat Gallardo tadi, yang juga nomor punggung 24 dari Meksiko yang baru masuk di babak kedua tadi.
4: Chavez.
5: Masih Chavez. Mundur lagi, Quinones mundur ke belakang.
4: Vasquez.
5: Masih pemain Meksiko coba membangun, ada Chavez alihkan kepada Gallardo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari pemain Afrika Selatan. Chavez, Quinones, masih Quinones, belum bisa sama dan Chavez tadi memainkan bola ke tengah, cari Jimenez di sana, kerjasama 1-2 Quinones, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat kuasai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan. Ya, di perebutan pelanggaran. Ya, oleh Chavez. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya ya. Digantikan
3: Edson Alvarez, ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
5: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
3: Armando Gonzalez salah satu pemain yang mengisi di depan. Dia posisinya adalah penyerang dari Guadalajara.
4: Iya. Yeah.
3: Sedangkan Modiba dan juga Reinders yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan ini. Ini salah Apolis, satu ya. Striker yang cukup bagus sebenarnya. Agak aneh pertimbang ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di serang, jadi dia memilih duet pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena
4: yeah.
3: Mexico sendiri kan dengan julukan El Tri kan tiga warna.
4: Yeah, tiga warna
3: dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
4: Campos. Jorge Campos.
3: Menarik sekali memang kalau melihat Meksiko dengan budaya mereka, tari sombrero, topi sombrero, segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Meksiko kan budayanya sangat bagus.
4: Kental ya.
3: Kayak kental sekali. Ya.
4: Meksiko kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi. Kali ini melebar dia sebelah kanan. Ada main nomor punggung 15. Si Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah melewati garis tengah. Mora. Sang Wonder Boy.
3: Berharapnya Mora cetak gol dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
4: Ya.
3: Ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
4: Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
3: Oh, Quinones ya.
4: Quinones ya. Quinones keluar digantikan main nomor punggung 10 Vega.
3: versus Vega.
4: Iya, nggak pakai R ya Veganya ya.
3: Iya. Ini yang pasti winger diganti winger. Ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Pemain Afrika coba amankan bola. Masih berkutat di pertahanan mereka.
4: Bingung sepertinya dia.
3: Mora terus menempel dan berhasil direbut, sayang sekali. Foul dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
4: Terhadap Mokozna, Mokoena tadi ya.
3: Mokoena.
4: Iya. Mokoena ya.
3: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
4: Dia ya, Meksiko mencoba untuk melakukan serangan kali. Gagal dicuri tadi Indra ya.
5: Ya.
4: Meksiko masih mencoba untuk bangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini Montes ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri Meksiko. Vasquez menguasai bola. Sebelah kanan dia yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi. Masih mencoba melakukan serangan. Ah, kaki kanan tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal apa yang dilakukan oleh Afrika Selatan. Serangan yang dilakukan oleh mereka tadi tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80, sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
3: Ya, diganti seorang Lira ini memang seperti disimpan untuk tenaga dari seorang Lira di lini tengah karena keunggulan 2-0. Tapi yang menarik adalah tiga kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez dan Juan Vasquez ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten, dimainkan semuanya di lini belakang dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko. Dan menyimpan Quinones juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre, karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan menghadapi pertandingan yang tidak kalah beratnya.
4: Ya, ini
3: apa yang terjadi?
4: Apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi.
3: Apa? Bung Estu. Oh iya, apakah review?
4: Wah, satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah.
3: Ya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu. Tapi ada sikut yang
4: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
3: Kalau red card ya 8 orang saja ya.
4: Nah, itu dia.
3: Oh, tangannya agak nakal ya.
5: Tangannya ini.
4: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, kata wasitnya. Ya. Gue mau lewat, katanya. Ya. Awas.
3: Seperti tadi Mudau ya, melakukan pelanggaran tadi.
6: Decision direct free kick, red card.
4: Oh. Kartu merah lagi.
5: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Suwani ya?
3: Seperti itu Suwani, pemain baru ya.
5: Ya Suwani.
3: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
4: Suwani.
5: Eba Suwani.
4: Iya.
5: Yang menang. kartu merah langsung ya,
4: direct ya.
3: Pemain baru di Temba Suwane yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61 harus keluar cepat, dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
5: Ini jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, dua pemainnya.
3: Ini juga kerugian bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
5: Harusnya bisa menambah gol untuk bersaing dengan.
3: Iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
5: Ada Hafes kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Hafes lagi angkat ke depan. Dari siapa Kamora di sana, penunggung 10 yang tadi baru masuk.
3: Vega.
5: Namun pelanggaran meski terjatuh tadi Vega. Tangan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuki 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan melewati garis tengah, terjadi duel kopi sana mencoba. Oh, namun lebih dekat kepada Raul Rangel, jaga gawang dari Meksiko.
3: Yes. Ya, yang pasti sejauh ini prediksi saya di FIFA Fantasi 2-0 benar ya.
5: Mas Quest menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serang. Bagaimana Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri dari Gallardo. Masih Gallardo menguasai bola. Hafes mundur ke belakang. Pada Vasquez, kembalikan lagi pada Hafes. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari

0: di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Tengah lagi pada Hafes, alirkan lagi pada Gallardo, masih Gallardo. Tengah dia mencari Amora di sana, sektor sebelah kanan ada perkelas di sana. Jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali. Pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko coba menggiring sektor sebelah kanan Reyes tadi, terjadi dorongan tadi terhadap Reyes nomor 14 dari Meksiko,
1: Ogazi.
0: Ogazi gimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit buah pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
2: Ya, ada yang menarik dari Piala Dunia kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit. Jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus, dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
1: Virtual reality.
2: Ya, jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas, dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya.
1: Iya, 48 ya.
2: Pertama kali yang sangat banyak ya peserta. Walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para pesertanya.
1: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Terjatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales yang baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga, setelah 2 pemain Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko, pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia, yang dituju adalah pemain nomor punggung 4, Fake. Langsung dia ke tengah, masih pemain-pemain Meksiko. Umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Terjatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, 2 pemain Meksiko ini terjatuh di dempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk membangun serangan kembali, berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
2: Di depan wasit persis yang pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
1: Bogazi. Nomor punggung 14 ini ya. Enggak punya pilihan kayaknya ini Bung Estu.
2: Langsung di
1: di toyor kalau bahasa Citayamnya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
2: Tambahan waktu 7 menit ya.
1: Ya,
2: lama ya 7 menit ya, karena banyak ada beberapa kejadian termasuk kartu merah tadi.
1: Checking VAR juga tadi juga.
0: Rubel Tomora menguasai bola. Tengah lagi pada Hafes. Pemain Meksiko masih perlahan memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado, sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes, Montes, berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri. Coba berikan umpan 1-2 pemain Meksiko, buka pelanggaran meski terjatuh tadi. Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan, masuk daerah pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Lakukan

0: pelanggaran yang cukup
1: ya, menurut saya
0: jelas terlihat tadi.
1: Pelanggaran yang merugikan ya kontes karena benar sepakul pancar sekali. Ada dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berada pada pang. Dan ini sebuah kerugian menurut saya. Ngapain ya Montes melakukan itu gitu? Karena kondisi timnya unggul dan tidak belum terlalu berbahaya, kenapa dia harus menjatuhkan? Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan, walaupun memang potensi tercipta gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurangi kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
0: Iya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya, kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini, Montes ya,
1: kapten tim ya.
0: Kapten tim. Tendangan bebas bagi Afrika Selatan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Lihat apakah ya mendapat arahan apa dia. Bebas akan dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di daerah kotak penalti, setidaknya ada 5 pemain di sana. Kita masih nantikan, masih bersiap-siap
2: Mokena dan Bokazi ya.
0: Siapakah? Gak nampaknya Mokena.
2: Mokena mau enggak? Bukan ya.
0: Harus masuk. Datang ya. Sayang sekali trik yang dilakukan tadi.
1: Benar.
0: Dapat dibaca dengan baik. Uburu. Angkat langsung jeruan, masih Afrika Selatan coba dapat dikuasai oleh Vega tadi, namun cocor keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri, Gallardo. Ya, ada Vega, kembali ke Gallardo, angkat ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bokazi langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Coba menggiring lagi, ada Mokena. Pemain-pemain Afrika Selatan coba menguasai bola. Bokazi di sektor sebelah kanan, namun terlalu jauh tadi dijangkau oleh Dau. Tidak mampu dijangkau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Tersisa kurang lebih 2 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Meksiko kembali mencoba membangun serangan, dapat lagi direbut oleh pemain Afrika Selatan, Adam Bau. Bau lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan. Bau mundur ke belakang pada penjaga gawang Williams. Masih Williams, pemain Afrika Selatan yang kini bermain dengan 9 orang. Angkat langsung jauh ke depan Williams, cari jauh sektor sebelah kanan. Ini serangnya dibayangi oleh Gallardo tadi, angkat ke depan. Oh, namun kembali lagi dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Mencoba Vega menguasai bola, kontrol yang kurang cemat dari Vega tadi di sisi kiri dari Meksiko. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. CBC tadi juga menguasai bola, beralih ke sektor sebelah kiri pemain Afrika Selatan. Coba menggiring di tengah lingkaran lapangan pertandingan, namun kembali dapat dipotong oleh Gallardo tadi. Gallardo angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Vega. Masih Vega berada di sektor sebelah, kontrol bola sejenak. Vega mencari kawannya, umpan langsung crossing ke daerah kotak penalti, namun kembali dapat dipotong oleh pemain bertahan dari Afrika Selatan. Coba menggiring cepat. Wow, terjatuh tadi. Ada persentuhan tadi nampaknya dari Gallardo, pemain, satu pemain Afrika Selatan. Nampaknya Mudau.
2: Ya, ya, Mudau. Betul sekali Indra, Mudau tadi yang berbenturan ya.
0: Benturan dengan Gallardo tadi.
2: Ya. Kaki ketemu kaki itu.
1: Ya.
2: Tulang kering itu lumayan itu Indra. Kan? Gimana basah ya? Harus diulang. Ah, sudah selesai.
0: Selesai ya. Terakhir sudah pertandingan antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan dan keunggulan 2-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah. Gol dari Jimenez dan Quinones di babak yang pertama tadi. Namun tentu dua tim juga mengalami kerugian, tiga pemainnya juga mendapatkan kartu merah, baik dari Afrika Selatan juga dari Meksiko.
2: Hujan kartu ya, hujan kartu merah ya.
1: Pasti ini salah satu, kalau ditulis beberapa media, langsung ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia yang chaotic ya. Kartu merah, dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan
2: kesenangan
1: lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat chaotic dengan 3 red card ini, menurut saya, menurut beberapa media cukup menggambar bahwa betapa ramainya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
2: Ya, dengan demikian berakhir sudah pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam Pesta Bola Dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko, menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senpi Hilham Syah dan juga Rizky Febian ya Indra ya. Bukan ya. Erik Hamzah ternyata. Yang biasa memperhatikan IG ada Beda Timbuk Erik. Nah itu dia nanti orang yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Kemudian ada Indra Virgiantara dan juga Bung Estu. Pamit mundur, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan. Kami kembalikan kepada Sabil yang akan mengawal Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Silakan, Bung Sabil.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan. Demikian telah kita ikuti pertandingan.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Korea Selatan versus Ceko.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.
2: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu nggak jadi film horor.

0: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Kami seperti biasa hingga pukul 5 pagi nanti ya, akan melanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari dengan rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan pada kemarin. Dan kita tadi juga sudah bersama-sama mendengarkan laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia dan juga pertandingan pembuka antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan tadi yang berakhir dengan skor 2-0. Luar biasa di pertandingan pertama langsung cetak rekor 3 kartu merah, di mana 2 kartu merah untuk Afrika Selatan dan 1 kartu merah tadi untuk Meksiko ya. Gol dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan juga oleh Rafael Jimenez pada menit ke-67. Dan jangan lewatkan juga pada pukul 9 pagi nanti kami juga akan kembali hadirkan siaran langsung laporan pandangan mata antara Korea Selatan berhadapan dengan Republik Ceko, masih dari grup A ya, dimana dengan kemenangan ini tentu saja akan memudahkan langkah Meksiko untuk bisa lolos dari grup A dan melaju ke babak 32 besar. Dan dengan demikian di Indonesia Menyapa Dini Hari kami sudah sampai di penghujung ya, rangkaian pembukaan Piala Dunia dan juga pertandingan pembuka tadi sudah kami langsungkan. Dan tentunya juga kami berterima kasih kepada pihak yang sudah terlibat, di mana tadi ada komentator Bung Indra dan juga Bung Tomo serta narasumber kami Bung Estu yang telah melaporkan jalannya pertandingan kepada Anda semua. Dan saya juga Dani Sabil mewakili rekan saya di Indonesia Menyapa Dini Hari, ada Irfan dan Zahran, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Kami dari tim Indonesia Menyapa Dini Hari sekaligus juga ingin pamit undur diri. Nanti setelah warta berita pukul 5 akan langsung dilanjutkan program Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Risti Rustarto. Dan pendengar, selanjutnya kami akan putarkan rekaman dialog hingga pukul 5 pagi nanti.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan akan kembali mengaktifkan Satgas Anti Mafia Bola untuk menindak aksi judi bola selama pelaksanaan Piala Dunia 2026. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mengotori momentum Piala Dunia dengan aksi-aksi pidana seperti perjudian. Ia meminta agar pertandingan antar negara dapat dinikmati sebagai tontonan bersama dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas antar pendukung. Piala Dunia 2026 di mana Polri aktifkan Satgas Anti Mafia Judi Bola. Kami sudah tersambung bersama dengan Sekjen Presidium Nasional Suporter Sepak Bola Indonesia atau PNSSI, Richard Ahmad Suprianto. Bung Richard, salam olahraga.
4: Salam olahraga, Bung Lukman. Ya.
3: Bung Richard, bagaimana tanggapan dari PNSSI ini terkait dengan langkah Polri ya, untuk mengaktifkan kembali judi bola? Apakah bola itu memang identik dengan judi atau seperti apa ini?
4: Ini kan kalau pendapat saya mah Kapolri supaya ada kerjaan aja dia. Karena kan kalau bicara kita coba bicara soal reformasi Polri yang kemarin digadang-gadang, reformasinya sejauh mana? Hari ini tiba-tiba ada sajian Piala Dunia yang akan disaksikan seluruh masyarakat Indonesia, kan tiba-tiba Polri ingin menghidupkan kembali Satgas judi online-nya, kan gitu. Nah, jangan sampai paradigma masyarakat ini berpikir bahwa setiap ada hiburan rakyat ada terkait soal itu, kan enggak juga. Kan gitu. Yang harus seharusnya Polri ini coba mengkajinya yang lain, kira-kira gitu. Jangan sampai nanti hiburan rakyat ini yang akan ditonton masyarakat di level-level grassroots, buka layar tancap, tiba-tiba nanti dianggap itu ada praktek-praktek yang lain, kan gitu. Saya kira harusnya juga teman-teman media juga bisa mengontrol itu terkait kasih masukan ke Polri, kan gitu.
3: Iya, Bung Richard, tapi kalau kita lihat situs judi bola kan saat ini juga masih marak ya, terlepas dari adanya Piala Dunia atau tidak.
4: Ya, artinya kan saya melihatnya gini, pada saat kemarin memang publik kita diramaikan dengan soal judi online, kan gitu ya. Dan itu kan memang artinya itu harusnya berlanjut sampai hari ini. Cuman kan ini seakan-akan bahwa gemerlap hiburan sepak bola ini ada, Satgas tiba-tiba ingin tampil lagi, kan gitu. Padahal harusnya apa yang sudah diterapkan di Polri kan harusnya tidak harus menunggu soal ada hiburan sepak bolanya. Kan yeah, gitu. Yeah, harusnya dia tetap lakukan itu terlepas tidak ada sepak bolanya, gitu saya.
3: Jadi dikhawatirkan ini justru mengganggu ini ya, semarak nobar-nobar itu ya.
4: Iya, saya khawatir nanti akhirnya ada tendensius gitu loh. Kok ini kita nonton sepak bola di awas-awasin kan. Kira-kira gitu nih.
3: Iya. Iya. Kan sekalipun kalau misalnya secara konvensional gitu ya, atau misalnya bukan melalui situs atau antar supporter saja, itu kan juga sulit ya untuk bisa membuktikan ya.
4: Kan kalau sekarang ini kan lembaga apa namanya penyiaran kitanya sendiri kan membuka secara lebar akses untuk nonton itu, kan gitu. Terus artinya kan sudah diawasin oleh publik, oleh masyarakat. Lalu jangan juga kabar ini menjadi tendensius nantinya ke masyarakat gitu.
3: Jadi apa nih, tidak efektif ya? Apa malah justru mengganggu kemeriahan Piala Dunia?
4: Betul, harusnya kalau memang Polri konsen di situ, harusnya tidak nunggu ada Piala Dunia, kan gitu. Artinya kan liga-liga di dunia kan juga bergulir kalau bicara soal itu, konteksnya kan gitu maksudnya. Harusnya dia tetap kerja aja terkait itu di. Kenapa sekarang tiba-tiba ada dunia DMBN menghidupkan kembali itu? Artinya kan selama mereka waktu itu proses, ternyata tertidur juga, berhenti proses itunya, kan gitu. Terkait pengawasannya, terkait pendidikannya berhenti. Terus sekarang kenapa masa ada Piala Dunia yang mudah diakses, tidak dibatasin boleh menontonnya, dia menghidupkan kembali terkait soal apa namanya Satgasnya, kan gitu.
3: Atau memang praktik judi dan taruhan bola ini juga semakin marak ini di ajang Piala Dunia sebelum-sebelumnya, Bung Richard?
4: Ya kan kalau kita bicara soal itu, di belahan dunia mana tidak ada? Pasti kan ada tuh, Bung Lukman. Tapi maksud saya adalah Polri ini bicara soal Satgas harusnya
3: konsisten.
4: Tidak hanya soal konsisten menurut saya gitu. Tidak hanya terkait soal ini. Kan ada pertandingan,
3: yeah.
4: Ada juga ada Piala Presiden, ada dan sebagainya. Yeah. Kan itu harus dibarengi menurut saya gitu.
3: Banyak liga-liga internasional juga ya yang betul. Jadi ini.
4: Ya, saya melihat ini pendapat masyarakat betul. Kita support terkait soal itunya. Yang saya ingin tanggapin adalah tadi kalau bicara soal Satgas, harusnya Polri tidak berhenti dalam proses membasmi itu. Ini kan seakan-akan Polri berhenti melakukan kegiatan itu, tapi di semarak Piala Dunia dia timbul lagi. Nah, kalau kita berkaca ke belakang, rekrut judi online kemarin, kan Polri belum selesai. Kan gitu, penyidikannya. Yang kalau dibilang tadi ada statement dari masyarakat, harusnya yang besar-besar juga ditangkap.
3: Tapi
4: kan enggak. Ternyata sampai hari ini tidak ada tuh tersangkanya terkait soal yang kemarin kementerian kemarin. Kan enggak ada.
3: Masih ada PR hari, ya.
4: Iya kan gitu. Artinya kan dia berhenti tuh dalam prosesnya. Tapi seakan-akan sekarang ini ada gelaran Piala Dunia yang semuanya terjadi. Ada hiruk-pikuk dan sebagainya, hiruk-pikuknya ternyata terjadi, kan gitu.
3: Ya, ini tadi ya, kalau mungkin kalau dengan konsisten bukan hanya muncul jelang Piala Dunia, mungkin akan lebih bisa diterima oleh banyak kalangan gitu ya, Bung Rika.
4: Ya, betul. Jadi saya sih melihatnya ini jangan sampai nanti semarak piala dunianya justru ramai pemberitaan isunya bukan Piala Dunianya.
3: Malah bergeser ya.
4: Iya gitu.
3: Baik, tapi mungkin sebagai closing statement Bung Richard terkait dengan langkah Kapolri ini, silakan.
4: Ya, prinsipnya saya mendukung support apa yang jadi agenda Polri, tapi jangan tebang pilih. Tetap agenda-agenda terkait soal judi online-nya tetap jalan, jangan berhenti dalam situasi momentum saja gitu.
3: Baik. Bu Richa, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita lihat ya implementasinya. Mudah-mudahan juga nggak mengganggu kemeriahan Piala Dunia ya, nobar-nobar di berbagai wilayah di Indonesia ya, Bu Richa ya. Dengar Sekjen Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, Richard Ahmad Suprianto.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: PBB yang mengeluarkan peringatan darurat terkait dengan ancaman krisis iklim global yang terbaru ya, imbas dari kemunculan El Nino tahun ini. Kemunculan anomali iklim tersebut diprediksi bakal memicu cuaca ekstrim dan mengancam ketahanan pangan di berbagai belahan dunia. Sementara Badan Meteorologi Dunia merilis data terbaru yang menunjukkan bahwa suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Ekuator Tengah Timur kini sudah mendekati ambang batas pembentukan El Nino, di mana mereka juga memproyeksi bahwa peluang terbentuknya El Nino mencapai 80% pada periode Juni hingga Agustus 2026. Angka probabilitas ini akan melonjak drastis hingga 90% menjelang November 2026. Sejumlah wilayah berpotensi akan terdampak oleh kekeringan ekstrim, yaitu Australia, Amerika Tengah, Karibia, bagian utara Amerika Selatan, dan sebagian besar Asia Selatan hingga Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, bagaimana juga para pelaku industri pertanian ya, menanggapi juga potensi ancaman El Nino yang bisa mempengaruhi musim kemarau di tanah air. Kami sudah bersama dengan anggota Perkumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim, Tarsono.
1: Wawancara Pro 3.
5: Pak Tarsono, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Pagi, ya. Pak Tarsono. Jadi kalau gambaran Pak Tarsono dengan prediksi berbagai ahli ya Pak, bahwa musim kemarau kita kali ini akan lebih parah karena adanya El Nino, itu bagaimana Pak Tarsono?
6: Ya. Jadi pada dasarnya kan gini, El Nino kan kita mengacu pada suatu kondisi yang kering ya.
5: Ya.
6: Yang kering dalam beberapa bulan ke depan. Nah, kita petani ini sudah dibiasakan untuk antisipasi, artinya kan gitu ya. Nah, jadi selama ini pemerintah itu jarang untuk apa namanya membahas antisipasi itu. Kadang-kadang kan adaptifnya, kemudian apa ya, jadi terkait dengan antisipasi ini jarang. Nah, maka kita sebagai petani peneliti ini sudah dibiasakan untuk antisipasi tersebut gitu. Yang pertama kita melihat data ya, melihat data yang sudah terkumpul, khususnya data curah hujan itu gitu.
5: Ya, nah itu antisipasinya selain mengumpulkan data, apalagi Pak, di lapangan realnya seperti apa antisipasinya?
6: Nah gini, kalau kami kebetulan di desa kami sudah apa, sudah artinya sudah kebiasaan.
5: Ya.
6: Sebelum tanam itu kita musyawarah desa.
5: Oh, oke. Okay.
6: Artinya ya, untuk menentukan jadwal tanam itu. Nah, itu artinya apa? Itu untuk menentukan jadwal tanam ada beberapa komponen yang perlu ditempuh gitu. Salah satunya ini menghadirkan PU pengairan. Di mana PU pengairan ini untuk menyampaikan kondisi stok air irigasi atau di waduknya gitu, seperti yeah, itu. Nah, kemudian kita juga apa namanya, ketika mendapatkan skenario musiman atau prediksi terkait dengan kondisi iklim untuk 3 bulan ke depan, nah kita itu mencocokkan dengan data lokal.
5: Iya.
6: Yeah. Nah, gitu. Nah, kemudian yang ketiga penata mangsa. Kemudian keempat ini apa namanya, lampu perangkap hama untuk yeah, menghindari akibat penggerak batang. Nah, itu empat itu yang perlu ditempuh gitu,
5: yeah, Pak. Jadi ada penyesuaian untuk pola tanam begitu ya, Pak Tasono.
6: Betul,
5: ya.
6: Betul, iya. Karena kan tahu sendiri kalau tanaman padi itu memang filosofinya tanaman yang bukan air tapi yeah, membutuhkan air gitu. Tanaman yang bukan air tapi membutuhkan air, itu filosofinya.
5: Ya. Yeah. Tapi selain tadi mengatur pola tanam dan juga masalah air begitu, Pak, penggunaan bibitnya bagaimana? Apakah juga digunakan bibit yang memang tahan terhadap kekeringan juga begitu, Pak Tarsono?
6: Iya, iya. Jadi gini, bibit juga harus diperhitungkan.
5: Iya.
6: Kita itu menyarankan ke petani itu bibit atau varietas yang umurnya genja. Itu
5: yeah,
6: patokannya. Nah, kalau di lapangan kan petani berpikir ya, berarti umur genja kan sekelas IR ataupun yang lainnya. Yeah. Jadi apa, pemerintah desa itu sudah menyampaikan bahwa merekomendasikan nanti ketika sudah memusyawarahkan tadi hasil musyawarah itu nanti disampaikan ke petani, harus misalkan varietasnya umur genja, harus ketika sudah ditetapkan tanggalnya sekian sampai tanggal sekian itu harus apa namanya, petani harus nurut gitu, katakanlah seperti itu.
5: Ya. Jadi ini memang antisipasinya itu berdasarkan musyawarah begitu. Paling tidak memang sudah tahulah datanya bahwa akan ada musim kemarau lebih parah akibat El Nino, sudah ada begitu ya, Pak, analisisnya ya, Pak Narsono ya.
6: Iya, iya, sudah ada
5: ya.
6: Kami kan gini ya, Pak. Artinya sebagai petani peneliti
5: ya,
6: dan sudah punya data kurang lebih 16 tahun. Nah, kita itu tahu pola-pola curah hujan itu sudah tahu ada kondisi apa namanya, El Nino, netral dan di atas norma atau La Nina gitu.
5: Yeah.
6: Jadi pola-pola itu kita sudah biasa menghadapi, misalkan kondisi El Nino sekarang.
5: Yeah.
6: Nah, kita tahu gitu.
5: Sudah sejak berapa lama, Pak, sistem seperti ini dijalankan di wilayah Bapak begitu untuk mengantisipasi perubahan-perubahan iklim yang ada begitu, Pak?
6: Nah, dia dari tahun 2015 kami alhamdulillah sering diundang ya dari pemerintah desa untuk yeah, menentukan jadwal semai. Dan alhamdulillah dari tahun 2015 itu risiko gagal panennya sangat sedikit gitu.
5: Oh, begitu. Jadi menguntungkanlah yeah, begitu ya dengan pola-pola seperti ini begitu ya, Pak ya, Pak Tarsono ya.
6: Iya, yeah, menguntungkan yeah, untuk teman-teman petani gitu.
5: Iya, yeah. Tapi ada penampingan dari PPL juga, Pak?
6: Pendampingan sih kita itu karena kan mandiri ya,
5: yeah,
6: jadi pendampingan ketika ini aja, ketika apa namanya, musyawarah aja gitu paling ada.
5: Oh, begitu.
6: Gitu.
5: Pak, tapi paling tidak ya pengaruh dari musim kemarau dan juga dampak El Nino yang bisa membuat musim kemarau di negeri kita ini makin parah begitu, ada kekhawatiran nggak bahwa hasil panen akan turun begitu, Pak Tarsono?
6: Nah, ada sih.
5: Ada ya?
6: Ini yang khususnya di daerah tak ada hujan ya, yang
5: yeah,
6: mengkhawatirkan gitu. Jadi untuk daerah irigasi teknis kita mungkin aman ya. Karena kan tadi informasi dari teman-teman PU pengairan itu kan katanya cukup ya untuk musim tanam kedua. Nah, yang dikhawatirkan ini di daerah yang memang tak ada hujan.
5: Di mana tepat daerahnya, Pak?
6: Mengandalkan. Di daerah itu, di daerah Indramayu itu ada di dekat hutan, hutan tebu ya.
5: Indramayu ya itu ya. Itu tanah hujan ya, Pak? Tanaman padinya begitu.
6: Ada hujan, okay. Ada hujan.
5: Jadi itu yang dikhawatirkan begitu, Pak, untuk khusus untuk tanaman yang tanah hujan begitu ya, Pak Tarsono ya?
6: Iya, okay. Ya, yang tanah hujan itu yang perlu diantisipasi gitu.
5: Iya, nah ini kan kalau tidak salah kan Kementan sudah menggalakkan program popanisasi, targetnya kan sampai 2,2 juta hektar lahan begitu. Nah itu setahu Pak Tarsono daerah mana saja, Pak, yang memang sudah mendapatkan itu, Pak?
6: Ya mungkin ya.
5: Yang di wilayah dekat-dekat Bapak begitu?
6: Ya mungkin ada ya di daerah dekat-dekat saya juga, tapi yang jelas pompanisasi kan sifatnya kalau toh memang air sungainya ada kan aman. Nah ya. Ini yang dikhawatirkan di daerah yang memang sumber pantek dari ininya buminya kan tidak keluar gitu misalnya. Ya. Nah ini yang paling susah.
5: Pasti dikhawatirkan begitu ya.
6: Yang ya.
5: Gitu. Tapi paling tidak
6: mudah-mudahan. Ya, tapi mudah-mudahan untuk musim tanam kedua khususnya di daerah tada hujan
5: ya.
6: Ini ya harapannya kan ya masih panen lah gitu ya. Harapannya gitu.
5: Tapi gitu. Paling tidak ya Pak Tarsono ya para petani sudah siaplah menghadapi kemungkinan terburuk begitu ya Pak di musim kering yang ditampai El Nino begitu ya Pak Tarsono ya.
6: Mudah-mudahan dan teman-teman petani kan sekarang sudah banyak ngerti ya,
5: ya.
6: Untuk kemungkinannya El Nino ke depannya seperti apa kan gitu.
5: Ya.
6: Sudah banyak melihat di media sosial dan teman-teman petani yang melek iklim juga kan banyak sekarang ya.
5: Ya.
6: Mudah-mudahan aman ya, mudah-mudahan gitu, harapannya gitu.
5: Baik kalau begitu. Pak Tarsono ya. Terima kasih banyak, menantikan perkembangan dari wilayah Bapak.
6: Siap.
5: Selamat pagi
6: ya,
5: Pak Tarsono. Ya.
6: Pagi.
5: Ya. Anggota Perkumpulan Petani Tangga Perubahan Iklim Tarsono. Anda juga bisa berkomentar, nanti kami hadirkan juga ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
1: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini, Jumat 12 Juni 2026, melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merakai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putu Sibau 101 MHz.
3: Badau 95,9 MHz.
4: Dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz.
3: Merakai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putu Sibau 101 MHz.
3: Badau 95,9 MHz.
4: Dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali di Sintang Pagi ini, penyiar Anda, saya Herlinda, menemani nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di Radio Republik Indonesia Sintang di 102,5 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini bagi Anda yang baru saja memulai aktivitasnya. Dan pendengar, untuk pagi hari ini banyak rangkaian acara yang bisa Anda ikuti bersama saya Herlinda. Di antaranya pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda. Jangan lewatkan warta berita daerah pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan kami hadirkan pula warta berita sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan ragam informasi kami hadirkan hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, itulah beberapa acara yang bisa Anda ikuti bersama saya Herlinda di pagi hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda bersama Bapak Riki M. Rizal di pagi hari ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil awal qobla kullil awal wal akhir ba'da kullil akhir wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-ayah, sadaqallahul azim. Allah wa rasuluhu a'lam bihaqiqatil murad. Para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah, puja puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh, yang mana dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di pagi yang penuh dengan barokah ini, di pagi yang penuh dengan kesempatan kita untuk berbuat baik, terutama di hari yang merupakan Sayyidul Ayyam, yaitu rajanya hari, yaitu tepatnya pada hari Jumat ini, mudah-mudahan apa yang menjadi aktivitas kita dalam kesehariannya, khususnya di hari ini, senantiasa Allah berikan kemudahan. Mungkin yang ada para pendengar yang saat ini menyimak kajian subuh ini dalam kondisi keadaan sedang bahagia, sambil menyantap, menikmati satu cangkir kopinya, ada yang sambil bekerja, bahkan ada yang sambil di kebun, sambil noreh dan yang lainnya, itu sangat luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang kita lakukan, kita masih menyempatkan untuk senantiasa tolabul ilmi, mencari ilmu dalam kondisi apapun. Otomatis tentunya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terutama baginda Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa mendoakan keberkahan untuk umatnya sebagaimana doa yang beliau panjatkan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di setiap paginya. Jadi ketika pagi hari kita beraktivitas, setelah sholat subuh kita tidak tidur lagi, itu tentu mendapatkan barokah doa daripada baginda Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwah fillah, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Para pendengar dimanapun berada, salawat teriringkan salam kita juga limpahkan kepada sosok panutan manusia sempurna, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan pembacaan salawat dan salam yang senantiasa kita baca akan menjadikan kita sebagai umatnya yang pantas mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah, dalam kesempatan kali ini Al-Fakir Rifki Muhammad Rizal Iqomuddin akan menasehati diri sendiri. Semoga nasihat ini ada manfaatnya untuk para pendengar yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami. Terutama nasihat pribadi yang untuk diri saya ini adalah kita sama-sama untuk menyongsong tahun baru 1448 Hijriyah. Selama ini mungkin kita hanya mengenal ataupun kita mengenalkan kepada anak dan keturunan kita tentang tahun Masehi, sementara kita lupa untuk mengenalkan kepada anak-anak kita tentang tahun Hijriyah, yang mana kedua tahun ini tentu sangat kita butuhkan. Tidak mungkin kita harus kita hanya menggunakan salah satunya saja. Tidak mungkin kita terlalu idealis hanya menggunakan tahun Hijriahnya saja atau tahun Komariahnya, dan juga tidak mungkin kita hanya menggunakan tahun Masehinya. Tentu dalam hal ini satu sama lain kedua tahun tersebut memiliki kesinambungan, satu sama lain memiliki keterkaitan. Oleh sebab itu tidak hanya kita mengenalkan tahun-tahun Hijriah atau tahun-tahun Masehi saja, melainkan kita juga ayo kita sama-sama mulai saat ini mengenalkan tahun-tahun Hijriah kepada anak kita. Apa saja bulan-bulan di dalam tahun Hijriah tersebut. Tidak hanya yang kita kenalkan, yang kita hafal itu hanya bulan-bulan Masehi saja, melainkan kita mengenalkan juga tahun-tahun Hijriah. Kenapa demikian? Karena betapa mulianya, terutama bulan Muharram yang akan sebentar lagi kita memasukinya. Insyaallah sekitaran pada tanggal 17 Juni itu merupakan tanggal 1 Muharram. Otomatis sebagaimana yang menjadi kebiasaan ya, orang tua kita, para leluhur kita, dan itu merupakan anjuran daripada para ulama, setiap malam tanggal 1 Muharram kita melaksanakan istighosah. Kita melaksanakan permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana diawali dengan pembacaan doa akhir tahun dan dilanjutkan dengan pembacaan doa awal tahun. Pada tanggal, tepatnya pada tanggal 16 Juni 2026, itu bertepatan pada malam 1 Muharram. Karena pergantian dalam bulan Hijriah itu, pergantiannya itu tidak seperti bulan Masehi ya. Kalau misalnya bulan Masehi itu bergantinya itu pada jam 12 kan, jam 00. Tapi kalau misalnya untuk bulan Hijriah itu pergantiannya pada waktu maghrib. Jadi kita memasuki satu Muharramnya itu adalah di hari Selasa malam Rabu, tanggal 16 Juni 2026, jika tidak ada perubahan, jika sesuai dengan Ru'yatul Hilal yang dilakukan oleh Kementerian Agama, yang dalam hal ini sebagai ulil amri yang harus kita taati, kita mengikuti pemerintah kapan masuknya tanggal 1 Muharram tersebut. Dalam hal ini Al-Fakir akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin sangatlah penting kita amalkan, sangatlah penting kita miliki, yaitu keutamaan-keutamaan. Kita harus mengetahui keutamaan daripada bulan Muharram ini, yang mana Muharram itu merupakan bulan yang mulia bagi umat Islam. Muharram juga menjadi bulan pertama dalam perhitungan kalender Hijriah. Kalau Masehi kan kita mulai dari Januari ya, Januari, Februari dan seterusnya. Tapi kalau untuk bulan Hijriah itu, penanggalan Hijriah itu dimulai daripada bulan Muharram. Sehingga selesai bulan Dzulhijjah, ini kita sedang berada di bulan Dzulhijjah, melaksanakan lebaran Idul Adha, penyembelihan kurban, kemudian saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji. Insyaallah untuk Sintang akan kembali ke tanah air pada tanggal 22 Juni. Nanti setelah bulan Dzulhijjah ini selesai, nanti memasuki bulan Muharram. Di bulan Muharram ini juga umat Islam sangat antusias dalam menyambutnya dengan berbagai macam cara. Wah, semacam-macam. Ada yang dengan pelaksanaan pawai ta'aruf atau pawai obor. Wah, semacam-macam. Terlebih umat Islam yang ada di Indonesia, sudah menjadi tradisi tentunya daripada leluhur kita, dan ini tidak ada salahnya. Karena menampakkan kebahagiaan kita menyambut daripada bulan Muharram, dan kita masa hanya kita merayakan pergantian tahun itu hanya di bulan Masehi saja, sementara bulan Muharramnya itu tidak kita rayakan. Umat Muslim yang berada di Indonesia ini kebanyakan ya menyambut bulan ini tidak hanya dengan melakukan amalia-amalia ibadah yang sifatnya sunnah. Ada yang melaksanakan puasa, ya nanti kita akan melaksanakan puasa Asyura tanggal 10 Muharramnya itu, dan ditambah lagi boleh dengan melaksanakan puasa Tasu'a pada tanggal 9-nya itu. Akan tetapi juga banyak sekali umat Islam yang berada di Indonesia ini dengan melakukan apa pawai atau dikenal dengan, kalau istilah di Jawa itu, dengan melaksanakan Grebeg Suro. Lantas yang menjadi pertanyaan para pendengar dimanapun berada, apa istimewanya bulan ini? Kok sampai seperti itu? Apakah memang adakah peristiwa-peristiwa yang penting di bulan ini? Dan apa saja amaliah yang bisa kita lakukan di bulan Muharram? Nah, yuk kita sama-sama bahas, kita sama-sama belajar. Saya mengingatkan kepada diri pribadi dan umumnya, semoga ini ada manfaatnya bagi para pendengar dimanapun berada. Yang jelas Muharram itu merupakan bulan yang termasuk 4 bulan yang Allah muliakan. Sebagaimana dalam Al-Quran itu dikatakan arba'atun hurum, itu 4 bulan yang di 4 bulan haram. Haram itu bisa berarti kata haram yang artinya adalah mulia, atau juga bisa berarti kata haram yang artinya tidak boleh melakukan peperangan di dalam bulan-bulan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 36, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Ini fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Al-ayah shadaqallahul azim. Allah wa rasuluhu a'lam bihaqiqatil murad. Kurang lebih artinya seperti ini. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, inna iddatasyuhur 'indallah, bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 syahrun, ada 12 bulan yang mana 12 bulan tersebut fi kitabillah, terdapat dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Dia Allah menciptakan langit dan bumi. Daripada 12 bulan tersebut, minha arba'atun hurum, terdapat 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan. Apa saja bulan yang dimuliakan tersebut? Yang tiganya itu bergandengan atau berturut-turut, sementara yang satunya itu adalah terpisah, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, itu yang bergandengan. Kita kan melaksanakan bulan Dzulqa'dah itu sudah lewat setelah bulan, kan urutannya ini Muharram, Shofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Ukhra, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, kemudian Dzulqa'dah. Jadi Dzulqa'dah itu setelah Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, Muharram, ini adalah bulan, tiga bulan yang berturut-turut yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, dan yang satunya yang terpisah adalah bulan Rajab. Ikhwah fillah hadani Allah wa iyyakum ajmain, ternyata sangat mulia ya bulan Muharram itu, sampai Nabi Muhammad menyebutkan dalam syahrullah atau bulannya Allah. Lafaz Muharram ini bukan bermakna yang dilarang, jadi bukan katanya apa isim maf'ulnya, kalau menurut bahasa santri itu isim maf'ulnya. Bulan bukan merupakan Muharram itu yang artinya yang diharamkan, bukan, namun bermakna yang dimuliakan. Seperti itu. Sebagaimana di dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fadlu siyam ba'da Ramadan syahrullah. Nabi Muhammad, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seutama-utamanya puasa, puasa paling utama setelah bulan Ramadan adalah syahrullah, yaitu puasa di bulannya Allah, Al-Muharram. Beliau menyampaikan bulannya Allah ini memberikan tafsiran yaitu bulan Al-Muharram. Al-Muharram itu apa? Yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah hadani Allah wa iyyakum ajma'in, para pendengar dimanapun berada. Oleh sebab itu Al-Fakir mengajak kepada diri pribadi khususnya dan umumnya kepada para pendengar, ayo kita sama-sama untuk menyambut, menghormati, memuliakan bulan Muharram yang luar biasa ini. Bukan merupakan bulan yang biasa-biasa, karena itu sudah termasuk ke dalam ke dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait penamaan bulan Muharram ini, kok dinamakan Muharram ya? Gimana itu? Ada beberapa alasan tentunya yang menjadikan dasar tendensi kenapa bulan tersebut dikatakan bulan Muharram. Yaitu pertama, dinamakan Muharram ini sebagaimana yang Al-Fakir baca di dalam kitab Sunan Nasa'i, di sana dikatakan bahwasanya Muharram itu dari kata haram yang maknanya adalah larangan, sebagai penegasan terhadap keharaman berperang di bulan ini. Sebagaimana tadi Al-Fakir sampaikan di awal, Muharram itu ya bisa diartikan sebagai bulan yang dilarang. Dilarang untuk apa? Bulan yang diharamkan. Diharamkan untuk apa? Diharamkan untuk melakukan peperangan. Nah, zaman sekarang sudah tidak ada perang, otomatis yo kalau misalnya di dalam bulan Muharram janganlah berseteru. Ya sebetulnya berseteru itu ya tidak hanya di dalam, larangannya itu tidak hanya di dalam bulan Muharram saja, di setiap bulan, di setiap hari yo, setidaknya kita harus akur dengan tetangga ya. Tidak boleh panas dengan pencapaian yang dimiliki oleh tetangga, senantiasa mengatakan hamdalah, alhamdulillah pada saat tetangga mendapatkan kenikmatan, saudara, kawan kerja dan yang lainnya. Kita belajar untuk berhati yang lapang, jangan sampai hatinya itu sempit. Kemudian kenapa bulan Muharram ini diharamkan melaksanakan peperangan? Karena ceritanya itu di dalam kitab Sunan Nasa'i, dahulu itu orang-orang Arab mengubah-ubah urutan bulan ini. Mereka menghalalkan perang pada suatu tahun, kemudian mengharamkannya pada tahun berikutnya. Nah, akhirnya dengan hal tersebut, baginda Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan bahwasanya bulan Muharram itu adalah bulan yang diharamkan berperang. Kemudian kenapa dinamakan Muharram alasannya? Alasan yang kedua itu karena bulan ini termasuk satu dari empat arba'atun hukum tadi yang dikatakan oleh apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran At-Taubah, Quran surah At-Taubah ayat 36, minha arba'atun hurum, yaitu ada terdapat 4 bulan hurum. Hurum itu jamak, bentuk jamak dari kata haram, itu bulan-bulan yang haram. Yang disinggung dalam surah At-Taubah ini ayat 36 itu Sebagaimana Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwasanya, ini kata pendapatnya Imam Ibnu Katsir ya, Syekh Alamuddin As-Sakhawi itu menyebutkan dalam salah satu jilid karya yang beliau kumpulkan, yang beliau berjudul Al-Mashhur fi Asma'il Ayyami Wasyuhur, Annal Muharram, sesungguhnya bulan Muharram sumia bidzalika. Kenapa dinamakan dengan bulan tersebut? Likauni syahrun muharraman, karena bulan tersebut merupakan bulan yang haram. Wa'indi, dan menurutku, kata Imam Suyuti itu, annau sumia bidzalika ta'kidan li tahrimihi, bulan tersebut dinamakan dengan bulan Muharram itu sebagai penekanan ta'kid terhadap keharaman berperang di bulan tersebut. Li'annal Arab, karena kaum Arab itu kanat tataqallabu bihi fatuhilluhu aman wa tuharimuhu aman. Karena orang Arab itu dulu mengubah-ubah urutan bulan ini, mereka menghalalkan perang di satu tahun dan mengharamkannya di tahun-tahun berikutnya. Itu sebagaimana penjelasan dari Quran surah atau ayat 36 di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ikhwah fillah hadaniyallahu yakum ajma'in, ternyata bulan Muharram ini bukan bulan yang sembarangan. Ya, di dalam bulan Muharram juga sangat banyak istimewa keistimewaan yang terjadi di dalam bulan Muharram yang wajib kita ketahui. Di dalam bulan Muharram ini ada satu hari yang sangat terkenal dan istimewa, yakni hari Asyura atau hari ke-10. Asyura itu asal kata dari Asyrah. Asyura itu artinya 10. Berarti Asyura hari ke-10 di bulan Muharram ini. Pada hari ini banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa. Peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah agama Islam, sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab I'anatut Thalibin. I'anatut Thalibin itu adalah kitab menjadi syarahnya kitab Fathul Mu'in. Itu dijelaskan bahwasanya banyak sekali ya. Cuman ini enggak saya sebutkan, enggak saya bacakan referensi secara kitabnya karena mengingat waktu. Langsung saja saya terjemahkan. Di dalam kitab I'anatut Thalibin itu dijelaskan bahwasanya pada tanggal 10 Muharram ini terjadi beberapa banyak sekali peristiwa-peristiwa. Nah, di antaranya ya ada ya, banyak ya. Salah satunya pertama, pada tanggal 10 Muharram ini Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubatnya Nabi Adam setelah beratus-ratus tahun lamanya Nabi Adam meminta ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtaroh juga dikatakan bahwasanya Nabi Adam itu, mungkin kita sudah mengetahui sejarahnya bagaimana, Nabi Adam ini diturunkan ke alam dunia karena melakukan satu kesalahan. Dan mohon maaf para pendengar ikhwah fillah, jangan sampai ketika kita mendengar cerita ini serta-merta langsung menyalahkan Nabi Adam. Oh, enggak boleh. Akhirnya menyampaikan, ah, gara-gara Adam nih akhirnya kita di alam dunia. Oh, gak boleh gitu. Itu sudah menjadi takdir qadarullah, skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Karena di muka bumi ini harus ada khalifah fil ard, harus ada pengelola. Otomatis pengelolanya itu harus dari kalangan manusia yang memiliki akal dan nafsu saja. Nah, sementara malaikat ini, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, di dalam Quran surah Al-Baqarah, malaikat ini, kata malaikat, kenapa enggak kami saja ya Allah yang menjadi pengelola di muka bumi, sementara kami, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami senantiasa bertasbih mensucikan kepadamu, tidak pernah bermaksiat. Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku ini lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Nah, Nabi Adam akhirnya diturunkan oleh Allah ke surga memohon ampun atas satu kesalahan yang pernah dilakukannya dari dalam surga itu. Ketika di dalam surga, beliau diturunkan ke alam dunia. Akhirnya Nabi Adam berdoa. Gimana doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Allah, zalamna anfusana, kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, maka pasti kami tergolong daripada orang-orang yang merugi. Beliau berdoa ini beratus-ratus tahun. Akhirnya dalam satu riwayat dikatakan Nabi Adam itu diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau ini mengetahui, oh, ketika beliau saat di surga itu terdapat terdapat ada nama makhluk yang selalu bersanding dengan namanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dimaksud siapa, yaitu namanya Baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai saat ini pun di alam dunia kita selalu melihat ketika ada lafaz Allah, pasti di sampingnya itu ada lafaz Muhammad. Nah, gitu kan. Nah, Nabi Adam itu akhirnya dalam satu riwayat dikatakan beliau itu bertawassul. Bertawassul ini ya tidak syirik, tidak haram. Intinya bukan menyembahnya kepada Nabi Muhammad, bukan, tetapi menjadikan perantara Nabi Muhammad sebagai perantara untuk dikabulkannya doa. Kalau orang kita zaman sekarang ini menggunakan orang dalam gitu ya. Orang dalam, kita mau menemui pejabat, menemui presiden, tentunya ya enggak sembarangan, harus melewati ajudannya dulu dan yang lainnya. Nah, akhirnya Nabi Adam itu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau bertawassul, berdoa, doanya tersebut dikabulkan, taubatnya diterima oleh Allah, dan ternyata taubat tersebut itu terjadi pada tanggal 10 Muharram yang diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hari ini Al-Fakir hanya menyampaikan kutipan kitab daripada I'anatut Thalibin, kitab yang menjadi syarahnya Fathul Mu'in. Boleh saudara-saudara semuanya melihat dalam kitab I'anatut Thalibin juz 2 halaman 267. Di sana dikatakan tentang sejarah daripada tanggal 10 Muharram. Fa innahul yaumu alladzi taballahu fihi ala Adam fa asbaha sufiyan. Pada tanggal 10 Muharram itu adalah hari di mana Allah menerima taubatnya Nabi Adam dan beliau menjadi orang yang suci daripada dosa-dosanya. Kemudian ikhwah billah, yang kedua juga terdapat kejadian, yaitu Nabi Idris alaihissalam memperoleh derajat yang luhur dengan diangkatnya beliau ke langit, disebabkan karena beliau bersifat belas kasih kepada sesamanya. Jadi Nabi Idris, wa rafa'a fi Idris makanan 'aliyan wa akhraja Nuhan minas safinah. Nah, Idris diangkat ke langit. Kemudian yang selanjutnya adalah wa akhraja Nuhan minas safinah, yaitu Allah menyelamatkannya Nabi Nuh, berlabuhnya perahunya Nabi Nuh karena banjir yang melanda seluruh alam, di mana hanya ada 40 keluarga yang termasuk manusia dan binatang yang selamat dari banjir tersebut. Ini diselamatkannya pada tanggal 10 Muharram. Kemudian tidak hanya itu, diselamatkannya juga Nabi Ibrahim alaihissalam dari bakarannya api neraka Namrud. Beliau diselamatkannya sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Kul ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, bardan, kuni bardan, jadilah kamu menjadi dingin. Nah, saat itu api-api seluruh dunia ini menjadi dingin. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wassalaman ala Ibrahim, dan menjadi keselamatan atas Nabi Ibrahim. Nah, ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian sangat banyak ini ya yang menjadi keistimewaan-keistimewaan di dalam bulan Muharram. Termasuk diturunkan yang kitab Taurat kepada Nabiullah Musa alaihissalam, kemudian dibebaskannya Nabi Yusuf dari penjara orang Mesir, dan disembuhkannya Nabi Ya'qub daripada kebutaan, dan beliau dipertemukan kembali dengan putranya yaitu Nabi Yusuf pada hari Asyura. Kemudian dilenyapkannya bahaya atau cobaan daripada Nabi Ayyub alaihissalam, dikeluarkannya Nabi Yunus daripada perut ikan, banyak ya, terbelahnya laut untuk dilewati Nabi Musa pada saat dikejar oleh siapa? Oleh Raja Fir'aun. Kemudian Allah mengampuni dosanya Nabi Daud, banyak sekali ini di dalam kutipan kitab I'anatut Thalibin. Terlepas daripada hal itu semuanya, yang jelas kita berlomba-lomba untuk berbuat baik di bulan Muharram ini. Terutama Al-Fakir mengajak nanti pada saat tanggal 16 Juni malam Rabu itu, kita sama-sama untuk membaca doa akhir tahun dan membaca doa awal tahun. Kenapa kok dianjurkan untuk membaca doa awal tahun? Sebagaimana makalah daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikamnya, beliau menyampaikan ma asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Kalau awalnya itu bermula dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang bersinar, maka nanti akhirnya juga akan diakhiri dengan hal yang baik pula. Dengan mengawali kita tanggal 1 Muharram ini, memasuki bulan Muharram ini dengan kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif, harapannya kita juga semuanya bisa mengakhiri kehidupan ini dengan kegiatan yang baik, sehingga kita mendapatkan rezeki mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati husnul khotimah itu mati yang sangat mahal, tidak ada bandingannya dengan apapun. Makanya senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Jadi Al-Fakir mengajak kepada para pendengar, ayo kita sama-sama semangat untuk melaksanakan penyambutan bulan Muharram atau 1 Muharram 1448 Hijriah. Kita sambut yang insyaallah jatuh pada tanggal 17 Juni. Itu nanti melihat perkembangan daripada Ru'yatul Hilal ya. Kalau hilalnya sudah nampak di tanggal 29 berarti Muharramnya itu tanggal 16 Juni. Tapi kalau belum nampak, sebagaimana sabda baginda Nabi, fa in ghumma 'alaikum fa atimmu 30 yauman. Kalau misalnya bulannya hilalnya itu tertutup, maka digenapkan bulannya itu menjadi 30 hari. Nah, insyaallah nanti kita melaksanakan doa awal tahun. Nah, tidak lupa juga, jangan sampai kita tinggalkan, kalau tanggal 1 Muharramnya itu 17 Juni di hari Rabu, maka kita melaksanakan puasa Tasu'a, yaitu pada tanggal 25 Juninya kita melaksanakan puasa Tasu'a di tanggal 9 Muharram ya, melaksanakan puasa Tasu'a pas di hari Kamis. Oh, itu bagus tuh. Jadi kita melaksanakan puasa sunnah Tasu'a, otomatis pahala puasa Kamis pun kita mendapatkannya. Atau misalnya mau sekalian mengqadha puasa yang Ramadan kemarin masih punya hutang, silakan qadha puasa yang ditinggalkannya itu. Nah, diqadhainya itu sekalianlah puasa Tasu'a misalnya kan di tanggal 25 Juni bertepatan tanggal 9 Muharram itu kita melaksanakan puasa Tasu'a. Niatnya, tapi yang diutamakan adalah puasa qadha. Jangan puasa sunnah ya, karena qadha itu wajib. Kita niatkan puasa qadha terlebih dahulu, setelah itu secara otomatis dapat puasa Kamis, dapat puasa Tasu'a, itu udah otomatis walaupun tidak diniatkan. Tapi kalau misalnya niatnya itu untuk puasa sunnah saja, misalnya niat untuk puasa Tasu'a saja sementara qadha-nya tidak diniatkan, berarti dia tidak terbayar hutangnya, seperti itu ya. Jadi yuk, sama-sama kita melaksanakan puasa Tasu'a, kemudian tanggal 26 Juninya bertepatan tanggal 10 Muharram itu nanti kita akan melaksanakan puasa Asyura. Semoga kita semuanya panjang umur, bisa berjumpa dengan bulan 1 Muharram ini, dan kita juga bisa diberikan kesehatan yang maksimal, yang optimal, diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah, karena ini tidak ada jaminan. Boleh jadi ikhwah fillah, boleh jadi para pendengar dimanapun berada, bulan Muharram ini adalah Muharram yang terakhir dalam jatah kehidupan kita. Jadi jangan terlalu ugal-ugalan. Hidup di alam dunia ini harus banyak batasan, harus banyak rem, yang sering menyakiti hati orang lain dengan perkataan kah, dengan perbuatan. Yuk kita sama-sama mulai memperbaiki diri. Al-Fakir juga saat ini sedang memperbaiki diri supaya lebih baik lagi. Tidak mengklaim kita lebih hebat daripada orang lain, tidak boleh seperti itu. Kita sama-sama memperbaiki diri. Kita jadikan bulan Muharram ini seolah-olah bulan Muharram yang terakhir dalam jatah kehidupan kita. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhirat amwatika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk urusan duniamu seakan-akan ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan engkau itu akan hidup selama-lamanya. Tapi sebaliknya, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk urusan akhiratmu seakan-akan engkau ini akan mati di esok hari. Anggaplah bulan Muharram ini sebagai bulan yang terakhir dalam jatah kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa berani untuk meninggalkan ibadah-ibadah yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah hadani Allah wa iyyakum ajmain, para pendengar dimanapun berada. Mungkin kesimpulan yang dapat Al-Faqih sampaikan pada kesempatan kali ini, betapa mulianya bulan Muharram dan banyak sekali amalan-amalan dan banyak sekali kejadian-kejadian penting di dalam bulan Muharram tersebut. Semoga kita semuanya bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah di bulan Muharram tersebut. Dan kita semuanya, para pendengar Al-Faqih doakan, kita saling mendoakan, semoga para pendengar semuanya panjang umur, sehat selalu, dipermudah segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam menggapai cita-citanya. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian yang dapat Al-Faqih sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa untuk kedua orang tua. Mari baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma اغفر ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Semoga semuanya barokah dan manfaat. Sekian, saya undur diri dari semua para pendengar dimanapun berada. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Kalaupun ada salahnya, itu semata-mata dari kebodohan saya. Kalaupun ada benarnya, itu tiada lain hanya titipan ilmu yang sedikit daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqih Rifqi Muhammad Rizal Iqomuddin, selaku penyuluh agama Islam yang bertugas di Kementerian Agama Kabupaten Sintang, termasuk sekaligus juga selaku pengasuh pondok pesantren Al-Ittihad di Desa Nobal, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, undur diri dari semuanya. Mohon maaf apabila banyak kesalah kata, dan kita insyaallah berjumpa di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq. Syukran wa dumtum fil khairi wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan? Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi, membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata, menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengeluarkan rasa tanggung jawab kita, bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Dan saya juga sudah berkoordinasi dengan BPS untuk dapat membawa senapan bius.
3: Dan apel siaga karhutla di tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

0: Dari kawasan Jalan YC Fangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Jumat 12 Juni 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, kelasi atau monyet yang memasuki rumah warga di Gang Nanas Baning Sintang ditangkap dan dipindahkan. Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Polres Sekadau mencatat sebanyak 20 kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Sekadau selama periode Januari hingga 8 Juni 2026. Data tersebut menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan keselamatan berkendara dan menekan angka kecelakaan di Kabupaten Sekadau. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasat Lantas Ibtu Sudarsono mengatakan, dari total 20 kejadian tersebut tercatat 6 orang meninggal dunia, 22 orang mengalami luka berat, dan 9 orang mengalami luka ringan. Selain itu, kerugian material yang ditimbulkan mencapai Rp33.510.000. Meresahkan warga hampir sebulan belakangan, kelasi atau monyet yang memasuki rumah warga di Gang Nanas Baning Sintang ditangkap dan dipindahkan. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Wilayah 2 Sintang akan mengambil tindakan terhadap keberadaan sekelompok monyet atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai kelasi yang belakangan kerap memasuki pekarangan rumah warga di Gang Nanas Kawasan Baning Kabupaten Sintang. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam atau KSDA Wilayah 2 Sintang, Doni Maja Perdana, mengatakan pihaknya baru menerima laporan dari warga pada Kamis pagi 11 Juni 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, BKSDA langsung berkoordinasi dengan Yayasan Penyelamatan Orang Hutan Sintang atau YPOS untuk melakukan penanganan terhadap satwa liar tersebut. Doni menjelaskan, proses evakuasi dilakukan menggunakan senjata bius yang melibatkan tenaga medis hewan. Namun, penanganan tidak dapat dilakukan secara langsung pada siang hari karena berdasarkan hasil pengamatan, klasi biasanya muncul dan beraktivitas pada pagi serta sore hari.
2: Klasi itu beraktivitas biasanya dia pagi dan sore hari. Dan saya juga sudah berkoordinasi dengan YPOS untuk dapat membawa senapan bius. Senapan bius, agar kita nanti akan mengambil klasi tersebut. Paling tidak kita akan mencari alfanya. Alfanya itu adalah rajanya gitu ya. Akan kita evakuasi dan nanti juga akan kita lepas liarkan. Kita akan lepas liarkan di hutan Nusa Bali.
1: Menurutnya, tim gabungan berupaya menangkap individu klasi yang dianggap sebagai pemimpin kelompok atau alfa. Setelah berhasil diamankan, satwa tersebut akan dievakuasi dan dilepas liarkan kembali ke habitat yang lebih sesuai, yakni di kawasan hutan wisata Baning Sintang. Doni menilai kemunculan klasi di lingkungan permukiman warga kemungkinan dipicu oleh ketersediaan sumber makanan yang mudah diperoleh di sekitar rumah penduduk. Selain itu, kebiasaan sebagian warga yang memberikan makanan kepada satwa liar juga diduga menjadi faktor yang membuat klasi semakin sering datang ke kawasan permukiman. BKSDA pun menghimbau masyarakat agar tidak memberikan makanan kepada satwa liar yang masuk ke lingkungan rumah. Selain dapat mengubah perilaku alami satwa, kebiasaan tersebut berpotensi meningkatkan interaksi antara manusia dan satwa liar yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik serta mengganggu kenyamanan warga sekitar. Dina Triana melaporkan.
0: Menjelang puncak perayaan Hari Bayangkara ke-80 tanggal 1 Juli 2026, Polres Melawi memantapkan kesiapan berbagai perlombaan dan kegiatan yang bersifat bakti sosial dan bantuan sosial kepada masyarakat. Pelaksanaan rapat dipimpin Wakapolres Melawi Kompol Aang Permana di Aula Tribrata Polres Melawi Rabu 10 Juni 2026. Wakapolres menyampaikan rapat tersebut guna memastikan kegiatan dan kesiapan masing-masing panitia dan memastikan kegiatan mendatang berjalan sesuai rencana. Wakapolres menjelaskan rencana kegiatan di antaranya olahraga bersama, Car Free Day, bansos, baksos, anjang sana, berbagai perlombaan dan kegiatan lainnya. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meminta Kementerian Pekerjaan Umum atau PU tidak membebankan pemerintah daerah pada rencana penataan simpang dan pembangunan duplikasi jembatan Melawi. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengambil alih rencana penataan simpang dan pembangunan duplikasi jembatan Melawi di Kabupaten Sintang. Menurutnya, pembiayaan proyek tersebut tidak seharusnya dibebankan kepada pemerintah daerah karena berada di ruas jalan nasional. Pernyataan itu disampaikan Lasarus saat rapat kerja Komisi 5 DPR RI bersama Kementerian PU. Ia menanggapi informasi bahwa pemerintah daerah diminta ikut berbagi pembiayaan untuk penataan kawasan jembatan Melawi yang selama ini menjadi titik kemacetan di Kota Sintang.
4: Jembatannya juga di jalan nasional, simpangnya mau ditata juga di jalan nasional. Minta ke kabupaten. Ini yang ngomong ke saya ini langsung bupatinya ini. Padahal cuma 5 miliar Pak Menteri anggarannya. Ini Pak Dirjen Bina Marga ya. Ini katanya yang ngomong ini mungkin pernah disampaikan loh, supaya sering itu maksudnya Dirjen Bina Marga ya, maksudnya mungkin supaya bisa sering dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah hari ini apa yang mau diharap Pak? Apa yang mau kita harap dari pemerintah daerah terkait infrastruktur? Ada sebagian pemda itu membayar P3K sudah pusing ke hari ini Pak.
3: Lasarus menambahkan jika infrastruktur yang ditangani berstatus jalan kabupaten, maka keterlibatan pemerintah daerah masih masuk akal. Namun karena lokasi tersebut merupakan jalan nasional, tanggung jawab penanganannya berada pada pemerintah pusat melalui Kementerian PU. Ia meminta studi penataan kawasan tersebut segera diambil alih oleh kementerian. Selain itu, Lasarus juga mendorong pembangunan jembatan duplikasi sebelum kondisi jembatan Melawi semakin menurun. Sambil menunggu pembangunan jembatan baru, ia meminta penataan simpang dilakukan lebih dahulu untuk mengurangi kemacetan yang terjadi setiap hari pada jam-jam sibuk, terutama pagi saat masyarakat berangkat kerja dan sekolah, serta sore ketika aktivitas pulang berlangsung. Menurutnya, kemacetan berulang di titik tersebut harus segera ditangani karena jembatan Melawi masih menjadi satu-satunya akses utama penghubung di kawasan tersebut. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Kabupaten Kapuasulu terpilih sebagai lokasi pelaksanaan musyawarah provinsi Musprop 3 Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kalimantan Barat tahun 2026. Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi menyambut baik kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya sebagai tuan rumah kegiatan tersebut. Menurutnya, Kapuasulu memiliki potensi besar di berbagai sektor yang dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ia menyampaikan Kabupaten Kapuasulu memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari perkebunan, pertanian, perikanan, pariwisata, hingga perdagangan dan jasa. Potensi tersebut perlu terus dikembangkan agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan daerah. Ujarnya, ia menegaskan pemerintah Kabupaten Kapuasulu terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta membuka ruang investasi seluas-luasnya. Langkah tersebut dilakukan untuk menarik minat investor sekaligus memberikan kepastian dan kenyamanan bagi dunia usaha. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang mengapresiasi para komunitas remaja yang peduli terhadap permasalahan sampah di Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang mengapresiasi komunitas remaja di Sintang yang peduli terhadap permasalahan sampah di daerah ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Siti Musrika, mencontohkan aksi nyata yang dilakukan para remaja di Kelurahan Ladang Sintang beberapa waktu lalu dengan mengangkut sampah dan dikumpulkan, selanjutnya membawanya ke tempat pembuangan sementara TPS. Pihaknya bangga dengan kepedulian generasi muda terhadap kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan bantaran Sungai Melawi dan daerah lainnya.
6: Kami berterima kasih kepada anak-anak muda, anak-anak yang masih SMP sudah peduli dengan kebersihan lingkungannya. Kebanggaan kita bersama juga meringankan tugas dinas lingkungan hidup.
5: Siti Musrika menghimbau masyarakat luas untuk mencontoh sikap para remaja tersebut dalam menjaga kebersihan lingkungan. Seluruh warga Kabupaten Sintang agar lebih peduli terhadap kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan dan bersama-sama berbenah menjadi Sintang yang aman, sehat, bersih, dan indah. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Direktur RSUD Ade Muhammad Jun Sintang, Dr. Bagus Zodiak Adi Brata, mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. RSUD ADM John Sintang masih menyiapkan persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk mendukung rencana pembangunan gedung rumah sakit menggunakan dana APBN. Ia menerangkan fasilitas kesehatan di setiap poli terus dilengkapi agar tenaga medis dapat bekerja lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Ia meyakini peningkatan fasilitas akan berdampak langsung terhadap kualitas layanan, kepuasan masyarakat, hingga peningkatan pendapatan rumah sakit.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan dan penguatan sinergi Satuan Tugas atau Satgas Karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan dan penguatan sinergi Satuan Tugas Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla yang dilaksanakan di Balai Praja Kantor Bupati Sintang Kamis 11 Juni 2026. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar menjelaskan, pelaksanaan rapat koordinasi merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait kesiapsiagaan karhutla. Menurut Kusnidar, kesiapsiagaan menjadi hal yang sangat penting mengingat karhutla dapat menimbulkan dampak luas mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat hingga terganggunya aktivitas ekonomi. Dikatakan Kusnidar, keberhasilan penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat di tingkat desa.
9: Telah dilakukan beberapa kali rakornas maupun rakorda dan apel siaga karhutla di tingkat provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya sebagai tindak lanjut daripada rakor yang dilaksanakan, maka seluruh kabupaten kota wajib melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan. Tujuan daripada rakor adalah memperkuat sinergi dan koordinasi lintas skala pemerintah daerah, TNI Polri, kecamatan, desa, dan kelurahan.
8: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menegaskan, upaya pencegahan karhutla merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian alam dan aset daerah. Menurutnya, hutan dan lahan merupakan aset penting yang harus dijaga keberlangsungannya karena tidak hanya menjadi penopang kehidupan masyarakat, tetapi juga menopang berbagai aktivitas ekonomi, termasuk sektor perkebunan dan kehutanan. Bupati menjelaskan, rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum untuk mengevaluasi berbagai data dan kondisi lapangan yang berkaitan dengan potensi karhutla di Kabupaten Sintang. Evaluasi tersebut meliputi pemantauan titik panas atau hotspot, kondisi cuaca, kondisi lahan, hingga tingkat kerawanan wilayah berdasarkan data dari BMKG.
10: Tentu yang kami harapkan karena ini koordinasi ya kekompakan dari dinas-dinas terkait, baik juga secara struktur dari atas ke bawah, dari Pemda sampai ke desa, baik dari Polres, Polsek, begitu juga di institusi masing-masing.
8: Dengan sinergi seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, pemerintah Kabupaten Sintang berharap risiko karhutla dapat ditekan sehingga dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan perekonomian daerah dapat diminimalisir. Danindra Sita melaporkan.
0: Tim pendamping keluarga Kelurahan Menyumbung Tengah melaksanakan pendampingan keluarga dengan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Tim pendamping keluarga TPK Kelurahan Menyumbung Tengah, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, melaksanakan pendampingan keluarga dengan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah pada Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan yang melibatkan tenaga kesehatan, kader TPK, dan kader KB tersebut menyasar calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta ibu pasca persalinan. Pendampingan dilakukan melalui deteksi dini faktor risiko stunting, sekaligus memberikan edukasi kesehatan kepada keluarga sasaran. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, Seli Gati. Seli menjelaskan bahwa tim pendampingan keluarga merupakan program yang dibentuk oleh BKKBN yang kini dikenal sebagai Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Tim ini dibentuk pada akhir tahun 2021 dengan tujuan mendampingi keluarga yang berisiko stunting agar mendapatkan edukasi dan akses pelayanan kesehatan sebelum mengalami kondisi stunting.
11: Ya, jadi angka prevalensi stunting Kabupaten Sintang berdasarkan survei status gizi Indonesia di 2024 itu kita cukup tinggi ya, masih di angka 31%. Nah, di 2025 itu kita belum ada survei ya, Kak. Jadi kita masih menggunakan hasil survei SSGI itu di 2024 di angka 31%, jadi cukup tinggi.
12: Warga ini?
11: Ya, tujuan utamanya tentu saja dalam rangka percepatan penurunan stunting ya, menjadi salah satu program prioritas nasional yang mengingat adanya keluarga berisiko stunting ini, agar itu ya ada 4 hal yang menjadi tujuan dari tim pendamping keluarga.
1: Menurut Sally, keberadaan TPK sangat penting karena anggotanya terdiri dari tenaga kesehatan, kader TPK, dan kader KB yang secara langsung melakukan kunjungan ke rumah warga. Dari setiap pendampingan tim dapat memberikan berbagai layanan seperti pemeriksaan kesehatan, edukasi, sosialisasi, hingga deteksi risiko kesehatan yang berpotensi mempengaruhi tumbuh kembang anak. Lebih lanjut, Sally menyampaikan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan salah satu program prioritas nasional. Ada 4 fokus utama dalam pendampingan yang dilakukan TPK, yakni deteksi dini faktor risiko stunting, pemberian edukasi kesehatan reproduksi, gizi seimbang, pola asuh dan pentingnya ASI eksklusif, memfasilitasi akses pelayanan kesehatan dan rujukan, serta membantu keluarga mengakses bantuan sosial. Kelompok sasaran yang masuk kategori keluarga berisiko stunting meliputi calon pengantin, remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui atau pasca persalinan, serta keluarga dengan anak usia 0 hingga 59 bulan yang hidup dalam kondisi kurang mampu atau memiliki keterbatasan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Dina Triana melaporkan.
0: Komandan Kodim 1205 Sintang Letkol Aram Anggit Wijaksono memimpin acara purna tugas 5 anggota dan serah terima jabatan Sertijab dan Ramil jajaran Kodim 1205 Sintang di Aula Makodim 1205 Sintang. Kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada prajurit yang telah menyelesaikan masa dinasnya serta bagian dari pembinaan personil dan penyegaran organisasi, dan dia menyampaikan apresiasi atas dedikasi para anggota yang memasuki masa purna tugas dan berharap silaturahmi tetap terjaga. Ia juga mengucapkan selamat kepada para dan ramil yang melaksanakan sertijab dan berharap dapat segera beradaptasi serta meningkatkan kinerja pembinaan teritorial. Acara diakhiri dengan pemberian cindramata kepada anggota purna tugas dan foto bersama, serta dihadiri jajaran perwira, staf, dan ramil, anggota, dan tamu undangan. BMKG Sintang memprediksi terjadinya pengurangan curah hujan pada Juli dan Agustus 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
13: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sintang memprediksikan terjadi pengurangan curah hujan pada Juli dan Agustus 2026 yang dapat berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih. Kepala BMKG Sintang, Darmawan, mengatakan selain mengantisipasi ketersediaan air bersih, juga adanya potensi penyakit saluran pernapasan. Kemudian untuk jalur transportasi, khususnya penerbangan, perlu diwaspadai adanya kabut asap yang mengakibatkan jarak pandang berkurang.
14: Biasa kita sebut memasuki musim kemarau ya. Artinya dengan fenomena tahun ini adanya El Nino yang cenderung moderat. Jadi kita sampaikan bahwa curah hujan di bulan Juni, Juli, Agustus itu akan pengurangan. Artinya jumlah curah hujannya itu sedikit. Jadi yang perlu diwaspadai adalah ketersediaan air bersih terutama. Kemudian adanya potensi penyakit saluran pernapasan. Kemudian untuk jalur transportasi, kalau penerbangan mungkin adanya kabut asap yang mengakibatkan jarak pandang berkurang. Dan juga mungkin surutnya air sungai yang mengakibatkan gangguan transportasi yang melalui sungai.
13: Darmawan menjelaskan berdasarkan analisis BMKG, wilayah Kabupaten Sintang beberapa bulan ke depan memasuki periode musim kemarau yang ditandai dengan berkurangnya intensitas hujan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian seluruh masyarakat, terutama yang berada di wilayah rawan kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan, pemerintah desa dan instansi terkait terkait diharapkan dapat memantau sumber air yang menjadi kebutuhan masyarakat guna mengantisipasi terjadinya krisis air pada puncak musim kemarau. Menurut Darmawan, sektor pertanian juga perlu melakukan penyesuaian pola tanam sesuai kondisi cuaca yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Petani diharapkan memperhatikan informasi perakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG agar mengurangi risiko gagal panen akibat berkurangnya ketersediaan air. Suryatini melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Melawi dan sekitarnya yang berlaku hari ini Jumat 12 Juni 2026 bersama perakirawan BMKG Melawi, Salviana Pratiwi.
12: Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat Info Cuaca Melawi. Bersama saya Salviana Pratiwi. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Melawi yang berlaku pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Kabupaten Melawi diperkirakan akan berpotensi cerah berawan hingga hujan petir, di mana potensi hujan dapat terjadi pada siang hingga malam hari di wilayah Nanga Pino, Belimbing, Belimbing Hulu, Pino Selatan, Pino Utara, Tanah Pino Barat, Sayan Sokan, Ela Hilir, dan Menukung. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Jumat 12 Juni 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Kelasi atau monyet yang memasuki rumah warga di Gang Nanas Baning Sintang ditangkap dan dipindahkan. Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rriprosatusintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Herlinda, selamat pagi dan tetap semangat.
7: Sekian Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang. Berbagai informasi ini dapat pula Anda ikuti melalui www.rri.co.id.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Samba, Sanggau dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami juga ajak Anda nanti boleh bergabung bersama kami baik di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa menyaksikan langsung di pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Sekali lagi pendengar, kami juga informasikan bahwa acara ini nantinya juga akan mengupdate terkait dengan kondisi terkini di daerah masing-masing dan juga informasi sorotan yang akan kami hadirkan di pagi hari ini. Langsung saja, Andre sapa untuk di pagi hari ini rekan-rekan yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting ya. Kita coba sapa rekan-rekan semuanya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Andre.
3: Selamat pagi, Andre.
1: Baik, di Sintang pagi hari ini bersama dengan Linda yang cantik sendiri nih ya. Selamat pagi, Linda.
2: Selamat pagi, Andre dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini.
1: Baik, kalau di sana gambarannya dan juga lalu lintasnya seperti apa di sana?
2: Baik, terima kasih Andre. Untuk di pagi hari ini di kota Sintang masih terlihat mendung ya, belum ada terang-terangnya begitu karena memang dari kemarin sempat turun hujan dan jalanan juga masih terlihat sepi, Andre.
1: Baik, sekali lagi terima kasih untuk gambaran dari Sintang, Linda, dan kita bergeser ke Entikong bersama dengan Faisal. Selamat pagi, Faisal.
4: Selamat pagi juga, rekan Andre.
1: Baik, kalau kabarnya di Entikong bagaimana pagi hari ini?
4: Oke, kalau kabar di Entikong pagi hari ini seperti yang bisa terlihat ya, rekan-rekan, cukup dingin untuk di wilayah perbatasan pada pagi hari ini karena dari kemarin ya, sekitar pukul 10 begitu atau pukul 11 di wilayah perbatasan diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lebat sampai ke menjelang sore hari ini, rekan Andre. Kemudian di malam harinya hingga ke subuh tadi itu sempat gerimis. Dan saat ini embun ya, masih cukup pekat sekali, rekan Andre ya. Dan pastinya juga ini kayaknya membuat jarak pandang kalau berkendara agak terbatas nih di wilayah perbatasan. Dan pastinya kita menghimbau juga untuk para pendengar pastinya untuk menyalakan lampu senja, Andre.
1: Oke, baik. Sekali lagi terima kasih gambaran dari Entikong, Faisal, dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Okrin. Selamat pagi, Okrin.
5: Selamat pagi rekan Andre, rekan-rekan dan juga pendengar. Ya, pagi ini di kawasan Sabah Merah Sanggau cuaca hampir sama di Sintang ya. Ini mendung ya, memang kemarin sepertinya hujannya merata wilayah Kalimantan Barat ya, termasuk di Kabupaten Sanggau. Dan aktivitas lalu lintas orang kendaraan khususnya di kawasan Sabah Merah Sanggau masih tampak lengang dan aman lancar, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Okrin, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan El. Selamat pagi, El.
6: Selamat pagi Andre, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk di kota Sambas sama juga ini mendung ya. Tadi pagi bentar itu sempat gerimis, tapi sepertinya ini sudah agak reda ya. Kemudian untuk arus lalu lintas cukup lengang juga, berhubung ini juga hari Jumat gitu Andre ya. Jadi memang untuk kendaraan di yang melewati di jalur 1 ataupun juga 2 ya di Jalan Tabrani ini terlihat cukup sepi, Andre.
1: Baik, terima kasih gambaran dari Sambas L. Dan untuk di Pontianak juga terpantau masih cukup mendung ya untuk di pagi hari ini ya. Dan aktivitas masyarakat tapi sudah mulai tampak di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman ini, rekan-rekan. Dan juga ya tadi dini hari kita sudah mendengarkan bersama juga ya untuk siaran langsung sepak bola yang sudah berlangsung di RRI untuk dengar barengnya. Dan tentunya ini menjadi satu yang menarik juga untuk bisa mungkin nanti kita dibahas di akhir ya untuk Piala Dunia 2026 ini. Baik, dan langsung saja kita update dulu untuk informasi di pagi hari ini. Untuk informasi sorotan kita coba beranjak dulu ke Sintang terkait dengan warga yang resah terkait dengan monyet klasi dari HWB ini berkeliaran di permukiman. Seperti apa informasinya, Linda? Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Andre untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat Wilayah 2 Sintang akan mengambil tindakan terhadap keberadaan sekelompok monyet atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai kelasi yang belakangan kerap memasuki pekarangan rumah warga di Gang Nanas, kawasan hutan wisata Baning, Kabupaten Sintang. Nah, Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam KSDA Wilayah 2 Sintang, Doni Maja Perdana, mengatakan pihaknya baru menerima laporan dari warga pada Kamis pagi 11 Juni 2026. Nah, menindaklanjuti laporan tersebut, BKSDA langsung berkoordinasi dengan Yayasan Penyelamatan Orangutan Sintang untuk melakukan penanganan terhadap satwa liar tersebut. Nah, Doni menjelaskan proses evakuasi dilakukan menggunakan senjata bius dengan melibatkan tenaga medis hewan. Namun, penanganan tidak dapat dilakukan secara langsung pada siang hari karena berdasarkan hasil pengamatan, kelasi biasanya muncul dan beraktivitas pada pagi serta sore hari. Nah, kami menerima laporan dari warga dan juga ketua RT setempat pada pagi hari. Teman-teman sudah kami arahkan untuk melihat lokasi. Namun, berdasarkan informasi yang kami terima, kelasi biasanya muncul pada pagi dan sore hari. Karena itu, penanganan akan dilakukan pada waktu yang tepat agar proses evakuasi lebih efektif. Nah, menurutnya, tim gabungan berupaya menangkap individu kelasi yang dianggap sebagai pemimpin kelompok atau alfa. Nah, setelah berhasil diamankan, satwa tersebut akan dievakuasi dan dipeliharakan, dilepas liarkan kembali ke habitat yang lebih sesuai, yakni kawasan hutan wisata Baning Sintang. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan YPOS untuk membawa senapan bius. Kami akan mencari individu alfa atau pemimpin kelompoknya untuk dievakuasi. Setelah itu, kami lepaskan kembali kawasan hutan wisata Baning. Doni menilai kemunculan klasi ini di lingkungan permukiman warga kemungkinan dipicu oleh ketersediaan sumber makanan yang mudah diperoleh di sekitar rumah penduduk. Nah, selain itu, kebiasaan sebagai warga yang memberikan makanan kepada satwa liar juga diduga menjadi faktor yang membuat klasi semakin sering datang ke kawasan pemukiman. Nah, biasanya klasi masuk ke lingkungan warga karena mencari makanan. Bisa jadi sumber makanan di habitatnya berkurang atau ada kebiasaan warga yang merasa kasihan lalu memberi makan. Nah, ketika satwa itu terbiasa mendapatkan makanan dari manusia, mereka akan kembali lagi dan bahkan mengajak kelompoknya masuk ke kawasan pemukiman. Nah, kejadian ini menjadi salah satu bentuk interaksi antara satwa liar dan manusia yang kerap terjadi di wilayah berdekatan dengan kawasan hutan. Melalui kerjasama antara masyarakat, BKSDA, dan lembaga konservasi, diharapkan solusi yang diambil dapat menjaga keamanan warga sekaligus kelestarian satwa liar di Sintang. Demikian Andre.
1: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang di pagi hari ini, dan kita lanjutkan kembali untuk informasi berikutnya. Kita bergeser dulu, kita ke Antikong. Kita akan simak informasi terkait dengan Hari Media Sosial yang menjadi momentum perkuat literasi digital pelajar. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
4: Oke, benar sekali rekan Andre, pendengar dan juga pemirsa. Guru Bimbingan Konseling SMK Negeri 01 Antikong, Helena Narita, menyampaikan media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga memberikan banyak manfaat bagi dunia pendidikan. Pemanfaatan yang tepat dinilai mampu mendukung proses belajar dan pengembangan kemampuan peserta didik. Di lingkungan sekolah, media sosial juga membantu peserta didik memperoleh referensi tambahan di luar materi yang disampaikan guru. Kehadiran sebagai platform digital membuat proses belajar dan mengajar menjadi lebih fleksibel dan interaktif. Selain mendukung pembelajaran, media sosial juga berperan dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama antara siswa dan guru. Interaksi yang terjalin melalui platform digital dapat memperkuat kolaborasi dalam kegiatan belajar-mengajar. Helena mengungkapkan, media sosial turut juga memperluas jaringan pertemanan dan wawasan pelajar. Dengan literasi digital yang baik, teknologi dan internet dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran yang produktif dan bermanfaat. Andre.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dari Antikong, Faisal, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan capaian cek kesehatan gratis menjadi fokus evaluasi di Sanggau. Seperti apa informasinya, Okrin? Silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Andre. Pemerintah daerah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Sanggau. Kepala Seksi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Budi Hariansah, yang menyampaikan program tersebut merupakan salah satu prioritas nasional yang untuk meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat. Dan hingga saat ini, capaian program CKG di Kalimantan Barat masih belum mencapai target yang ditetapkan, ya karena itu diperlukan berbagai upaya untuk percepatan agar lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan tersebut. Dan menurutnya program CKG ini dinilai penting karena memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan secara lebih mudah dan juga cepat. Nah, selain itu pemeriksaan kesehatan sejak dini ini juga dapat membantu mendeteksi berbagai resiko penyakit. Dan tentu ya melalui evaluasi yang dilakukan pelaksanaan program CKG di Kabupaten Sanggau ini dapat semakin optimal, ya dengan demikian cakupan layanan kesehatan dapat meningkatkan kepatuhan dan pemanfaatannya dirasakan lebih oleh masyarakat luas, ya. Kadang rekan Andre, masyarakat luas ini apa belum menyadari ya sebenarnya manfaat dari cek kesehatan gratis sejak ini dimanfaatkan sehingga juga bisa mendeteksi ya mungkin ada berbagai penyakit yang memang diderita agar penanganan juga bisa lebih cepat dan juga tepat. Andre.
1: Baik, terima kasih. Okrin untuk informasi dari Sanggau dan semoga ini masyarakat lebih mendapatkan informasi lagi ya terkait dengan hal ini supaya lebih jelas juga untuk pemanfaatan kesehatan gratis itu sendiri ya, Okrin.
5: Betul sekali, Andre.
1: Baik. Dan kita bergeser ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan Kejari Sambas yang musnahkan barang bukti 40 perkara inkrah didominasi dengan ini narkotika ya. Seperti apa informasinya El? Silakan.
6: Dari Kabupaten Sambas ini menyoroti Kejaksaan Negeri Sambas yang kemarin hari Rabu ya 10 Juni 2026 ini memusnahkan barang bukti dari 40 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap ataupun juga inkrah. Untuk pemusnahan tersebut ini merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus juga ini tahap akhir dalam proses penanganan perkara yang telah selesai secara hukum. Menurut Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Sambas Muhammad Bayu, untuk pemusnahan barang bukti ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan terhadap perkara yang telah diputus pengadilan. Dari total 40 perkara, sebanyak 31 kasus ini didominasi tindak pidana narkotika dengan barang bukti berupa sabu dan juga pil ekstasi. Sementara sisanya ini berasal dari perkara pencurian, kemudian ada juga penggelapan, pertambangan ilegal, tindak pidana asusila, perlindungan anak, farmasi hingga kasus pembunuhan. Untuk proses pemusnahan ini dilakukan dengan metode yang disesuaikan berdasarkan jenis barang bukti. Adapun untuk narkotika dimusnahkan menggunakan blender yang dicampur cairan pembersih lantai agar nantinya tidak dapat digunakan kembali. Adapun untuk barang bukti lainnya dimusnahkan dengan cara dipotong dan juga dibakar di dalam tong besi. Lebih lanjut, Muhammad Bayu juga menyatakan untuk seluruh proses pemusnahan ini dilaksanakan secara transparan dan juga akuntabel dengan melibatkan sejumlah instansi terkait sebagai saksi. Dan keterlibatan lintas instansi tersebut ini memang juga bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan penanganan perkara telah diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Andri.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas di pagi hari ini. Dan kalau dari Pontianak ini menyoroti terkait dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan atau Diskumda Kota Pontianak ini bersama dengan Satpol PP Kota Pontianak serta anggota TNI Polri yang menertibkan lapak pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di sepanjang Jalan Asahan atau Pasar Rakyat Tengah. Dan di sini menurut Kepala Satpol PP Kota Pontianak Ahmad Sudiantoro yang menjelaskan bahwa penertiban PKL itu sendiri di Jalan Asahan Pasar Rakyat Tengah ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Diskumda, kemudian Inspektorat Kota Pontianak serta didukung unsur TNI dan juga Polri. Dan di mana menurutnya di sini hanya sebagian kecil pedagang yang masih bertahan di kawasan Jalan Asahan sehingga petugas perlu turun langsung untuk memastikan kawasan tersebut dapat kembali difungsikan sesuai dengan peruntukannya demi menciptakan keadilan bagi seluruh pedagang sekaligus juga menjaga ketertiban umum. Dan di sisi lain, di sini Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Ibrahim, yang menyatakan bahwa penertiban itu juga disertai dengan solusi berupa penyediaan tempat usaha yang layak bagi para pedagang. Dan Ibrahim juga mengatakan bahwa sebelum penertiban dilakukan, pihaknya ini telah berulang kali memberikan sosialisasi dan juga himbauan kepada para pedagang yang memanfaatkan badan jalan sebagai lokasi berjualan. Nah, Kadis Kumdak itu juga mengatakan bahwa pemerintah Kota Pontianak ini telah menyiapkan solusi bagi para pedagang yang terdampak dari penertiban itu sendiri dengan menyediakan kios-kios yang masih kosong di area pasar tersebut, baik di lantai dasar maupun di lantai atas. Nah, itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Nanti kita akan sambung kembali untuk Kabar dari Kalbar edisi kali ini. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Ngapa air pam mikro? Letelah aku bersihkan baik ni. Hah? Tagihan listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi ke?
8: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
9: Oh no!
10: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Kembali pendengar, masih di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggor, dan juga Entikong. Dan kami lanjutkan kembali untuk informasi di pagi hari ini. Dan kalau kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan yang menyoroti persoalan belanja pegawai di pemerintah daerah yang dinilai semakin berat akibat bertambahnya jumlah pegawai di tengah berkurangnya transfer dana ke daerah. Dan hal itu disampaikan usai pembahasan penyusunan RUU Masyarakat Adat. Nah, di sini ketika ditemui usai menghadiri pertemuan tersebut bersama dengan Badan Legislasi DPR RI, Gubernur Kalbar Rian Norsan menyampaikan terkait dengan persoalan belanja pegawai tadi, dan dinilai ini semakin terasa berat gitu pendengar ya. Jadi menurut Norsan, dirinya menegaskan persoalan ini sebenarnya telah diketahui oleh berbagai pihak termasuk komisi terkait di parlemen dan juga kementerian yang membidangi pemerintahan daerah. Jadi Norsan juga memberikan ilustrasi bahwa ketika jumlah pegawai meningkat, kebutuhan anggaran untuk gaji dan juga tunjangan itu otomatis ikut naik. Nah, di sisi lain, jika ada dana yang diterima di daerah itu berkurang, maka porsi belanja pegawai terhadap APBD akan semakin besar. Norsan juga menambahkan bahwa terdapat dua langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut, yaitu yang pertama dengan pembiayaan gaji tambahan pegawai ditanggung pemerintah pusat, dan yang kedua, alokasi transfer ke daerah dikembalikan atau ditingkatkan sehingga kapasitas fiskal daerah kembali normal. Nah, itu dia informasi sorotan dari Pontianak yang berikutnya di pagi hari ini. Dan kita geser kembali, kita ke Sambas terlebih dahulu terkait dengan Stafsus Menko Infrastruktur dorong pembangunan pengamanan pantai di Arung Para. Seperti apa informasi dari Sambas, El? Silakan. Ya, El.
1: Baik, Andre dan juga pendengar, untuk informasi pertama dari Kabupaten Sambas ini menyoroti berkaitan dengan abrasi pantai yang memang ini terus terjadi di kawasan pantai Arung Parak, Kecamatan Tangaran, yang mana memang ini menjadi perhatian serius ya, karena mengancam permukiman warga, kemudian fasilitas umum serta aktivitas ekonomi masyarakat di pesisir. Beberapa hari yang lalu, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama pemerintah Kabupaten Sambas ini melakukan peninjauan langsung ke lokasi abrasi untuk melihat kondisi terkini di lapangan dan menindaklanjuti usulan pembangunan pengamanan pantai. Berdasarkan hasil peninjauan, adapun untuk laju abrasi di pantai Arung Parak ini mencapai hampir 20 meter per tahun. Dan kondisi tersebut ini menyebabkan garis pantai terus terkikis dan mengurangi luas daratan yang selama ini memang dimanfaatkan oleh masyarakat. Tingginya tingkat abrasi menjadikan kawasan tersebut ini dinilai sebagai salah satu titik yang memerlukan penanganan, tentunya juga melalui pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir. Staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaki Mahendra Putra, menyatakan untuk abrasi yang terjadi tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga keselamatan warga, dan ini juga mengancam permukiman, fasilitas publik, serta aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Dan menurutnya penanganan abrasi di kawasan perbatasan ini memiliki nilai strategis karena berkaitan dengan perlindungan wilayah daratan dan keberlanjutan pembangunan pesisir. Sementara itu Bupati Sambas Satono menyatakan pemerintah daerah juga sangat berharap adanya dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan pengamanan pantai karena kemampuan fiskal daerah juga masih terbatas. Dia juga mengatakan abrasi yang mencapai sekitar 20 meter per tahun ini juga telah menyebabkan masyarakat kehilangan lahan dan mengancam rumah-rumah warga yang memang berada di sekitar pesisir pantai Arung Parak. Senada dengan hal itu, Kepala Desa Arung Parak, Junaidi, ini juga menyatakan masyarakat berharap pembangunan pengamanan pantai sepanjang sekitar 750 meter ini dapat segera direalisasikan. Dan menurutnya abrasi yang terus terjadi setiap tahun membuat warga khawatir terhadap keselamatan tempat tinggal mereka karena garis pantai semakin terkikis dan mendekati kawasan permukiman. Dan kalau dibandingkan dengan tahun 90-an ya, di sana juga sebenarnya terdapat pasar tapi sekarang sudah menjadi lautan, dan beberapa untuk pemukiman warga juga di sana. Ini juga bisa ditemukan yang tersisa hanya dinding yang sudah berada di pantai itu, Andre.
0: Baik, terima kasih.

0: 2025 menjadi 21,82% di triwulan 1 2026. Dan menurut Nazori, kenaikan angka stunting ini lebih dipengaruhi rendahnya partisipasi ibu hamil dan keluarga dalam memanfaatkan layanan posyandu. Ya, karena itu upaya penanganan stunting juga harus diarahkan kepada kelompok yang berada dalam fase 1000 hari kehidupan. Dan yang menilai program MBG ini akan lebih efektif untuk mendukung percepatan penurunan stunting apabila menyasar bayi, kemudian balita, ibu hamil, atau kelompok 3B. Dan ia menyebut juga kebijakan MBG ini untuk kelompok tersebut yang mulai dijalankan Badan Gizi Nasional merupakan langkah yang lebih sesuai dengan kebutuhan penanganan stunting. Dan ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi MBG dengan program pemberian makan tambahan PMT yang telah dijalankan oleh Dinkes Sanggau. Dan menurutnya sinergi data, kemudian pelaksanaan program juga diperlukan agar bantuan gizi tepat sasaran, tidak tumpang tindih, ya, sekaligus juga memperkuat upaya pemantauan dan juga penanganan stunting di daerah. Andre.
1: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Entikong, kita akan simak juga informasi terkait dengan psikolog Sanggau ajak masyarakat bijak bermedia sosial. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
2: Oke, Andre dan juga rekan-rekan, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat berdampak pada kesehatan mental, emosi, dan kehidupan sosial seseorang. Praktisi psikolog mandiri Kabupaten Sanggau, Pratiningsih, menghimbau masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bijak dan sesuai kebutuhan. Penggunaan media sosial yang diarahkan pada hal-hal positif dapat memberikan banyak manfaat, mulai dari menambah pengetahuan hingga memperluas jaringan komunikasi. Sebaliknya, penggunaan yang berlebihan berisiko menimbulkan kecanduan dan gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Di kesempatan yang sama, Andre dan juga rekan-rekan, ia menjelaskan bahwa kecanduan media sosial dapat memicu berbagai masalah psikologis seperti mudah marah, sensitif, hingga muncul rasa curiga yang berlebihan. Dalam kondisi tertentu, seseorang juga bisa kesulitan membedakan antara realitas dan kehidupan di dunia maya. Pratiningsih mengajak masyarakat Sanggau untuk memilih konten yang edukatif, informatif, dan bermanfaat. Dengan penggunaan yang tepat, media sosial dapat menjadi sarana yang mendukung perkembangan diri dan memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Andre.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikong yang juga mungkin jadi informasi penutup untuk di pagi hari ini. Dan rekan-rekan semuanya, sekali lagi terima kasih banyak. Oh ya, sebelum closing, mau tanya dulu kira-kira dukung negara mana nih untuk Piala Dunia? Nah, lo.
0: Iya, izin Andre, kalau saya Portugal, Andre.
1: Portugal, berarti Andre ada temennya nih ya. Oke, baik. Kalau Faisal dukung siapa?
2: Kalau saya yang pertama urutannya Prancis ya, itu.
1: Prancis.
2: Iya. Kalau terus berikutnya Portugal kayaknya. Portugal.
1: Oke. Okay, Prancis Portugal ya.
2: Jepang juga boleh nih kayaknya, karena Jepang lagi sedang on fire ya sekuatnya.
1: Aha. Kita lihat ya nanti apakah akan libas habis ya.
2: Iya. Tapi utamanya Prancis sih.
1: Oke, okay, baik. Utamanya Prancis. Portugal, Prancis. Linda, dukung siapa Linda?
3: Baik, terima kasih rekan Andre. Kalau saya sepertinya mendukung yang menang saja lah ya.
1: Pokoknya yang menang dukung ya.
2: Jawaban untuk perempuan
1: ya. Ya, ya benar-benar. Kalau LL dukung siapa L?
4: Perhubung Meksiko tadi malam gitu ya. Hari ini berhasil, jadi saya dukung Meksiko dulu lah.
1: Meksiko dulu tuan rumah ya. Oke deh, baik ya. Ya udah kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak semuanya rekan-rekan. Dan kita juga informasikan kepada pendengar nanti juga akan ada lagi dengar bareng gitu ya di jam 9 pagi ini yang nanti juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Pro 1 di seluruh Indonesia juga gitu ya, dan juga disiarkan di Pro 3 jaringan berita nasional ya. Dan sekali lagi terima kasih Linda yang ada di Sintang. Terima kasih untuk Faisal yang ada di Entikong. Terima kasih untuk Paprin yang ada di Sanggau dan juga El yang ada di Sambas. Terima kasih. Baik, dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini. Dan nanti akan kami hadirkan informasi lainnya. Kami akhiri kabar dari Kalbar di sekali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Hadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
3: Seperti diketahui, harga